0: Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
2: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Hasan Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli Hasan, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
3: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Hasan Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
0: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, tiga korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
10: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dan...
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
11: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
10: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
11: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
12: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, penuh dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
11: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi, menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
13: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
11: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
14: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
15: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
16: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
19: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus sakalantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus sakalantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 411.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersatu dengan informasi dan inspirasi, pendengar, sekarang kita akan kembali bergabung bersama program 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila berlokasi di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur.
4: Oleh Inspektur Upacara kepada Inspektur Upacara, yaitu Brigjen TNI Fitriana Nurheru Wibawa S.A.M. Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air, yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir. Dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net, dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi Komandan Upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan.

pagi hari ini, dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong, dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: Pogo Sanjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat Sanjata.

0: 王家大
1: laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja komandan upacara melaporkan kepada inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, komandan upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh inspektur upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Menghiningkan cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks dan Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan tanda teks Pancasila.
2: Tanda kebesaran buka.
3: Hormat senjata.

0: 大哥，参加到！
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, Sanjata!

0: 二哥，参加到。
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan undang-undang dasar
1: akan dibacakan pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan undang-undang dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم علي يا الله يا شهيد يا عليم lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila Sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara. Dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，上家到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detil pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI Net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, baru saja kita bersama-sama telah mengikuti siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur bersama program 3 Jakarta. Dan kali ini pendengar masih bersama kami di Banjarmasin Pagi RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, kamu bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan. Mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutlah bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 54 menit tepat 09.09 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari indra dengar Anda di Banjarmasin pagi. Dan selain ini pendengar, ada Auliana yang menemani Anda di Banjarmasin siang. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda bersama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti dengan teks Pancasila.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

0: Permusyawaratan Perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
5: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hari ini edisi spesial kayak martabak pemai.
1: Wes, nyaman tuh.
0: Nyaman loh. Ada daging, ada hintalukma.
1: Apalagi terang bulan tambah lagi nyaman bener.
0: Belum, itu malam. Mengamani lawan bubuhan pian hari ini Ulun Auliana sampai jam 3 sore pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini di hari Kamis awal bulan lah. Nah, awal bulan Oktober, 1 Oktober 2026. Hari ini lagunya khusus hari ini. Amun jar ulun semalam ada bepadah, ulun hari ini ada kedatangan tamu spesial kayak martabak kayak terang bulan. Nah, hari ini orang yang ada pas okay. Benar lagunya juga. Judulnya tadi apa?
1: Kada Bapak.
0: Kada Bapak juga, Bang.
1: Kada Bapak terus pokoknya.
0: Kada Bapak terus. Nah, jadi ulun hari ini mengawani pian langsung lipe. Nah, kada hanya di YouTube, kada hanya di live TikTok. Buka aja di TikTok. Nah, silakan. Siapa nama membuka TikTok?
1: Oh, ini live di TikTok leh.
0: Aduh dong. Oke. Nginggih live TikTok Pro 1 RRI.
1: Berarti coba buka. Pendengar kita nih sampai ke hulu sungai Bratani leh.
0: Sampai ke luar negeri.
1: Oh, man. Mantap banget ngini.
0: Ika masal tahu aja kada gegampangan lo RRI ini. Nah, jadi tadi ayihlah ulun handak assalamualaikum dulu lawan tamu kita. Nah, assalamualaikum dulu nah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau bubuan pian kenal lawan anu nang membintangi apalah namanya sinetron Mat Gondrong.
1: Iya, betul.
0: Mat Gondrong ini kalau kada salah tahun 2008 lah Tom lah.
1: Iya betul, betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Itu Tommy Kaganangan. Nah, Tom, ini lagu Ika banyak benar Tom lah.
1: Alhamdulillah. Izin saya hadang dulu. Ulu anak mencek tadi di TikTok ngarannya apa nih?
0: TikToknya ada live TikTok Pro 1 RRI.
1: Pro 1?
0: Pro 1 RRI live TikTok kita. Jadi kita buka juga live TikTok. Jadi pendengar yang hendak melihat langsung lipenya si Tommy. Nah,
1: izin. Yang mana bang ya?
0: Izin jar.
1: Kada keluar udah ulun nah.
0: Hadang dahulu kami anuakan. Belum. Hadang. Sambil kita banu dulu. Kita okay. Bepandar. Nah. Ini awal pertama sambil kita anu apa nih namanya menerima telepon. Nah, menerima telepon.
1: Oh, ada telepon kan?
0: Ada telepon. Kita lawan pendengar-pendengar fans-fansnya Tommy Kaganangan.
1: Oh,
0: iya, kalau awal pertama Tom lagu yang dipopulerkan yang dikeluarkan ya. Oleh Tommy itu judulnya apa sih, Tom?
1: Jadi kisahnya ini panjang sebetulnya ulun.
0: Sepanjang kan, apa?
1: Sepanjang
0: sungai Barito.
1: Sepanjang awak ulun lah.
0: Kada. Kada sepanjang benar.
1: Itu selebar lah. Ya kalau ulun.
0: Kada pak. Singset.
1: Jadi apa namanya awalnya itu kan emang ulun basicnya sebelumnya jadi penyanyi cover aja. Awalnya menyanyi cover lagu-lagu Banjar, lagu Banjar Bahari, terus juga. Membawa lagu-lagu daerah lain jadi bahasa Banjar waktu itu. Tapi di momen waktu itu tuh mana ulun ada rasa apa namanya?
0: Panggilan
1: atau jiwa. Gelisah juga sebenarnya karena lagu Banjar ini kada punya jati diri menurut ulun di zaman sekarang. Karena dengan modernisasi ini banyak lagu-lagu daerah lain yang viral lagi tapi dengan gaya baru gitu nah. Jadi kayaknya ulun harus bisa mengikuti zaman, tapi kita bikin dengan lagu Banjar. Makanya pertama-tama itu ulun coba bikin yang lagu Banjar lah. Ulun coba bikin itu Rati Kuara judulnya. Nah iya pertama. Jadi pertama-tama itu ulun bikin lagu Rati Kuara itu dengan style koplo. Nah jadi dengan koplo inilah ternyata lagu ini diterima sama masyarakat Banjar di seluruh Kalimantan. Alhamdulillah. Akhirnya lanjut terus sampai apa namanya lagunya viral sampai ada Rakai, terus ada Kada Papa, terus ada Selawasnya pas ulun duet sama istri ulun. Dan alhamdulillah sampai sekarang selalu didengarkan dan terima kasih untuk seluruh warga Banjar dimanapun berada yang sudah mengapresiasi lagu-lagu ulun. Dan insya Allah di tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan ulun akan selalu memberikan apa namanya karya-karya terbaru untuk Buhan Pian Seberataan. Yang pastinya ulun juga akan selalu update dengan style sekarang. Karena style ini kan berubah-ubah ya.
0: Iya betul.
1: Kadang-kadang kita kalau misalnya terpaku dengan satu genre atau terpaku dengan satu style itu, hmm, ada orang bisa bosan di mana, ya, di mana terkadang seperti itu.
0: Setuju.
1: Nah, jadi ulun selalu melihat, oh, mungkin di tahun 2026 orang lebih suka mengarahnya ke sana. Hmm. Di tahun 2025 kemarin orang seperti orang ketujuannya kayak apa? Hmm. Nah, jadi ulun selalu mempelajari di setiap tahunnya dan itu selalu berubah-ubah ritmenya.
0: Iya, coba bang satu lagu bang Tom, lagunya yang apel kada apa-apa.
1: Yang itu kah? Oke. Okay. Cek.
0: Anak berapa ya kamu ceknya?
1: Oke. Okay. Kada apa-apa, kumarista.

0: luar biasa, kita terima dulu deh ya. Itu udah buka belum live TikToknya?
1: Belum.
0: Udah dong.
1: Gitu udah dong. Ada sekarang ya?
0: Udah.
1: RRI 1 Banjarmasin.
0: Iya, betul sekali.
1: Nah ini dia sudah ada.
0: Ada kan? Nah, assalamualaikum kata Abah Rama. Hadir ini okay. Amang siapa ini ya? Ada mama Madan siang Aulewan Tommy katanya.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang juga tuh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Rama.
2: Salam.
0: Ya ini dari?
2: Dari Ojan.
0: Dari Ojan Kaganangan.
2: Kada papa
0: ulun tutup.
1: Tapi cik sini namanya nah.
0: Hah? Tapi cik kan?
1: Kah?
0: Kada. Jan.
2: Alah.
0: Nah, ada yang ditakonakan ke Jan.
2: Apa kabar, Om?
1: Alhamdulillah baik, Om juga. Oh, masih anum nah.
0: Anu sama-sama Om jangan mendahului.
2: Apa kabar Nana?
0: Nah, Nana ampulang. Nana baik-baik aja alhamdulillah. Ada yang ditakonakan kan.
2: Aduh, Aulia.
0: Apa toh?
2: Gua pada gua.
0: Ini ada yang hendak takunakan kah Lon Tommy nih?
2: Takunakan kah? Gajian sudah lah.
0: Hah?
2: Hari ini gajian
0: jar Tom.
1: Dah. Hari ini ya nah, belum cair lagi nah.
0: Belum cair, amun es batu cair ram.
2: Kadangnya dulu.
0: Iya. Ini apa nih? Silahkan nah, pian hendak bapanderan lawan Amang Tommy.
2: Kabarnya baiknya loh
0: Lia. Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
2: Alhamdulillah,
0: nah.
2: Baik.
0: Iya, nah, ini pang cuaca kita ya kalau. Nah, untung aja nih penyanyi kita nih anu apa nih namanya? Sehat lalu, aja ya. Juga kawa diundang ke sini.
1: Amin.
2: Alhamdulillah ya Allah. Panjang umur sidin.
0: Nan. Iya, am.
2: Aku Aulia itu juga lagu-lagu sidin.
0: Nah, ketujuh jar Tomai.
1: Alhamdulillah.
2: Kan kalau ini nyaman aja tinggal picik aja di YouTube keluar ya.
0: Lemek juga nih YouTube terlalu dipicik.
2: Kada gampang juga.
0: Hei, kada gampangan. Ah, pergosoai.
2: Kan dari keluar.
0: Iya. Apa tadi lagu nang diketujui lawan Tommy?
2: Tadi Pak.
0: Lagunya yang tadi jar Tomai.
1: Oh iya pas benar berarti tadi sudah diputar leh.
0: Hinggi.
2: Lakiannya terlalu apa jurang terlalu memaksa mencintai ya.
1: Asik. Nah ujur banget.
0: Maai
2: Apa jurang tuh aja sampai ke kuping.
0: Nah. Bujur lah Tom.
1: Iya. Walaupun akhirnya sudah tahu kayak itu tapi dipaksa juga kan.
0: Pemaksaan lah lakiannya.
2: Walaupun punya janda ya tetap diambil.
1: Anah iya am itu dia.
0: Iya am dah nih dalam banner nih.
2: Tapi sisanya lagu ya bang itu.
1: Di mana nih Sirini aslinya di mana nih?
0: Di mana jar?
2: Martapura.
1: Hah, di mana?
0: Martapura jar Tomai.
1: Oh, Martapura. Parak aja. Oh iya.
0: Nan, kawa jam menyahandak wadah peguruan kena singgah dua desidin. Barang ayam teh kah mau ngopi kah ya kalau Tom?
1: Iya.
0: Kamu dibukai jual lah Tom lah.
1: Inggi.
2: Ada di warung.
0: Ada di warung ya Tom.
1: Ah, warung sih ini kalinya.
0: Iya, di warung ya. Ayo ha.
2: Warung ulun itu aja lah oleh ya. Buat kepadaan ulun juga semuaan.
0: Bah, iya kah Uma, ayolah.
2: Ada sampai terjengar rentian kena, julung gratis juga.
0: Dijamin kada tahu ya kalau ayo ha. Itu aja kah?
2: Ayo jam udah ingat dulu nah ya Allah.
0: Oke, ayo ha. Amin ya rabbal alamin. Yadah, terima kasih.
2: Buat yang menang hari tadi Mama Madan kan?
0: Mama Madan juga.
2: Putri nih itu nah.
0: Putri inggih banyak benar nih penggemarnya fans-fansnya anu fansnya Tommy nih.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Malam tuh ada Ilah Sahriadi ya Allah.
0: Nan, ih bestie Sidin juga ya Allah.
1: Iya bujur.
0: Nah, inggi.
2: Makasih banyak Aulia lah.
0: Yo, sama-sama.
1: Inggi.
2: Ada hauran pulang, makasih.
0: Ayo ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah,
3: dari Amah di Palam.
0: Mbak Amah di Palam, ya Mbak Amah.
1: Yang baru leh.
3: Hanya membuka
0: baru.
3: Buka TikTok ada pian langsung aja lu klik
1: Nah, ya siap benar tuh.
3: Ya raja ini ini penyanyi gua kan.
0: Mbah apa? Nah, kada tahu jar Tomai bah. Iya Mbah.
3: Tomi Kaganangan kah ya kada yo.
0: Iya benar.
1: Iya benar.
0: Tahu ampian lah.
3: Enggak, lagunya aja tong urangnya kada bisa melihat.
1: Nah kada iya am.
0: Singgah tong mai kena.
1: Hidin tahunya lagu ulun aja jar. Alhamdulillah tapi terima kasih banyak pula.
3: TV-ku rusak bang, kada kalau jadi nah, banjir pada lagi penyanyi-penyanyi orang banjir lagi lah.
0: Enggih.
3: Bikir tahu.
0: Iya
1: am. Berarti di HP ya kan, buaya di TikTok ada aja tuh.
3: Nah. Bang mah, hanya lagi melihat. Oh ini kah Jaku Tomi-nya.
1: Oh enggih. Salam kenal bola.
3: Enggih. Tomi Kaganangan tuh rame-rame pang lagunya aku dengar di radio. Lagi aku menyati lagu banjir lo di radio tuh. Cuma kada sumet urangnya nyari ini nah.
0: Mantap, berarti kam ton mai kena singgah.
3: Salam aja lah, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah banyak bener tuh main nah kali anu kariringan nah kayak bene. Sambuti aja terus lah.
1: Iya iya iya.
0: Lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hoi urangnya ais sudah. Nah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Anu.
4: Assalamualaikum Tommy.
0: Waalaikumsalam. Anu apa pasar Gang Alpukat bergoyang total?
4: Bergoyang.
1: Passwordnya bu? Kerda
0: password. Ada passwordnya kita. Ada.
4: Passwordnya kan anu dibungkus.
0: Dibungkus passwordnya.
4: Dibungkus lagu Tommy. Nah. Nah. Ini biasa sudah Tommy bertemu lawan ikam dulu di acara pengantin yang di Kampung Ketupat.
1: Tom. Berarti main di Banjar aja nih leh.
4: Ah di Banjar Sungai Andai itu.
1: Ah Sungai Andai.
0: Sidin ini CEO Bumbu.
1: Oh CEO Bumbu. Oh
4: mantap ini. Mau datang ke sini Tommy. Gratis sejam datangnya sini.
0: Gretong.
1: Oh boleh kan.
4: Gretong.
1: Mau anak memasak masakan ulah soto Banjar berarti lah bumbu-bumbunya lengkap lah pada pian leh.
0: Iya.
4: Ada anak request apa aja kawa.
0: Nah, kalau hendak bebas hambatan jalannya tidak ada lampu merah lewat sungai.
1: Oh iya siap.
4: Punyong. Sungainya kering. Sungainya kering kada kawa.
1: Masalahnya kan ulun selain bernyanyi kan ulun ini pedagang makanan juga nah. Jadi nah butuh
4: perbumbu-bumbuan ulun.
1: Join bisa nih.
0: Nah,
4: ikan. Nah, yuk kita
0: dicatat. Nah, narah
4: hubung. Masakannya kalau itu masakan Banjar aja kita gitu, Tomai.
1: Nah, bisa aja kan kita pandir di belakang leh.
0: Langsung dapat job di belakang acau om.
4: Tomi anu munnya kawa Tomai, aku ini kan campuran loh. Kita mah ama anu mah apa maulah lagu banyak lawan Banjar ulah kan lagu kita Tom.
0: Ayo Tom.
1: Nah, PR. Ini sebujurnya nih sudah banyak nih yang sudah menghubungi ulun nih coba digabungkan tapi ulun memang sebenarnya ada beberapa tahun yang lalu ulun sempat pengen bikin project sama Buhan Kalteng sama Buhan apa namanya Palanta. Tapi terkendala waktu dan macam-macam akhirnya mungkin terundur nih. Tapi karena mudah-mudahan karena ulun jadi akan lagi gini. Jadi istilahnya
4: nah,
1: akan
4: mix bahasanya. Nah, lagu anunya ini ya itu lagu bagus kan lagi. Nah, ya kalau Banjar lawan Dayak
1: lah. Nah, bujur benar. Soalnya istilahnya yang deril bujur-bujur Kalimantan kan kayak itu tuh. Emang kita Banjar sama Dayak kan.
0: Ya.
4: Nah, musiknya siapa itu pelang ulah ya kalau.
1: Ya, karena kita mix up sama Panting.
0: Iya.
4: Nah, Panting nang sampai apa? Pas bener tuh.
0: Ya Panting nang bahasa Sengot. Ya kalau kawannya lundu.
4: Lain pulang.
0: Iya kah? Lain kah? Jadi Jar Mbak Amah nih berjualan makanan apa? Tom Jar. Tommy berjualan makanan apa Jar?
1: Macam-macam ya kalau ulun jual nih. Mulai nasi goreng, sembuletan, bakso ada juga. Tapi memang ulun berjualan ada di Banjar. Keliling-keliling.
0: Tapi kalau di anu pas sudah anu Pasar Wadai ada Tom lah.
1: Pasar Wadai
0: ada. Iya. Nah, setahun sekali ada urang abedungkungan di belakang bebanam semalam.
4: Iya. Ada aja tuh.
0: Inggih. Nah, itu aja kah nih?
4: Itu aja buat Tommy. Mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Nah, dapat baru dapat omongan ya kalau
1: kalau Tom. Amin.
4: Nah, itu yang pertama pulang ya kalau
0: produksi terus ya Tommy.
1: Produksi terus.
0: Produksi terus insyaallah Jar.
1: Makasih banyak doanya. Pesan siapa tadi namanya
4: Acil.
1: Acil Amah.
0: Anu lain ini anu Mama Madan yang
1: Mama tadi Madan.
0: Melakuni ya yang melakuni tadi Mama anu Acil Amah.
1: Nah, Mama Madan sehat terus berataan mudah-mudahan lancar rezeki pian lah. Amin
4: sama Tommy juga lancar usahanya juga buat Aulia yang terbaik sukses selalu sehat-sehat di seberataan. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nang itu Mama Madan tadi nang Ompat bergabung. Siapa lagi nang handak ayo betakun. Assalamualaikum.
5: Malam.
0: Han. Hai. Pinanya hari ini bebinian aja toh, Mai.
1: Amang-amang pertama aja tadi lah.
0: Ah, amang-amang pertama aja. Ini
1: halo.
0: Acil Ranto.
5: Halo.
1: Nggih.
0: Pian hendak dinyanyikan Tommy kah?
5: Ulun katujuh pas kabel. Ah, assalamualaikum dulu nah, salam kenal.
1: Iya, waalaikumsalam jelek. Aduh, ajib banget. Langsung memulai kita Bu Pandera tadi belum memuga lagi.
5: Jadi terima kasih Acil Aulia nah memberi kesempatan ulun betakun Bu Pandera dan sebagainya lawan Anang Tommy ini nah. Anang pang ulun nyambetnya soalnya sih din kadana gitu.
1: Iya. Curhat dong.
0: Lain.
1: Jadi ustaz ulun kira
0: nih. Jadi ustaz Mama Dedeh itu.
5: Ayo. Jadi kabalujuran ulun nih ketujuh mendengar lagu pian nang tahalang jujuran.
1: Hai itu sekalinya lah pian ketujuh lah. Oke.
5: Jadi rasa kayak apa ulun pian melihat video klip pian tuh nah. Jadi ulun nih mendengarkan nih sambil melihat ano mendengar ma telinga mendengar ke radio, mata melihat ke YouTube.
1: Ano,
0: hati-hati pian juling.
1: Mantap banget.
5: Jadi double gitu nah.
0: Bingung aja nah aja Tomai, mata kiri kanan timbul najar keluar.
1: Tapi jadi, pian di mana nih asli nih?
5: Ulun aslinya ke sebujurannya ulun nih ada hulu sungai, ada di mana-mana kayak pernah.
1: How?
5: Tapi kebanyakan hulu sungai, Pak. Ulun Banjar juga han. Kebanyakan mah kayaknya tebuli ke kaluahan Pander.
1: Kada apa baik kita bisa kaluahan juga ham.
5: Alhamdulillah dintahan.
0: Tommy kan ada campuran kalau Tom lah.
1: Ada ya campuran lu, campuran orang Amuntai.
5: Nah, ulun ada juga ya Amuntai han. Di kaluar di Halabiu kok banyak aja han.
0: Ini panjang juga gitu.
1: Panjang ham.
0: Ham.
5: Ini kita mau menjangankan benar. Entahlah, kena han. Entahlah, ngender di sini.
1: Memang benar bejerok lah han.
0: Sudah bah. Entahlah hitik. Ya kalau hayam, han.
5: Nah,
0: haliling.
5: Jadi nang ulun takun akan nih. Julun pasangan pian bernyanyi di apa talang jujuran tuh palangkar benar siapa nih itu teh han. Urun kan kada tahu pasangan pian nih nang mana dintu nah.
1: Ah, dintu leh.
5: Kalau kon nginto pasangan pian tau lah nginto kan lain kah di mepak itu nah.
1: Lain. Itu nak mau nak menang itu tuh kawan ulun han. Itu sudah belaku juga orangnya han.
0: Momo kah? Momo kah?
1: Itu adik Momo. Nah, tapi emang sebahari kan emang awal-awal tuh emang ulun sering duet sama adik Momo itu karena beliau itu juga memang penyanyi dangdut basicnya kan. Ya. Jadi waktu itu ulun memang mencari teman duet dan kebetulan ulun emang sebelumnya sudah berkawan lawan Adis Momo ini.
0: Oh, yeah.
1: Nah, kemarin awal-awal tuh ulun ajakin dia, maukah kita bikin duet cover-cover awalnya tuh kan ulun bawakan lagu-lagu orang tapi di ulun bawakan gitu nah lawan inya. Dan emang alhamdulillah waktu itu viral sampai si Indonesia tuh ulun bawakan lagu-lagu orang itu. Nah, pas momen-momen lalu lu kan ulun mengeluarkan lagu sorangan tadi yang lagu Ratikwara, Kada Papa dan segalanya.
0: Yeah.
1: Emang ulun sudah punya lagu Cinta Tahan Jujurin lawas, tapi kada ulun garap-garap.
0: Kenapa ada digarap?
1: Apa namanya itu sebenarnya masih ada rasa ragu juga kan
0: mencari-cari lagi kan
1: gimana takutnya orang Banjar nih ketujuh ada dengan lagu-lagu ulun ini kan jadi ulun kadang-kadang tuh masih sampai sekarang aja sebujurnya kalau ulun buka di apa namanya galeri ulun mengolah lagu tuh kada terhitung sebujurnya tapi memang yang ulun rilisakan beberapa aja jadi ulun pilihin yang bujur-bujur kalau pina istilahnya tuh lagunya kada masuk di wadah orang dari itu pun ada beberapa lagu ulun juga yang ulun akui memang kada masuk juga lawan orang tapi ya intinya paling kada ulun pilihilah yang terbaik untuk didengarkan oleh seluruh orang kayak
0: gitu. Nah kayak itu kisahnya aja
5: nah jadi alhamdulillah kan panjang kisah. Mudahan nah, pian katarusnya tuh sukses saja.
1: Amin. Nah, hujur ham. Terima kasih banyak nih doanya pian baik benar nah.
0: Masalahnya ayang bebepnya penyanyi juga. Ayang bebep. Nggih.
5: Ulune kan tapi bisahan menyanyi mendengarkan baranghan.
1: Nah, itu dia. Terima kasih banyak ulun sudah didengarkan terus berarti lagu-lagu ulun han. Salam juga ke sana berataan yang di rumah tuh berataan leh.
5: Yeah. Ketujuh juga mendengarkan di rumah itu nahan. Ya itu tadi ketujuh tahalang jujuran bilangnya anu tuh han. Pinandu benar ulun suara pian tuh bilangnya menyanyi. Ajulun suara anang nih. Tommy nintu
0: ini kan masih tahalang jujuran. Kena pulang tahalang cintanya pulang. Asik.
5: Jadi ya sebelum pian anu on air ne lo kok anak julung kayak suara Tome neng kan kada disangka sekalinya orangnya ada celah.
1: Nah, pas banget ya, gini lah.
0: Ngalih benar ulun mendatangkan si Dini tahulah pian han. Ulun di marabun.
5: Alhamdulillah si teu ada langkah dan anu apa jurang tuh ada waktunya, ada kesempatannya hadir. Ya, alhamdulillah melihat pian kawa anu Jelaulia enak melihat anang kawa ulun lihat menalipun neh.
1: Lucu banget lah.
5: Daripada anunya tuh syukur nya itu. Nah. Ayo terima kasih Cilan dan sukses sehat terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jar anu Amang Hartono melalui YouTube match siang aku ketujuh mendengarkan lagu Tahalang Jujuran jar nih.
1: Oh, ada lagi dari YouTube ada juga lah.
0: Ada juga temai.
1: Oh, hanya bukan ada di TikTok kita aja nah. Tapi TikTok tadi anu terputus nah.
0: Ada, ayo ya,
1: masuk lagi,
0: anu sebelum kita menerima akan hadang dahulu lah kita dengarkan dulu lagunya Raka ini nah. Nah, okay. Pegerang lagu Rakai darinya Tommy ya kalau nah
1: okay.
0: Habis ini kita bapandaran pulang berterimaan.

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Nah, kita berdapatan pulang di Habar Banua Bapandaran pulang kita lawan Anang Tommy.
2: Iya, betul benar. Masih bertemu
1: Anang kita. Tommy. Jadi lu mengiau pakacil ketuhaan benar ya kalau Anang. Jadi Anang ae do. Nenggih. Ayo nang handak betakun, silahkan ulun terima akan. Assalamualaikum. Hai. Kenapa nih? Ayo, nah 0811-5111-410 dan juga 0511-325-1562 Rami pulang, Tomai kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nggih, lawan siapa nih?
3: Rinaldo, Kak.
1: Oh, ini dari Hadang Dahululah.
3: Hadang Dahululah.
1: Nggih, ini yang dari Pamukan tuh, Kak?
3: Alhamdulillah. 100%.
1: Nah, inggih. Ini Mas Wawan dari Pamukan. Coba benar kalau Kaltim.
2: Oh, Pamukan Kaltim.
1: Kaltim. Tommy semalamnya dari mana? Tenggarong.
2: Tenggarong. Nah. Pamukan itu di mana, Om?
3: Pamukan itu di Desa Sengayam.
1: Hah? Dekat Sengayam. Sengayam,
3: Kecamatan Pamukan Barat.
1: Bukan ayam yang kau ngomong itu Sengayam.
2: Sengayam itu Kaltimnya di sana kah? Di Kutai Barat kah?
3: Kaltim apa Kasel? Kota Badung.
2: Oh, Kota Baru.
1: Masuk Kota Baru kah?
3: Perbatasan Kalsel.
1: Oh, perbatasan Kalsel Kaltim.
2: Oh,
1: di tengah-tengah. Jadi kan lewat-lewat
2: Oh, lewat Kota Baru yang arah ke Gorogot itu, Om.
3: Iya, jadi terminal bis itu kan.
1: Nggih, dikiranya pian di Kota Baru.
2: Iya.
1: Nggih. Ngan. Ayo.
3: Ini penyanyi siapa? Anang kah?
1: Hah?
3: Anang Tommy kah?
2: Iya, betul-betul.
1: Tommy.
3: Yang pencipta lagu Marindangan
2: enggak
3: itu?
2: Nah, bukan itu Om, itu anu apa namanya? Om Nanang juga namanya itu Nanang Irwan.
1: Nanang Irwan.
3: Ini Anang Tommy.
1: Anang Tommy.
3: Soalnya mirip.
2: Itu senior ulun tuh kalau itu tuh.
3: Ya, meskipun kita tuh orang Jawa tapi senang lagu Banjar itu.
1: Orang Jawa senang lagu Banjar dia Tomaina. Siapa tahu.
2: Oh, tapi tadi bisa bahasa Banjar.
1: Bisa, nah, tapi medok sih, Din.
3: Tanya di jauhan di kasar itu. Tapi ngerti aja bahasa Banjar.
1: Nah.
2: Oh, inggi.
1: Mengerti aja, Jar, si Din. Apa pian lagunya ketujuh lagu Tommy?
3: Kalau satu tidak memenang siapa yang penting lagu-lagu Banjar senang saya.
1: Oh, lagu-lagu Banjar senang. Kadang manu kayak itu, nah.
3: Taman aslinya mana, Mas?
2: Saya aslinya asli Banjar, Mas. Aslinya Banjar. Apa namanya, kalau turunan-turunan banyak. Ada juga Jawanya sebenarnya, tapi jauh.
1: Sakit benar punya kena keturunan tuh.
2: Lengkap mah keturunan dari bapak nih ada Jawanya.
1: Ada Muntai.
2: Ada, itu dari mama. Dari mama. Muntai. Terus dari bapak ada Cinanya.
1: Nah, itu. Lengkap, gado-gado.
3: Banjar balik.
2: Jadi campur-campur cuman karena ya lebih besar rasnya di Banjar lah hitungannya.
3: Saya tuh pertama senang lagu Banjar, lagunya pertama Iwan, anak Iwan yang lagu Parindangan itu.
2: Oh iya, yang ada bahasa Jawanya ya Mas ya, yang Perawan Kalimantan ya.
3: Itu ada Perawan Kalimantan di versi Jawa apa itu?
2: Iya, versinya Mas Didi Kempot.
3: Nah, terus sampai itu Kedis Manis Kalimantan.
1: Itu
2: Ge.
1: Itu Sariade.
3: Ya itu kan, sejak itu mulai senang saya.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak.
3: 96 kan belum, saya belum punya radio itu. 97, 98 itu baru punya radio. Baru radio itu mulai senang saya itu. baru mulai ada kaset, apa kaset itu?
1: Iya,
3: itu kan belum pakai DVD.
1: Iya.
3: Masih kaset kita, itu mulai seneng saya sampai sekarang.
1: Oke, enggak.
3: Kan juga sering ngontor perompat Banjarmasin itu.
1: Iya, oke.
3: Wow. Lalu Banjar.
1: Oke, itu aja Mas Wawan.
3: Iya, itu asal. Kalau bisa Mas Wawan saya, apa kan pencipta kaset bikin Banjar, tapi maksudnya mesti keroncong. Jadi mengikuti zaman-zaman anak muda sekarang. Lagunya Banjar, tapi maksudnya keroncong.
1: Oke.
2: Okay. Kayak siapa Mas? Kira-kira? Ya, referensi?
3: Salah aja. Kalau tadi kan Anna maksudnya kayak lagunya Ambiar, jadi maksudnya.
2: Oh iya iya iya. Iya.
3: Tadi mirip, ini tadi mereka mirip Ambiar, nadanya mirip Ambiar.
2: Oke.
1: Okay.
3: Kalau bisa Mas saya maksudnya keroncong, nadanya agak slow. Jadi nanti biar banyak versinya.
1: Iya.
3: Tadi kan versinya Ambiar maksudnya.
1: Oke,
2: okay, inge. Oh, inge.
1: Jadi kolaborasi antara ya, berbagai jenis lagu di cover.
3: Ada keroncongnya.
1: Oke.
3: Itu aja.
1: Inge. Terima kasih, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Nah, ini dari Kota Baru.
2: Oh, Kota Baru.
4: Bandungnya Bermega.
1: Ya. Yes. Bermega. Nah. Lanjut.
4: Oh, Mbaknya Tambuh.
1: Ini ada juga lah Tom lah lagu Paris Berantai lah Tom.
2: Pernah ulun bawakan.
1: Pernah lah, engge. Nah.
2: Dengan siapa ini Om?
1: Ibu Lia.
2: Ibu kah?
4: Ibu Lia.
1: Ibu Lia.
2: Halo Ibu Lia.
1: From Kota Baru.
4: Halo sampai ketemu lagi yo kita yo mudahan ke Kota Baru lagi lah.
2: Iya nah. Alhamdulillah ulun ini salah satu kota yang lumayan rancak ulun perform-nya nih ya. Di Kota Baru dan terima kasih banyak juga nih karena sudah disambut baik terus lawan warga Kota Baru.
1: Termasuk Lonsidin.
2: Iya. Suha nonton ulun lah Bu waktu lu perform Bu.
4: Anu kita nonton di HP nonton pas kita kan kalau orang tua kan kalau nonton
1: ada kau bakasak ya Ringgi orang tua suruh bakasak ya
2: karena kau bakasak lah
4: sih ini
1: nak kau bakaja
4: tidak kuat tapi sendiri
1: limik sih din gak nak
4: ini kita nonton di HP aja
1: nah.
4: Orangnya orangnya lama sekalinya
1: ganteng
4: matanya sipit. Oh, alhamdulillah jalan masalah gagahnya jurang.
1: Si Din ini ada perpaduan Chinese Amuntai.
4: Oh, iyalah. Jadi bubuhanan usup lah.
1: Hai, usup mana pulang?
2: Usup bantet kah? Ah,
1: usup belek.
2: Usup bantet anu da ampi da umpong.
1: Engge, nah, apa nih anda pengen takonakan lon Tommy nih?
4: Kadangnya lagu-lagunya tuh nyaman-nyaman pindahnya didengar.
1: Iya.
2: Nah, amun pindahnya ini sudah didengar lah, Bu.
1: Sudahnya.
2: Oh, sudahnya leh. Wah, terima kasih banyak berarti mun kayak itu nah.
4: Kadang anu apanya nya orang kadang kita kadang melihat dengar suaranya leh orang-orangnya dulu tetap melihat nah.
2: Nah, itu dia.
1: Biar jelas lah Ibu Lialah.
4: Iyalah. Jadi biar jauh tapi dekat di hati.
2: Aduh. Meledak.
4: Enggih, aja yang penting sukses yang anu banyak penggemarnya lah.
2: Ya. Amin, terima aku kasih banyak.
4: Aku nih anu batukan enggak anu suara garo.
1: Enggih, kada apa-apa pian batukan masih. Tapi yang punya masih nyaman aja iwak karing ya Tom lah.
2: Nah itu.
1: Nih.
2: Mudah-mudahan cepat sehat. Dulu
4: makan iwak karing udah batuk udah.
1: Asam manis jar.
2: Ngomong darah tinggi buah ya kalau makan di sana iwak karing nyaman banget tuh.
1: Be.
2: Di Kota Baru pulang orangnya anu press.
4: Biasanya susah makan. Nyaman makan iwak karing tapi liurnya kini nanti sekali nyaman liurnya.
1: Nyaman aja kan ato. Aenggeh di nyaman-nyaman.
4: Dimasak asam banyak. Nyaman dimasak
1: nah,
4: asam.
1: Nah itu maksud tolong asam manis bulia ibe pian han kada dana tuh pak.
4: Mintuha cari liur tuh. Iwak tengiri.
1: Aenggeh nah tuh kan ato. Tommy cari akan ngenal aja.
2: Nah iya tuh.
4: Apanya?
1: Topi cari akan yang genal kan ajar.
2: Talang-talangnya tuh talang.
1: Jangan pian talang banyu pian kirim makan.
2: Ya itu kegenalan tuh.
4: Jangan talang nang nyaman tuh tenggiri
1: atau talang rumah.
2: Oh, tenggiri. Tenggiri leh.
1: Tenggiri itu
4: talang-talang tuh anu tuh panjang loh, tenggiri itu lebar anu deh kayak bagus kan. Udah panjang itu tenggiri itu talang tuh lebar.
2: Iya.
1: Apalagi renggean lah ibu lah. Hah? Apalagi anu renggian.
4: Buh,
1: renggian. Harok.
4: Cuma ini anu banyak ini anu dikirimnya yuh ini dah ieu pelarang mana di Kota Baru.
1: Benaran. Iya oh. Galumbang geunal aja. Hanya
4: di gelombang ganal. Jadi orang Kota Baru bisa kadang kalau nikmati iwak tengiri itu iwak anu larang.
1: Pas pulang Pirgo Tegalam.
2: Nah, iya pang.
1: Nah, iya pang jetomi.
4: Ada dikurangnya. Makan iwak soalnya dihantar hampir gue makannya iwak apa?
1: Iya dah. Wah iya dah nek.
4: Ya iya
1: mundur Tommy. Ini ayo jai bulia ay. Ini kita aja bu.
4: Mudahan kita ucapkan mudahan sukses lah. Amin. Lagu-lagunya dan nyaman pada didengar. Amin. Ya kalau alhamdulillah kita kadang melihat kan orang berhadapan melihat anunya barang di titik kalau nah
1: langsung dihakun lah biar harian oke nak sebulan sekali kah setengah bulan sekali kah Tommy ulun undang enak kesini setuju aja kah
4: setuju oke
1: tapi ulun takuni pulang nang ini nang ampun diri ya kalau
2: hakun insyaallah
4: ampun diri kan maulah
2: insyaallah amun ulun lagi di Banjar-Banjar aja aman aja yang kalau tabarang ulun lagi kerja di Banjar nih nang yang ngaliham
1: paksa kena ulun anuakan ya kalau agendakan tanggalnya
2: nah itu dia
4: ini Mbak Aulia, pun. Ini kesannya nih babinian aja nang hobi nalakin udah ada lagi
1: nang ada dua tadi Enggi Ojan penambahan
4: tapi banyak kan babinian lah anak ketujuh lah
1: Enggi fansnya Tommy ini pinanya nih babinian aja nih
4: nah makanya tuh
2: sesuai aja orang kan lakian kalahan aneh pulang lah kalau lakian juga tuh nah
4: bukan apa-apa pengalaman bukan apa-apa pengalaman lagunya tuh nyaman
2: nah itu alhamdulillah terima kasih banyak berarti
1: terima Tomai
2: inggih terima kasih banyak ulun sudah mau didengarkan terus lagu ulun
4: pasti diselingan di radio nih nalah umal lagunya tuh kayak itu teh nyaman didengar
2: asik
1: asik
4: ya kalau mau ajak apa mau nyanyikan juga kayak itu nah
1: ayo
4: ada hafal apa
2: kena hafalkan dulu ya kalau karena pas lu kesini pulang hafal sudah
4: amin aja mudahan kita mendoakan mudahan sukses ya kalau amin. Diberikan kesehatan, panjangan umur, dimurahkan rezeki lah. Mudahan amin. ada berjodoh ke Kota Baru pulang lah terus inilah.
2: Amin. Insyaallah kena kita ke Kota Baru pulang.
4: Amin. Ya. Kita menonton kita kalau menonton langsung mah kita menonton di HP aja melihat gitu nah, langsung.
1: Nggih, Bu Lia, terima kasih Bu Lia.
4: Sama-sama lah, mudahan saya Paulia, selamat jar. Mudahan disehatkan badan juala.
1: Amin ya rabbal alamin. Nggih, belia, terima kasih.
4: Dan murahkan rezeki. Aku ngari mana bepandan suaranya suara.
1: Nggih, ayo jai belia, nggih, terima kasih.
4: Aja. Mudahan aku diberikan kesehatan dulu lah.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Sauting lagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Nah, kian.
1: Gila lah kian ini.
5: Kabar Mbak Wia.
1: Kabar baik, Inggi. Alhamdulillah. Lon siapa ini?
5: Lon Mas Randi di Bahaur.
1: Mas Randi di Bahaur. Nih, silakan Lon Tommy.
5: Di Bahaur Tumela, lu kah? Mau nyanyi lagu Banjar kah?
1: Oh, Inggi. Yeah. Tommy Keganangan. Nah,
5: halo Pak Tumi, salam kenal lah.
2: Inggi, halo, salam kenal juga, Inggi.
5: Ini Pak Tumi lah yang membawakan lagu Si Bunga Sapi Arjen.
2: Iya, bujur, emang lagunya lagu Om Hadi Perdana tuh, tapi pernah ulun bawakan di YouTube, Han.
5: Marah ya, pada lagu Si Bunga Sapi Arjen, cak masan lagu Si Bunga Sapi di acara lagu-lagu Banjar tuh.
2: Ah, Inggi, terima kasih banyak. Di Bahaur nih, di Berbay lah. Bahaur di mana ya?
5: Di Bahaur di Kecamatan Kuala Pulang Pisau.
2: Oh, Pulang Pisau. Oh, Kalteng nih. Sampai inilah pre.
1: Kan seluruh ya, Indonesia.
5: Suara Banjar nah ya lah saja.
2: Inggih.
5: Mudah-mudahan tambah sukses dan maju aja lah.
2: Amin. Terima kasih banyak doanya nah.
1: Inggih. Ya. Terima kasih.
5: Ini panas harinya nah.
1: Inggih.
2: Jujur
5: enggak turun lagi Bang Pumianya nah.
2: Mudah-mudahan aja cepat anu juga kita lah cepat turun hujan jadi nyaman juga yang asap-asapnya ampih juga itu berataan nah.
5: Tapi alhamdulillah nah asap pertek seberapa nanti kecamatan nah.
1: Inggih. Jakanya asap lah anu orang baubar iwa papuyuh haruan nyaman juga ya kalau gelorokan parut makan. Neng ini asap nah kebakaran.
2: Asap nah hangit.
1: Aduh, hai umpat juga meleleh hidung.
5: Boleh sini nah jadi kabut tapi kalau gede-gede lawas nih apa tuh orang angin kencang apa lawas
1: Iya, inggih mudah-mudahan nela kasujan ya kalau Mang Rendy.
5: Iya.
1: Amin. Ayo cak itu aja kah?
5: Iya, banyak terima kasih Mbak Aulia sama Bang Pumila.
2: Inggih, sama-sama. Inggih.
5: Ya, salam sehat selalu nama anak-anak anu nah, penyiar Pro 1 lah.
1: Inggih.
5: Dan panjang umur, badan umur haji, sehat badan selalu.
2: Amin. Amin.
5: Mbak Aulia sama keluarga sama Bang Pumila juga lah.
2: Amin, amin.
5: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya juga sampai akhirnya ulun kada kawa lagi menerima akan pian. Nah, terakhir ulun handak menampilakan Anang Tommy bernyanyi lawan gitar. Ada kan Anang handak umpat? Ayo lagunya apa, Tom?
2: Lagu apa nih? Bebas
1: lah. Lagu apa bebas lagunya? Ayo, lagunya apa? Silahkan. Ini kita mendengarkan Tommy langsung lab di Pro 1 RRI Banjarmasin. Nah, lagunya apa Tom judulnya?
2: Belum. Rakai aja deh.
1: Rakai.
2: Nah, sekitar dulu kan ada steam sekalinya.
1: Nah, steam makan dahulu. Nah, enggih, jadi hari ini khusus edisinya khusus spesial. Lagunya, liriknya, Rakai gesan bubuhan pian berataan.
2: Bentar ya. Oke.
1: Bersama-sama. Woyo, kalau nyana hafal.
2: Kedengeran aja lah.
1: Kedengeran.
2: Oke. Kita tes dulu ya.

kita kamu mendatangkan pulang namanya Tommy Kegenangan dan Pepandaran pulang. Terima kasih Tommy sudah bersama Persatera di Banjarmasin. Terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Sampai jumpa lagi kita di Pepandaran Urang Banua. Nah, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.

Baik, selamat siang pendengar. Jumpa Anda kembali di pukul 18 waktu Indonesia Tengah dalam Palidangan Nurholis. Pendengar, kedermawanan dalam Islam ini sangat ditekankan, bahkan bagian dari keimanan, yang mana bertujuan membantu sesama dalam menyelesaikan masalah sosial dan juga ekonomi. Mendermakan sebagian harta bagian dari cara membersihkan harta itu sendiri. Dalam Islam, praktek berderma dikenal dengan istilah ziswaf, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tantangan utama filantropi Islam adalah rendahnya literasi dan kesadaran, juga tata kelola dan transparansi, termasuk distribusi konsumtif serta fragmentasi lembaga. Mungkinkah filantropi Islam kembali digalakkan? Bagaimana cara membangun kesadaran kedermawanan sosial agar solidaritas di antara sesama dapat digalakkan? Apa yang dapat dilakukan oleh Komisi Filantropi MUI Kalsel dalam menggalakkan filantropi Islam? Kami hadirkan Palidangan Nurholis, Prosatu RRI Banjarmasin, menghadirkan narasumber Dr. Amal Fatullah dan M. Najmil Mutakin SSI, Komisi Filantropi MUI Kalsel dipandu langsung Nurholis Majid.

publik atau masyarakat umum, bertujuan untuk memberikan pencerahan, edukasi, dan klarifikasi atas pendapat serta cara pandang publik. Dipandu oleh Nurholis Majid, menghadirkan juga narasumber yang memahami isu atau tema obrolan dengan cara pandang budaya, terutama kultur Banjar dengan perpaduan bahasa Indonesia dan bahasa Banjar Kuala, menjadikan obrolan lebih membumi dan mudah untuk dipahami.

0: Saatnya kita ikuti Palidangan Norhalis.
1: Demokrasi itu dimanipulasi. Nah, sampai dengan cara-cara yang seperti
2: sempat kadang publik.
1: Partai akan mencari kuat-kuat baru siap diuji untuk kepentingan.
2: Jadi kita sebagai bagian dari proses penyadaran.
1: Sebagai bagian daripada prosesnya.
2: Partisipasi demokrasi itu melindungi seluruh pihak.
0: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal inspirasi.
3: Terima kasih Aulia, kembali bertemu di Palidangan Norhalis. Edisi kali ini kita akan membahas tentang filantropi Islam menggali kedermawanan sosial di tengah efisiensi keterbatasan pemerintah. Maka kedermawanan sosial bisa menjadi satu solusi untuk saling bahu membahu, bantu membantu di antara sesama. Dan pada dasarnya potensi filantropi itu sangat besar di tengah masyarakat, bahwa orang yang ingin berderma dan memiliki kemampuan berderma itu sebenarnya sangat luas sekali, apalagi di dalam Islam. Nah, kita ada narasumber, ada tamu kita di tema kali ini, ada Dr. Amal Fathullah dan M. Najmuil Muntakin. Keduanya adalah Komisi Filantropi MUI Kalimantan Selatan. Apa kabar Bu Banbian?
4: Alhamdulillah baik.
3: Sehat lah.
4: Sehat.
3: Apa kesibukan nih bubuhan Komisi Filantropi MUI? Padat banget ke jadwal.
4: Alhamdulillah ada
3: jadwal. Alhamdulillah ada jadwal. Oke, ini kita hendak filantropi ini kan komisi baru di MUI.
4: Betul.
3: Nah, oke. Okay. Sebelumnya kada ada kalau ini komisi filantropi ini. Najmul kayak apa itu?
4: Kalau dilihat dari historisnya sebenarnya filantropi ini perkembangan Pak dari beberapa komisi. Dulu ada namanya pemberdayaan ekonomi umat rasanya. Dan sekarang malah dibagi tiga. Pertama ekonomi biasa, ekonomi syariah,
3: konvensional
4: tapi berada di MUI. Dan terakhir kita lebih fokus di filantropinya akhirnya kan. Kalau dulu kan ekonomi secara globalnya, filantropi mungkin difokuskan seperti itu.
3: Nah, yang dimaksud dengan filantropi Islam itu kayak pegerang. Nah, tadi kan
5: baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya diberikan, terutama yang dimotori oleh saudara Norhalis Majid. Ya. Kita tertarik dalam tema ini karena kebetulan kita di UIN Antasari ngajar filsafat.
3: Apa hubungannya filsafat lawan filantropi?
5: Jadi ini filantropi ini kan berasal dari bahasa Yunani. Jadi pusat ilmu pengetahuan itu sebenarnya di Yunani. Karena di Yunani itu awal lahir filsafat. Filsafat adalah ilmu tertua di dunia.
3: Iya.
5: Jadi oleh karena itu berkembang menjadi ilmu-ilmu yang lain. Nah, bahasa filantropi itu berasal dari Yunani. Jadi artinya kecintaan lah, cinta pada sesama manusia. Jadi filantropi itu berasal dari Yunani, philos artinya cinta. Kemudian cinta kepada sesama manusia. Akhirnya berkembang dalam beberapa abad kemudian lahirlah dalam konsep Islam. Konsep Islam itu yang mungkin secara tidak tertulis dan terakhir dikemukakan sebagai contoh misal kedermawan sosial dari segi Islam adalah Sufyan. Seorang saudagar muslim pada saat itu di Tanah Arab ya, itu mewakafkan sumur zam-zam. Jadi sumur zam-zam itu diwakafkan sebagai untuk mendukung kesejahteraan umat, untuk mendukung suku sosialan. Jadi itu bersosial tanpa ada pungutan, tapi ditukari karena pada saat itu sumur bukan punya Sufyan bin pada saat itu karena milik orang sebelah. Yahudi kalau tidak salah. Itu dalam sejarahnya adalah berbagi. Mm-mm. Berbagi sehari itu.
3: Sehari bayar, sehari gratis.
5: Ya. Akhirnya karena orang itu ambil yang gratis, Supian Arma.
3: Akhirnya kada payu jual.
5: Akhirnya menjual pada Supian. Dan itu langsung dibayar. Dan itu sampai saat ini jam-jam itu masih bermanfaat untuk bahkan untuk keberangkatan haji di sana gratis ngambil, tidak berbayar lagi. Dan sampai saat ini 1400 tahun Islam berkuasa, berjaya.
3: Oke, dalam konteks sekarang di MUI sendiri, filantropi yang dimaksud dengan filantropi itu apa?
5: Ya, filantropi itu sebagai kedermawanan.
3: Kedermawanan.
5: Ya, jadi kalau misalnya konteksnya di Kalsel itu seperti misalnya berderma. Sebuah lembaga yang mengelola. Ini ada lembaganya kan yang mengelola, termasuk tadi pengantar dari Nolos Majid, tata kelola artinya perlu jadi sebuah tentang. Memang berjakat itu juga sebagian salah satu filantropi, berjakat tanda kesusilaan, apalagi berjakat jakat fitrah misalnya itu. Tetapi yang menjadi perhatian adalah jakat langsung. Orang itu berjakat yang punya harta itu langsung memberikan kepada mas. Misalnya di Pekapuran aja tiap hari Idul Fitri berjakat langsung. Karena bahwa kepercayaan, ya mohon maaf, kepercayaan terhadap pengelola jakat itu dipertanyakan.
4: Belum dapat apalah legitimasi masyarakat.
3: Iya, tadi kan soal kepercayaan pada lembaga, transparansi apa segala macam tadi disampaikan kan. Dan fragmentasi juga. Fragmentasi itu artinya lembaga-lembaga itu kada kompak gitu.
4: Secara kada menjadi satu. Masyarakat itu belum mempercayakan sepenuhnya terhadap
5: dan ini lembaga. Ada buktinya. Bahwa lembaga-lembaga, mohon maaf, lembaga pengelola jakat kan ada pernah sempat terkait
4: ya kecelakaan sejarah.
5: Itu artinya buktinya bahwa kepercayaan itu kada
4: baik
5: karena cacat istilahnya.
3: Iya. Tapi kalau langsung juga bisa kada rata juga.
5: Iya. Tetapi orang kan lebih melihat langsung kontan bahwa ini menyerahkan jakat harta kepada orang yang memerlukan, artinya orang datang ke rumah tanpa ada undangan langsung datang dan itu langsung dibagi. Artinya yang berjakat pun merasa puas karena
4: baik.
5: Mungkin itu Pak.
4: Kalau pandangan ulun tuh lebih ke tema Pak Nurholis Majid, menggali kedermawanan sosial itu. Siapa orang yang dermawan itu siapa sebenarnya? Dalam literatur secara Al-Qur'an itu adalah orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Itu bisa kita gali potensinya. Orang dermawan, orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan. Itu juga adalah secara mentality dia stabil dan sebagainya.
3: Bahwa berinfak itu kada mesti kada harus mesti lapang dulu.
4: Betul. Ya,
3: kalau dalam sempit juga inya kawa berinfak malah lebih hebat.
4: Kan? Dan secara teoritik juga dermawan itu disebutkan juga memberikan harta diam-diam maupun terang-terangan. Nah, kalau diam-diam ini kita kan banyak kada ketahuan. Yang terang-terangan pun hamba ada. Hamba Allah. Tapi minta sambat, nominal kecil. Ini problematika kita.
3: Tidak apa-apa itu.
4: Iya. Jadi ada beberapa istilah sebenarnya yang harus kita dalami kalau dalam Al-Qur'anul Karim. Pada intinya adalah kita coba buka lebar. Indonesia ini memiliki taraf kemiskinan dan sebagainya. Itu sudah terbantukan oleh Kementerian Sosial misalkan. Yang kada terkaper ini kemana? Ini menjadi pertanyaan pertama. Bahwa sorotan dari Majelis Ulama Indonesia itu adalah fokusnya ke keulamaan yang memang dalam taraf tidak mampu kan. Karena kita lihat bahwa ulama itu fokus dalam beribadah. Akhirnya secara ekonomi dia tidak mampu untuk memfasilitasi dirinya sendiri dengan
3: ibadah dalam pengertian sempit juga.
4: Iya, seperti itu kan.
3: Ibadah dalam pengertian luas.
4: Iya, betul. Dan pada akhirnya kita harus menjiwakan diri kita dermawan terhadap sesama dulu kan. Kadang-kadang ulama yang kita sebut sekarang menjadi panutan, tapi dalam keadaan kehidupan, taraf kehidupannya miskin gitu. Itu ya, itu.
3: Nah, sekarang tingkat kesadaran orang berderma itu tinggi kadang.
4: Tergantung. Kalau lu pandang lebih ke milenial. Sekarang ini kan ada beberapa cara orang untuk menghimpunkan dana kan. Kalau anak-anak muda sekarang saya lihat di YouTube itu malah ada semacam acara donasi yang iya, donasi yang muda tuh sebut boleh ya kira-kira maraton lah, agak sebut maraton. Mereka menghasilkan miliaran rupiah. Dari kayak semacam live ini, tapi donatnya masuk terus nih.
3: Masuk, itulah.
4: 100, 200, ada hal yang menarik ceritanya bahwasanya tamunya datang, cuman menuliskan angka rekening di benda gitar. Tokohnya yang pemimpin maratonnya itu tolong donat ini, donat ini.
3: Masuk. Jadi bergantung diceknya pada
4: tokoh lah. Iya, diceknya di rekening mutasi ternyata banyak masuk. Gak banyak, tapi kalau seluruh Indonesia penonton dengan jutaan itu akhirnya mudah. Jadi memang
3: kalau bahari saprah aman.
4: Ya, kalau tempat kita mungkin saprah aman. Tapi kalo dalam skup daerah betul.
3: Kalau sekarang sudah berubah bahasanya. Pakai online gitulah.
4: Iya, itu harus jadi pendekatan filantropi sekarang biar kepercayaan tinggi adalah akuntabilitas yang bagus dan juga cara yang lebih mendekatkan dengan mereka. Contoh kemarin Pak, pada saat Gunung Rinjani kan orang yang gugur ke bawah kan orang berhasil nih. Si Agam Rinjaninya membuka rekening dari Bank Brasil sendiri. Itu cukup banyak. Padahal yang mendermakan bukan orang Indonesia, orang sana untuk membantu Agam penyelamatan. Itu padahal penghimpunan
3: anggaran. Kalau dari sisi kedermawanan kan lintas sudah pada dasarnya.
4: Iya, betul. Kan
3: dibatasi oleh administrasi.
4: Iya, nah jadi memang kepercayaan itu kadang-kadang datang pada saat ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya gitu kan. Tapi ya silakan.
5: Jadi sebagai contoh misal di Masjid Taya Sabilamu tadi kan ada Jumat berkah. Itu tiap subuh dulu ya waktu kita ke waktu di kepengurusan terlebih bahwa tiap Jumat subuh itu ada berbagi nasi bungkus. Nah itu kan artinya kedermawan bagi tokoh-tokoh yang berharta, bagi tokoh-tokoh yang punya kepedulian, akhirnya nyumbang secara spontan dan itu rutin. Entah sampai saat ini masih berlangsung atau kada, itu kan kedermawan.
3: Itu salah satu contoh.
5: Salah satu contoh. Artinya potensi-potensi untuk menggali, membantu umat melalui kemitraan-kemitraan yang berharta, yang berpunya, itu tergantung pendekatan kita. Dan juga pendekatan itu harus meyakinkan, jangan menggali menggali harta orang aja.
4: Kayak kalian meyakinkan gitu.
5: Menggali harta orang, menyuruh orang berimpak, menyuruh orang bersosial, tetapi pertanggungjawabannya tidak jelas. Nah ini juga sebab sekali berbuat kejahatan dalam bidang ekonomi seumur hidup. Seumur hidup masih dikenang orang.
3: Jadi ada soal kepercayaan si penyelenggara juga lah.
5: Jadi
3: itu tantangannya.
5: Tantangannya dari seperti Pak Nurholis Majid tadi mungkin bahwa tata kelola
4: tata kelola betul
5: penting. Bahkan tata kelolanya kalau perlu bersertifikat. Jadi ada orang yang duduk di situ memang
3: ahli.
5: Ahlinya.
3: Dan transparan diumumkan setiap waktu, iya kan? Oke. Okay.
5: Ya, jadi istilahnya itu, jangan nanti setelah ya mohon maaf setelah terkumpul, nah baru digerogotin kan ini kan kedalam.
4: Iya,
5: memang artinya menggali potensi umat, tetapi setelah tergali dan terkumpul, pertanggungjawaban tidak ada.
3: Oke, okay, peluangnya itu ada. Hanya tinggal tata kelola, tata lembaga kelola, dan segala macam.
4: Iya, kalau saya bicara sosial lagi kan, kalau menurut ulama Islam sebenarnya sudah menjadi darah daging tempat kita kan. Ada konsep taun, taun itu saling tolong-menolong. Sering gitu kan. Tapi dalam dimensi kecil, tidak besar. Bahasa Banjarnya tuh kita kalau bantu orang, tapi kadang mongkosi orang. Kadang-kadang yang kita berikan ini seakan-akan dia merasa dirinya diongkosi. Padahal lu cuma memberi sebakas pas tekanan momentum hari raya kah atau apa kan. Itu yang tolong menolongnya seperti itu. Pada konsep yang lain juga ada maslahah mursalah, ada orientasi kemaslahatan umum gitu. Jadi pada intinya adalah seseorang itu berorientasi tadi besar. Termasuk tadi kan ada Jumat berkah, itu adalah masalah yang memang sudah terbangun di masyarakat kita kan. Artinya kebanyakannya orang tuh berorientasi materi, Pak. Dan apalah bahasa kada nyamannya nih, kadang-kadang orang memanfaatkan itu nah. Dari donasi yang diberikan, merasa ini nolnya banyak, dia merasa berhak. Dia berani berpase di kehidupan miskin saja. Padahal kita sebagai umat muslim kan untuk menaikkan derajat dia dari miskin untuk menjadi orang yang mampu, bukan?
3: Iya, itu bisa jadi juga karena pola kedermawanannya juga konvensional seperti itu. Tadi nasi bungkus, karena akan menyelesaikan masalah.
4: Betul, Pak.
3: Padahal yang dibutuhkan bukan nasi bungkus gitu. Jadi sporadik-sporadik seperti itu. Oke, sebagai bagian dari melatih, bagus. Tapi mestinya sistemnya kan kemiskinan yang terjadi di tempat kita ini kan kemiskinan struktural, bukan hanya ke kemiskinan kultural, kemiskinan struktural. Nah, pola memperbaiki yang struktural itu tidak bisa hanya dengan nasi bungkus, itu tidak bisa itu tuh. Jadi yang struktural mesti diselesaikan secara struktural juga. Dan, nah, kira-kira peluang terhadap struktural tuh adakah ada filantropi yang digagas oleh MUI ini?
4: Kalau secara sistem sebenarnya kita diberikan kewenangan besar untuk menggali potensi, tapi tidak mengikat. Kadang-kadang kan perusahaan besar ini berafiliasi terhadap warna-warna tersendiri, Bapak. Jadi kita memang bisa saja untuk membebaskan, tapi ada batasan yang harus kita lakukan seperti itu kan. Misalkan di beberapa CSR kan namanya biasanya, ataupun agnia-agnia yang memang mereka terbiasa membantu apa. Dan juga kadang-kadang proyek-proyek besar dari pusat itu bisa ditarik untuk ke masalah mursalah tadi kan. Apalagi sekarang kan air bersih, Pak. Air bersih itu kan itu biayanya besar itu. Kalau kita tidak menarik dari minta tolong ke Komisi 5 dengan pemerintahnya untuk mendatangkan ke sini, adalah memang diantaranya ada tugas dari
3: MUI sendiri sudah kada, terutama Komisi Filantropi ini sudah kada ada peta potensi itu. Ada peta potensi, minimal mengidentifikasi potensi-potensi itu ada di mana aja, Gerang.
5: Jadi untuk Di Moya, seingat kita ada pembahasan tentang CSR ini untuk membantu
3: CSR salah satu, tapi potensinya tadi itu, potensinya itu apa aja?
5: Lumayan saja, misalnya beberapa, apalagi rumah sakit besar ini, tinggal pendekatan aja. Kemudian PDAM misalnya kan ada CSR. Apa misalnya PDAM ini tinggal menggali air di tengah sungai aja. Betul. Kemudian terakhir ini laut lagi kan akhirnya airnya diasin kan. Jadi CSR setiap perusahaan daerah maupun perusahaan besar itu ada aja. Tapi terkadang CSR ini juga dimampatkan oleh kepentingan lain. Nah, oleh itu mengalokasikan,
4: ditunggangi, Pak, bahasa sekarang.
5: CSR di BI aja kadang-kadang kan menjadi, apalagi kita di tingkat, di tingkat daerah ini.
4: Kalau ulun pandang adalah sisi lainnya, Pak, bahwasanya yang kita bantu ada fase-fasenya, Pak.
3: Fase-fasenya
4: kalau secara hukum agama adalah ada beberapa mustahik sebenarnya. Kalau kita kategorisasikan itu sebagai zakat, tapi pada intinya adalah tahapannya itu ada, saya sebut orang miskin, orang dari miskin kita bantu naik menjadi orang yang
3: bisa itu kan anunya, tahapan-tahapan ya, siapa-siapa, tapi menggali kedermawanannya itu dulu sudah ada kada petanya.
4: Tapi ini jadi persoalan sekarang, potensinya. Pak, orang yang sudah pasalnya dalam bertahan hidup, orang sudah hidup nyaman, itu tetap mengaku miskin, Pak. Jadi kita
3: itu
4: sana,
3: soal orang,
4: personal.
3: Itu urusan orang, tapi kita yang menggali kedermawanannya ini tadi itu harus membaca dulu potensinya.
4: Potensinya betul.
3: Bahwa orang berdusta apa segala macam itu urusan orang, bukan urusan kita.
4: Jadi sejauh itu memang harus kita
3: kalau nyari. Misalnya disibukkan oleh hal-hal yang seperti itu justru kada tegali potensinya.
4: Betul. Kalau secara potensi besarnya adalah kita fokus ke beberapa guru-guru yang memang berdakwah di ujung tombak seperti guru mengaji. Yang sekarang itu dapat kesempatan diantaranya dari saya dapat channel dari pusat untuk mendata saja dulu. Tapi sekarang ada desil Pak, jadi guru mengaji punya desil sekian akan dibantu dengan anggaran sekian gitu.
3: Nah itu pemerintah kan.
4: Pemerintah.
3: Nah bukan kedermawanan.
4: Kedermawan.
3: Itu. Maka kita bicaranya soal kedermawanan bukan pemerintah desil. Oke, bagi para pendengar yang ingin turut bergabung bisa di berapa nomor?
4: Itu ada nggak?
3: Iya. Di nomor 0511-3251-562 atau di 0811-511-1410. Bisa juga kirim WA, kita sedang membahas tentang filantropi Islam, menggali kedermawanan sosial. Jadi sambil menunggu yang ingin bergabung, kita break lagu dulu.

0: 101 Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam, Mi. Biar ready new.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
1: Ini udah benar.
0: Yes, emang.
2: Eh, aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kita masih di Palidangan Norhalis. Tema kita filantropi Islam menggali kedermawanan sosial. Ada Pak Dr. Amal Fathullah dan M. Najmul Muttaqin S.Sos.I. Mereka adalah Komisi Filantropi Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan. Nah, ulun hendak melanjutkan obrolan kita. Kalau menurut Bu Buhan Pian, potensi filantropi di Kalimantan Selatan ini besar kada? Artinya kedermawanan orang untuk membantu sesama itu tinggi kada?
1: Baik, kita.
0: Iya.
1: Terima kasih Pak Nurul. Menurut kita besar itu potensi. Cuma ada yang bisa tergali atau tidak. Misalnya.
0: Jangan cuma dulu. Ya. Besar karena kalau besar tuh di mana-mana.
1: Besar. Jadi kalau kita melihat potensi zakat misalnya belum tergarap secara maksimal adalah zakat profesi.
0: Zakat profesi.
1: Zakat profesi itu bisa pengacara. Yang sifat-sifatnya
0: honor.
1: Honor.
0: Pendapatan apa segala macam. Iya, kalau
1: itu tidak ada ya. Tidak ada yang menggalinya.
0: Kada ada yang menggalinya. Oke, okay. Padahal itu potensinya besar benar.
1: Kedokteran, profesi kan itu.
0: Ya, profesi.
1: Pokoknya yang bersifat profesi-profesi itu. Pengusaha. Itu kan profesi juga.
0: Nah, berapa 2,5% itulah?
1: Ya, artinya ada hitungan per aid-per aidnya. Oke. Berapa pendapatan?
2: Iya.
1: Cuma sampai saat ini kan profesi pengacara itu kan lebih tinggi pendapatannya. Kemudian profesi wartawan misalnya kan profesi juga penyiar juga mungkin karena profesi sifat.
0: Oke. Okay. Jadi ada potensi di zakat profesi.
1: Zakat profesi.
0: Apalagi selain zakat profesi?
1: Kemudian zakat harta.
0: Zakat harta.
1: Belum ada yang tergali saat ini. Kan kalau misalnya penurun masjid desain rumah itu kewajiban mengeluarkan zakat harta sekali seumur hidup.
0: Sekali seumur hidup.
1: Harta itu ada presentasinya dari
0: zakat harta.
1: Zakat harta sepeda motor, mobil misalnya. Apalagi orang jual mobil, tukang jual beli itu. Nah, itu kan ada transaksi ada zakatnya di
0: situ. Oke, zakat harta selain zakat harta apa lagi?
1: Ya provisi zakat harta. Ya banyaklah istilah zakat-zakat fitrah misalnya.
0: Oh, zakat fitrah itu setiap tahun kan?
1: Setiap tahun ya. Kita ini tergali-tergali tetapi tidak terdokumentasi dengan baik berapa jumlahnya, berapa miliar si Indonesia ini.
0: Iya.
1: Kalau 3 muk itu satu kali zakat berapa orang? Misalnya 100 juta aja yang berzakat, berapa kali 3 mok
0: itu? Di luar zakat-zakat tadi itu ada lagi potensi kedermawanan yang bisa digali?
2: Kalau dilihat dari potensi kita di Kalimantan Selatan tuh kita bisa melakukan semacam kayak lumbung pangan sebenarnya kan. Dan juga
0: lumbung pangan
2: itu kan kita kebiasaan bahari yang belum terakomodir secara rapi kan. Bahari kan orang menggaji kaum itu dengan baras banih gitu Pak. Okay. Dan baras banih itu tidak tahu nominanya berapa akhirnya
0: menyetor pakai banih.
2: Banih itulah. Persentase gaji kaum tuh akhirnya pun tidak jelas kadang-kadang kalau banihnya sekarang saat musim kering jadi sedikit tapi kalau banyak kayaknya surplus gitu nah. Dan ini juga merupakan capaian apa
0: di beberapa tempat masih beberapa itu. Tempat.
2: Nah, yang kedua kalau lihat dari ulun tuh coba geser ke daerah-daerah yang reksadana syariah itu bisa dilakukan juga Pak karena beberapa platform misalkan di Bibit itu kita bisa main di dalam sana sebenarnya. Tapi itu perlu proses panjang. Tapi itu adalah lahan yang bisa dilakukan karena saham itu bisa dibagikan Pak sebenarnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana
0: mereka halal kan itu kalau sudah bicara
2: kalau berbasis syariah saham syariah itu. Insya Allah halal Pak karena memang ada sudah secara syariahnya Pak tapi pada intinya ini memang menggugah hati mereka yang memiliki kekayaan lebih. Dan sekarang ini kan mereka
0: membangun kesadaran
2: tadi
0: potensinya ganal.
2: Potensinya ganal, nah, penyalurannya tapi, jelas,
0: tapi kesadarannya
2: ketersentuhan lagi, hatinya belum.
0: Ada semua orang lagi untuk betul, mau berderma. Betul. Ya kalau masih pemalar, pengasih, engken, medit, ya kalau
2: kita nih hanya bersedekah aja babnya Pak, sebelum berzakat aja sudah sudah pindah
0: dermawan benar.
2: Iya, padahal
0: apa sebabnya itu? Karena kada percaya dengan kelembagaannya kah? Karena kadada yang menghimpun kah? Karena kadada yang memberitahu kah?
2: Di antara pertanyaan pian ada di antara tiga itu kan. Tapi yang paling utama itu adalah memang saat sekarang ini kebutuhan pribadi mereka cukup naik. Akhirnya alokasi dana untuk kedermawan itu hal-hal yang wajib aja. Misalnya dulu ke masjid itu kan memberi wani aja 50, sekarang kan minyak naik segala apa tuh, jadi akhirnya turun. Jadi memang dari masyarakatnya itu sendiri terpukul secara ekonomi, Pak.
0: Iya, tapi kan kalau konsisten yang jersey dinter itu 2,5%, berapapun kita dapat 2,5% disumbangkan,
2: tapi,
0: ya kan?
2: Tapi ulunnya ada juga kan kadang-kadang harus distimulus dulu bahwa kalau kita bersedekah itu laka sugih.
1: Berarti ada edukasi.
2: Iya, jadi memang betul-betul harus ada edukasi, literasi tadi juga, dan bukan hanya kita sebagai penyelenggara filantropi, tapi juga kita menyentuh langsung. Ulu ini kalau dengan nada-nada dakwah itu kayaknya sudah terlalu akhirat banget gitu. Nah, sedangkan kita juga ingin membangun kehidupan harus butuh dana yang jelas gitu. Nah, menyelamatkan kawan-kawan kita dari fakir tidak menjadi kufur itu juga sulit, Pak. Makanya filantropi secara penyaluran jelas, tapi mengetuk hati kedermawannya itu memang perlu proses lagi kayaknya. Dan ini mungkin karena ini komisi baru dan juga kita harus banyak menerima arahan, kita sendiri pun berproses secara banyak dan juga meminta masukan dari para agnia juga bahwa cara-cara mereka. Saya ingat Pak, ada Menteri Perumahan Kang Ara kalau tidak salah namanya, beliau itu mudah sekali hanya memberikan tambahan bonus untuk atlet-atlet nasional kan. Musa berapa? 1M. Berapa? 3M. Berapa? Wah. Karena yang meminta orang kaya, Pak. Tapi kalau memintanya orang biasa-biasa saja, maka sulit untuk mengetuk hatinya. Jadi kita membutuhkan tokoh yang mudah untuk memberikan kepercayaan kepada mereka yang kaya juga. Agar tidak ini, tidak diselewengkan. Karena kebanyakan dari kita nih, sudah berafiliasi, tingkat penyewaan tinggi, akuntabilitasnya tidak jelas, dan kami juga mendorong zakat-zakat dari rumah zakat atau dari mana saja yang yang ada JIS-nya itu, kita JIS swap itu kita edukasi ulang untuk melakukan filantropi yang lebih bagus.
0: Kalau cara membangun kesadaran kewajiban berderma itu kayak apa menurut Pian Pak Amal?
1: Kesadarannya selain kesadaran itu ya selain dari edukasi, ya edukasi yang itu baik melalui jalur-jalur pendidikan, baik melalui tingkat SD senangnya.
0: Sedini mungkin lah dilajari orang untuk terbiasa berderma. Ya,
1: meskipun di dalam agama itu al-yadus supla itu menyadus. Tangan di atas
0: lebih baik.
1: Lebih baik. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Misal pemberian itu
0: harus ditanamkan lah sejak dini lah.
1: Jadi tidak ada sebenarnya dalam konsep Islam itu zakat. Zakat ya. Itu zakat tuh orang yang agnia, artinya orang yang berduit. Orang berzakat tidak ada ajar untuk menerima. Menerima zakat. Ada ini kan kadang-kadang terucap, mana zakat? Mana zakat pembagian zakat kita? Nah, ini kan paradigma itu perlu dibangun lagi dari jalur-jalur pendidikan. Jalur-jalur sosial juga. Jalur-jalur ya semua jalur lah. Kita kembangkan, kita arahkan. Nah, itu maksud kita ada jalur-jalur tersendiri.
2: Kalau kayak gini mikir. Namanya kesadaran ini kan kadang-kadang masuknya ada lewat musibah, Pak. Sadar juga bisa masuk lewat hentakan hati yang apa namanya proses panjangnya. Tapi yang paling mudah itu adalah kedermawanan melalui orang OKB, Pak, orang kaya baru, Pak.
0: Maksudnya
2: OKB ini mereka dari berproses mengawani orang ini dari jabatan rendah, Pak. Pada saatnya berproses sampai jadi tokoh nasional, Pak. Jadi kita mengawani memang dari nol, Pak. Jadi saya punya usia muda, anggaplah hanya punya jabatan di kantor Tokabi Tentokasi, yang suatu saat ini akan menjadi pimpinan di suatu dinasnya sendiri ataupun pengusaha yang sekarang dari titik bawah, titik balik jadi bisa sukses itu. Nah, jadi kalau kita kawal sama-sama dari nol bersama mereka, kita bersamai seperti itu, maka kedermawanan mereka akan tumbuh bersama kita juga, Pak. Tapi kalau kita orang yang sugih berdahulu, inya tunggang lantung mulai bawah, datang-datang kita bawa proposal, ya agak sulit, Pak. Tapi kalau kita sama-sama, memang belum jadi apa-apa lagi, sudah berkawan gitu. Nah,
0: itu kan dari sisi kitanya hendak meminta.
2: Iya.
0: Nah, tapi kan dari soal kedermawanan inya seorang, terserah aja kaminya memberi kepada siapa, bukan hanya kepada kita. Lalu itu kan orientasinya kepada kitanya gitu.
2: Betul. Nah, tapi insya Allah kalau kesadaran itu akan tumbuh memang seiring keimanannya pula kembali. Mau tidak mau, karena filantropi kan, karena ini dari Majelis Ulama Indonesia berbasiskan keagamaan, mau tidak mau bahwa di antara yang mereka miliki, di setiap tangga satu gaji yang mereka miliki, ada hak yang harus dikeluarkan, seperti itu.
1: Nah, sebentar Pak Marus. Di dalam konsep terbaru atau mungkin sudah berlangsung lama, bahwa kita ini diharapkan dalam hidup ini, dalam konsep-konsep terakhir ya, kalau perlu dalam hidup ini di dunia ini sugih, kemudian mati masuk surga. Nah, itu kan hal yang terbaik. Artinya sugih kita di dunia, kemudian
0: nanti masuk surga itu mendikte Tuhan sudah itu. Secara Tuhan naik.
1: Tetapi kan Tuhan memberikan alasan untuk masuk surga itu. Ada upaya-upaya, ada usaha ikhtiar. Meskipun dalam takdir, berarti terserah Tuhan. Tetapi dalam ikhtiar itu kan memberikan kesempatan kepada manusia,
2: tapi memberi pilihan. Tapi filantropi Islam ini, Pak, tidak bisa secara harakah aja, actionnya saja tidak bisa. Memang harus dibarengi dengan konsep-konsep seperti itu. Jadi 50% itu pada palidangannya, pada isi ketentuan keagamaan yang sudah merasuk dalam jiwanya, dan akhirnya inya ada punya kesadaran tinggi untuk memberikan dalam kehidupan, mengeluarkan hak-hak yang miliki sesuai dengan ketentuan. Kalau sehabisnya seperti Sayyidina Abu Bakar, seluruh hartanya untuk agama, aku bersama Tuhan, mungkin ada kalau orang itu sekelas siapa seperti itu kan. Tapi kalau minimal kita ada apa maksudnya, menyentuh hati mereka,
0: membangun kesadaran,
1: ada contoh
0: kesadaran. Jadi ada, potensinya ada, hanya tinggal kesadarannya itu dibangun. Baru kemudian setelah itu ada lembaga-lembaga yang bisa direkomendasikan menerima dan dipercaya.
2: Nah, tapi kalau lo hendak, tapi ini agak sensitif, tapi ini bisa dibilang petuanannya orang sugih di Banjar ini sudah ada ulamanya yang mengikuti. Mau tidak mau seperti itu, karena untuk memodali mereka berdakwah. Mau tidak mau seperti itu, Pak. Jadi ini memang maksudnya kesadaran ulama itu berbagi kembali dengan lembaga yang lebih murni lagi, bukan untuk memperkaya dirinya. Saya tidak menyebut siapapun, tapi ini adalah memang petuanannya sudah ada sendiri.
1: Tapi ulama-ulama di Banjar ini kan rata-rata sugih ya, rata-rata penampilan Pak Kiai-Kiai kita ke masjid itu kan dengan apa, kayak mobil-mobil terbaru. Tetapi ada juga yang pas-pasan, artinya kata semuanya juga. Tetapi dalam pengertian para Kiai-Kiai kita, alhamdulillah, sudah memiliki sarana-sarana yang memadai.
2: Tapi paling tidak
0: dan bagian dari para penderma juga. Nah, sekarang apa yang dilakukan dalam tahun ini atau dalam pengurusan ini filantropi MUI Kalsel, Komisi Filantropi MUI Kalsel, itu apa yang dilakukan?
2: Mudah-mudahan dalam 5 tahun kepengurusan ke depan, di antara tahun ini adalah ada rencana sebenarnya 500 penerima daripada bingkisan anak-anak sekolah kayaknya dulu. Kita menyasar dari 3T kalau tidak salah. 3T itu daerah terluar, terpinggirkan kalau tidak salah, 3T seperti itu. Jadi memang ini adalah keputusan bersama dari Filantropi untuk mengusahakan kita memberi bantuan kurang lebih 500 di setiap titik anak-anak sekolah kalau tidak salah seperti itu Pak. Jadi memang kita tidak bisa memuaskan seluruh pihak dan ini adalah bagian usaha kami untuk bagaimana Filantropi ini bisa bergerak sesuai dengan namanya dan juga ada dampaknya seperti itu.
1: Nah, ini dia. Oke, baik di Muikalsil ya Rui. Sudah beberapa kali melaksanakan rapat-rapat tentang filantropi ini. Berbagai upaya juga dilakukan rapat-rapat dan menyasar untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.
2: Iya.
1: Dan ini ya masih dalam pembahasan memang, tetapi actionnya mudah-mudahan di tahun 2026 ini mungkin tinggal beberapa bulan
0: masih dalam tahap mensosialisasikan lah.
1: Mensosialisasikan.
0: Iya, menyetel-nyetel masih.
2: Meraba-raba pula.
1: Jadi ada aja program itu, tinggal actionnya aja. Nah, actionnya ini perlu rapat-rapat, perlu diskusi-diskusi seperti ini juga untuk membangkitkan gairah.
2: Iya. Kita tuh bukan lembaga dan penyalur
0: ada, dan ada peta potensinya.
2: Iya, peta potensinya dan kita juga tidak bukan hanya penyalur. Jadi kita tuh penyadaran tadi kan menggali kedermawanan tuh dari siapa, dari kemana dan ini adalah usaha-usaha kita mendakwahkannya.
0: Dan bisa dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga yang sudah menerima ya, yang sudah bertugas menerima.
2: Iya, termasuk corongnya RRI dong, bisa bantu kita dalam bersuara
0: banyak
2: ini.
0: Banyak ada sudah lembaga-lembaga seperti Basnas, Bajis, apa tuh namanya?
2: LAS
0: gitu. Dan segala macam itu di Kalimantan Selatan.
1: Kalau LAS di Banjar ini kan, atau di Kalsel ini, cukup banyak.
0: Cukup
1: baik
0: banyak,
1: yang di organisasi
2: ya. Cara individu kayaknya sudah dengan beberapa lembaga yang disebutkan tadi, tapi secara individual saja. Kalau secara dikerjasamakan di lembaganya bukan. Saya misalnya kerjasama dengan Lajis Asfa misalkan, nah atau dengan Lajis dengan nama apa yang seperti itu, mungkin ada beberapa seperti Butara juga pernah berkoordinasi dengan beberapa unsur dari luar seperti itu. Dari CT kalau nggak salah beliau menyatakan, dari Khairul Tanjung juga siap untuk membantu dalam air bersih mineral, air bersih siap konsumsi untuk pondok pesantren kayaknya sudah. Tapi secara pribadi Pak, tapi belum dibawa kerapat untuk diakuisisi untuk menjadikan langkah-langkah lebih konkret seperti itu.
1: Okay. Untuk kelas ya kita tambahkan, itu kan sekarang berada di mana-mana. Di warung-warung juga ada LAS itu.
0: LAS.
1: Kemudian di perguruan tinggi juga ada. Yang sekarang monitoringnya untuk memberdayakan itu. Apakah ya mungkin LAS itu untuk kegiatan mereka sendiri atau mengkoordinasikan kan ada di tempat di kantor-kantor itu kan ada kotak itu kotak LAS itu juga itu untuk kegiatan-kegiatan ke mereka. Apakah itu nanti berkoordinasi ya kita tidak tahu lah perkembangan selanjutnya.
0: Terakhir ada yang mau disampaikan nih apa namanya hubungannya dengan apa yang menjadi tugas Komisi Filantropi MUI kepada masyarakat mungkin karena ini kan berhubungan dengan kalau kita membangun kedermawanan sosial perlu partisipasi masyarakat yang lebih luas juga. Ada yang mau disampaikan?
1: Baik kepada masyarakat atau umat yang ada khususnya di Kalimantan Selatan. Filantropi ini bekerja untuk mensejahterakan umat. Bekerja dengan menggalang kemitraan mungkin ya kemitraan. Jadi dari segi lembaga ini ada di bawah MUI ya. Jadi untuk mensinkronkan, berkoordinasi dalam rangka meningkatkan sosial ekonomi masyarakat atau dan umat. Oleh karena itu dukung dan bantu MUI ini khususnya filantropi dalam mengembangkan program-program. Meskipun saat ini program-program itu cuma sebatas pembahasan, tetapi aksennya mudah-mudahan di akhir 2006 ini bisa terrealisasi.
0: 2026.
1: Memang rapat-rapat sudah dilaksanakan. Tinggal Sebab kalau terlalu banyak rapat, babi langsung. Atau terlalu banyak wacana juga,
2: baik, baik.
1: Baik pelaksanaannya. Oleh karena itu, sekarang action aja lagi. Jadi, dan pembahasan mungkin sudah cukup, mungkin sudah orang sudah tahu filantropi. Tetapi bukti nyata. Nah, ditunggu di masyarakat. Demikian.
2: Sedikit Pak, dari saya sebenarnya adalah tetap kita masyarakat taut kan, saling tolong-menolong, dan juga jangan lupa bahwa ada orientasi jangka panjang. Jadi bagaimana seseorang muslim, masyarakat biasa, cobalah sisihkan keuangannya, cobalah membiasakan dirinya
0: untuk menderma.
2: Ya, untuk mendermakan, mulailah dari angka 10.000, dari hal yang terkecil sampai yang
0: berapa mungkin aja lah,
2: berapa ya saja kan. Mulai saja, karena ini bagian daripada riyadhah dan latihan, dan mudah-mudahan suatu saat intansurullah yansurkum, kita bisa menolong orang lain dan kita pun nanti ditolong Tuhan seperti itu. Terima kasih banyak Pak Nur Halis Majid.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Najmul dan Pak Patullah, Amal Patullah, sukses untuk komisi filantropinya. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi masyarakat, karena kalau kedermawanan tadi digali. Maka sebenarnya kita banyak membantu masyarakat. Masyarakat masih banyak
2: dengan
0: yang
2: cara,
0: perlu uluran tangan
2: betul
0: dari saudaranya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Telah kita ikuti bersama Palidangan Nurhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Segera kami akan mengajak Anda bersama untuk mengikuti dinamika olahraga disampaikan Pro 3 RRI.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Relebohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga pelatih Eritrea, Esa Miakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini. Yeah, of course,

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, der die meisten Länderspiele
2: hat. Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya, dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir, pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece, maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: Playing they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League.
4: Mr. Simon has two challenges.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Novak Djokovic back in business in Beijing. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
6: I think serving was really good.
7: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
5: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, petenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
7: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
8: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: info dari arena NBA. Pembasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah LeBron James telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6-1.
3: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
2: Ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya, terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik, insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Mari, Pak. Nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
1: Alhamdulillah, Bu. Sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh, Bu. Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
2: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia Maju.

0: Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
1: RRI dengan esensi buku Jendela 1000 Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli. Jendela 1000 Sungai adalah novel karya Miranda dan Avesina yang mengisahkan perjuangan 3 orang anak, Kejora, Aryan, dan Bunga, dalam mengejar cita-cita mereka di tengah tantangan dari keluarga dan lingkungan. Kejora adalah anak yang cerdas dalam matematika, namun keluarganya menginginkannya menjadi seorang balian atau dukun di suku Dayak untuk meneruskan tradisi keluarga. Aryan, ia bercita-cita menjadi seorang seniman kurinding, alat musik tradisional Kalimantan Selatan, tetapi menghadapi penolakan dari orang tuanya. Sedangkan Bunga, dia adalah anak berkebutuhan khusus yang ingin menjadi seorang penari. Namun, orang tuanya meragukan kemampuannya karena kondisinya. Dengan bimbingan Bu Guru Sela, ketiganya berusaha untuk mewujudkan impian mereka, menghadapi berbagai rintangan, dan belajar tentang pentingnya keberanian serta ketekunan dalam meraih cita-cita. Novel ini tidak hanya menggambarkan semangat dari anak-anak dalam mengejar mimpinya, tetapi juga menyoroti kekayaan budaya Kalimantan Selatan seperti tradisi balian dan seni kurinding. Kisah ini mengajarkan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, setiap individu dapat mengatasi hambatan untuk mencapai impian mereka. Jendela 1000 Sungai telah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama yang dirilis pada Juli 2023. Adapun plot cerita Jendela 1000 Sungai mengambil setting di Kota Banjarmasin yang banyak menampakkan ikon kota seperti keindahan dari Sungai Martapura. Demikian esensi buku Jendela 1000 Sungai karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli dari RRI untuk Indonesia.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.

0: Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin Siang. Darinya Reza Artamevia, satu yang tak bisa lepas. Lagu yang dirilis pada tahun 1997 ya, membawa suasana siang yang cukup indah tentunya, dibarengi dengan cuaca yang mendukung juga, cerah berawan disertai dengan angin ya, hembusan angin. Wah, ini bikin adem juga suasana siang Anda. Nah, setelah tadi mungkin Anda sudah sempat ya untuk beristirahat, saatnya kembali lagi ke rutinitas semula. Pendengar, di hari ini ya, tentunya di hari yang spesial bertepatan dengan 1 Oktober 2026, kita semua memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Di mana di Hari Kesaktian Pancasila ini banyak momen bersejarah yang perlu diingat oleh bangsa Indonesia. Ya, seperti kebersamaan kita cerita di siang hari-hari ini juga mengangkat tema terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila juga ya, dan bagaimana perjalanan panjang sejarah Indonesia sampai di titik saat ini. Pendengar, bangsa Indonesia hari ini serentak semua memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober. Peringatan ini berkaitan dengan rangkaian peristiwa politik dan juga keamanan yang terjadi pada akhir September hingga awal Oktober 1965 dan menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Di mana Hari Kesaktian Pancasila juga ditetapkan sebagai momentum untuk mengenang peristiwa tersebut sekaligus meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Nanti kita akan ulas informasinya dari portal rri.co.id di cerita siang hari.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi
0: dua. Tanaman pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

informasi dan juga hiburan untuk Anda, apalagi di suasana siang hari ini yang cuacanya lagi baik-baik saja ya. Untuk Anda yang beraktivitas juga di lapangan, sukses lancar, jaga kesehatan ya. Atau Anda yang saat ini lagi berkendara, fokus dalam berkendara dan jangan lupa ya, surat-surat kendaraan harus dibawa kemanapun Anda melakukan perjalanan. Ya, untuk siaran Pro 1 juga dapat Anda nikmati masih melalui RRI Digital. Terkait dengan cerita siang hari Pro 1, Hari Kesaktian Pancasila, di mana pendengar peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S pada 1965 mengakibatkan gugurnya 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira. Ketujuh korban tersebut kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi. Pendengar, rangkaian peristiwa tersebut diikuti perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia. Pemerintah dan TNI kemudian mengambil langkah untuk memulihkan keamanan dan kendali pemerintahan. Dalam perkembangan selanjutnya, Partai Komunis Indonesia PKI dinyatakan terlarang melalui kebijakan.

0: pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya,

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Baik pendengar, masih kami hadirkan cerita di siang hari ya terkait dengan peristiwa Hari Kesaktian Pancasila. Pendengar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tentunya setiap 1 Oktober kemudian menjadi bagian dari agenda kenegaraan. Nah, momentum tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek sejarah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengingat kembali pentingnya Pancasila dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Pendengar, nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila mencakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial. Tentunya nilai tersebut menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih jualah, bapak pang ku ambil kah nih?
1: Mumpung masih di

kisah kita telah usai darinya Glenn Bradley dan juga Elo ya. Tapi bukan berarti siaran kita usai, bukan ya. Cuman lagunya Elo ya telah usai dari Indra Dengar Anda. Kita berada di menit ke-55, tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, terakhir informasi terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila diharapkan tentunya terus menjadi titik temu bagi masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang suku, agama, budaya, dan pilihan kehidupan yang beragam. Dengan menghidupkan nilai persatuan dan gotong royong, semangat kebangsaan dapat terus terjaga di tengah berbagai tantangan zaman. Baik pendengar, itu tadi kebersamaan kita dengan informasi dari portal rri.co.id. Selengkapnya Anda dapat baca di sana. Saatnya kami mengajak Anda bersama sesaat lagi mengikuti Lintas Banua Siang pukul

Selamat siang pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi Kamis 1 Oktober 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, sempat beredar video di media sosial yang menampilkan proses evakuasi korban KM Pirgo Transport 8 tanpa sensor. Menyikapi hal tersebut, Basarnas mengingatkan agar video tersebut tidak kembali disebar guna menghormati korban dan pihak keluarga. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Ya, sebenarnya kami tidak mengetahui tiba-tiba sudah ada persiaran di media sosial.
2: Badan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas meminta masyarakat menghentikan penyebaran video dokumentasi operasi penyelaman KM Virgo Transport 8 tanpa sensor di media sosial. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga privasi serta menghormati perasaan keluarga korban yang tengah berduka. Sebelumnya marak rekaman visual tanpa sensor beredar di jagat maya sehingga memicu keresahan publik. Kasubag Umum Basarnas Banjarmasin, Budiono, mengimbau pengelola akun media sosial dan masyarakat agar segera menghapus unggahan tersebut. Ia menegaskan keluarga korban membutuhkan ruang privasi tanpa harus terpapar kembali visual proses evakuasi yang sensitif.
1: Ya, sebenarnya kami tidak mengetahui tiba-tiba sudah ada persiaran di media sosial. Harapan saya bagi seluruh media sosial, bagi teman-teman wartawan juga tolong bantu kami supaya gambar-gambar atau video yang sudah terlanjur ataupun belum terlanjur, tolong jangan sampai di expose ke publik.
2: Berbeda dengan konten yang beredar, seluruh materi visual resmi rilis dari tim SAR dipastikan telah melalui proses penyensoran ketat. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga martabat korban serta nilai kemanusiaan. Sementara itu, memasuki hari ke-18 operasi SAR, korban yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 186 orang dari total 243 penumpang. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 78 meninggal dunia, sementara 57 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Operasi SAR KM Pirgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Laut Jawa memasuki hari ke-19. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban melalui penyisiran permukaan dan penyelaman di badan kapal. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Kita tetap akan melaksanakan operasi SAR dengan fokus tetap akan ada penyelaman di badan kapal.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilanjutkan hingga hari ke-19 pada Kamis 1 Oktober 2026. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian melalui penyisiran di permukaan air dan penyelaman di dalam badan kapal. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana, mengatakan aspek keselamatan menjadi prioritas dalam setiap tahapan operasi SAR. Menurutnya, pencarian tetap difokuskan pada penyelaman di badan kapal serta penyisiran di permukaan air di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
3: Kita tetap akan melaksanakan operasi SAR dengan fokus tetap akan ada penyelaman di badan kapal, kemudian tetap akan ada penyisiran di permukaan air yang dilaksanakan di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya dengan mengerahkan dua alut yaitu rigid inflatable boat atau RIB dan RBB.
4: Putu menjelaskan, operasi pencarian juga didukung unsur TNI Angkatan Laut, kepolisian, nelayan, serta masyarakat di pesisir sepanjang wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan Kantor SAR Pontianak untuk mengantisipasi adanya informasi temuan korban di wilayah kerjanya. Ia berharap

berharap kondisi cuaca tetap mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sehingga seluruh tahapan dapat berjalan dengan aman dan optimal. Tim SAR gabungan juga terus memperhatikan kondisi di lapangan, khususnya cuaca dan arus perairan sebelum melakukan penyelaman maupun penyisiran. Berdasarkan data operasi SAR, dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, polisi mengungkap identitas pria yang diduga menjadi pelaku pembakaran dan meninggal dunia dalam kebakaran Alfamart di Jalan Ahmad Yani kilometer 13 Gambut, Kabupaten Banjar. Pria tersebut merupakan pasien yang sedang menjalani pengobatan di RSJ Sambang Lihum. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Korban ditemukan di dalam WC. Nah, di dalam WC untuk korban.
2: Peristiwa kebakaran toko retail modern Alfamart di Jalan Ahmad Yani kilometer 13 Gambut, Kabupaten Banjar Selasa malam diduga dibakar oleh seorang pria yang merupakan pasien yang sedang menjalani pengobatan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Hal itu diungkap Kapolres Banjar AKBP Boni Arifianto Rabu kemarin. Ia mengatakan identitas tersebut diketahui setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Ia menerangkan peristiwa bermula ketika pria tersebut membeli minuman dalam toko, kemudian terlibat cekcok dengan salah seorang karyawan. Setelah itu pria tersebut diduga mengancam akan membakar toko. Polisi menduga api dipicu menggunakan semprotan serangga dan korek api. Saat api membesar, para karyawan menyelamatkan diri, sementara pria tersebut masuk ke toilet. Setelah api berhasil dipadamkan, relawan menemukan pria tersebut telah meninggal dunia di dalam toilet. Polisi menyebut korban merupakan warga Amunte Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3: Lakukan olah TKP, kita dapatkan keterangan bahwa pelaku ini merupakan warga dari Amunte Tengah di Kabupaten HSU. Dan juga kita mengamankan barang bukti dari TKP, yaitu selain pakaian, kemudian juga tas yang isi data-data pelaku, dan juga hasil visum. Kemudian dari proses olah TKP, akhirnya kita mendapatkan keterangan bahwa pelaku meninggal dunia di TKP pada saat terjadinya kebakaran. Dan dari situ kita cek, ternyata pelaku merupakan salah satu pasien berobat dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
2: Kapolres Banjar AKBP Boni Arifianto mengatakan pihaknya masih mendalami seluruh rangkaian kejadian tersebut. Kebakaran ini menyebabkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah.
0: Pasokan air baku untuk kebutuhan air bersih di kota Banjarmasin menyusut sekitar 30% akibat kemarau dan intrusi air laut. Kondisi ini berdampak pada distribusi air bersih, terutama di wilayah yang berada di ujung jaringan. Laporan selengkapnya Juma Muhammad.
4: Pasokan air baku untuk kebutuhan air bersih di Kota Banjarmasin menyusut sekitar 30% akibat kemarau dan intrusi air laut. Kondisi ini berdampak pada distribusi air bersih, terutama di wilayah yang berada di ujung jaringan. Saat meninjau instalasi pengolahan air IPA 2, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengatakan, persoalan yang dihadapi saat ini bukan hanya kemampuan instalasi pengolahan air, tetapi keterbatasan sumber air baku yang tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah yang mengalami kekurangan pasokan, pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki.
5: Olahan air baku bisa ada di dalam kampus Pak ya, di Pak Diwa ya. Jadi sumbernya dari Sungai Tabuh ya. Setelah itu dinus, kita hanya memastikan bagaimana proses pengolahannya dan kesediaan air baku yang disediakan untuk bisa memenuhi kebutuhan Kota Banjarmasin ya. Tentunya tadi disampaikan memang lagi-lagi bahwa air baku yang tidak dicukupi ya.
4: Saat situasi seperti ini, Polri turut hadir mencegah ancaman gangguan Kamtibmas. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Mutakin mengatakan, pihaknya turut mengawal proses pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pihaknya juga turut menyiapkan lokasi pembagian air bersih kepada warga yang terdampak untuk menjaga kondusivitas di lapangan.
6: Saya berserta Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari, Tuhari.
4: Banjarmasin membutuhkan sumber cadangan air baku untuk mencegah kemarau panjang di masa mendatang. Karena itu, Wali Kota mendorong pembangunan embung berkapasitas 1,1 juta meter kubik yang diharapkan dapat menjadi cadangan air baku bagi Kota Banjarmasin. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, DPRD Kalsel tetapkan rencana kerja tahun 2027 dalam rapat paripurna. Penyusunan ini menjadi dasar bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berikut laporan Fitriana Rahma.
7: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap rencana kerja DPRD tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna Gedung Haji Mansyah Adrian, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin kemarin. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Kartoyo. Rapat turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pembahasan rencana kerja DPRD tahun 2027 menjadi bagian dari mekanisme kelembagaan dalam menentukan arah pelaksanaan program kegiatan kedewanan. Penyusunan tersebut menjadi dasar bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan pada tahun mendatang. Ketua DPRD Kalsel Haji Supian HK menekankan pentingnya penyusunan program kerja yang berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap program yang direncanakan harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif.
8: Itu kan otonom. Kalau otonom kita bawa dalam organisasi, bawa ke daerah kita salah. Karena kita kan ada bisa mengalahkan kepada kepres. Kalau bukan otonom bisa mengalahkan kepres. Nah, jadi lebih baik kita banyak kalau daerah aja.
7: Rencana kerja DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mencakup arah pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, baik dalam bidang legislasi, penganggaran maupun pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Melalui penetapan renja tahun 2027, DPRD Kalsel diharapkan dapat menjalankan agenda kelembagaan secara lebih terarah dan terukur. Program kerja yang disusun juga diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan fungsi DPRD, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
9: Berita olahraga.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan dan apresiasi kepada tim sepak bola Wasaka Muda Indonesia U13 yang akan bertanding di ajang Piala Suratin 2026. Pemko Banjarmasin berharap tim Wasaka dapat meraih hasil maksimal dan mengharumkan nama daerah. Berikut laporan reporter Robi Angga.
10: Kami dari Disbud Propam Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih banyak kepada khususnya Wasaka dalam Piala Suratin ini yang mewakili bisa nanti di regional di IKN.
11: Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, menyatakan dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam membina olahraga sepak bola di Kota Seribu Sungai. Keikutsertaan tim Wasaka Muda Indonesia U13 di ajang Piala Suratin U13 tingkat nasional merupakan suatu kebanggaan sekaligus pencapaian luar biasa bagi perkembangan sepak bola di Kota Banjarmasin. Pihaknya optimis, tim Wasaka U13 mampu bermain maksimal dan bisa membawa hasil terbaik di ajang tersebut.
10: Kami dari Disbud Propam Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih banyak kepada khususnya Wasaka dalam Piala Suratin ini yang mewakili bisa nanti di regional di IKN untuk bertanding. Harapan kami mudah-mudahan Wasaka ini bisa membawa nama baik klub dan membawa nama baik harum Kota Banjarmasin. Khususnya Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dalam perlombaan di IKN nanti.
11: Sementara itu, salah seorang pemain Wasaka Muda Indonesia, Bintang, sangat bersemangat untuk memulai perjuangan di tingkat nasional. Ia juga optimis akan berjuang secara maksimal bersama teman-temannya untuk bisa memberikan hasil terbaik di ajang tersebut.
12: Persiapannya ya cukup bagus, kita juga harus serius biar fit buat nanti tanggal 3 main biar fit dan main bagus. Udah ada lebih dari 3 bulan. Ya. Lebih ke strength sama fisik sih. Sama formasi. Ada. Juara 1. Ya.
11: Selain ajang berprestasi, keikutsertaan tim Wasaka Muda Indonesia U13 ini merupakan bagian dari proses pembinaan atlet sepak bola jangka panjang. Pemerintah Kota Banjarmasin berharap melalui ajang ini akan lahir pesepak bola handal yang dapat bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Robi Angga melaporkan.
9: Berita
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Benua Siang RRI Banjarmasin Kamis 1 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Kalimak, Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca cerita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, menjumpai Anda kembali di Blaria Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Tentunya ada beberapa lagu yang sudah kami save dan kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar ya. Di antaranya ada Yang Wali, terus ada Jamal Mirda Jamilah, ada Ungu Seperti Mati Lampu, Agnes Monica Jera, Senandung Hijau Di Balik Jendela, terus ada Samson Akhir Rasa Ini. Oke, silahkan kami ajak Anda bergabung di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325156562 serta WhatsApp Pro 1. Kami juga hadir menyapa Anda melalui live TikTok di kesempatan siang hari ini. Halo, Blar Indonesia.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bang Ozan.
1: Alhamdulillah, aku panggilnya Abang hari ini.
0: Bang.
1: Bang Kuy.
0: Itu nangka tujuh benaik di pohon. Apa ya. Jan, kabarnya Jan? Siang masih kabut habis lo? Kabut lo?
1: Panas banget.
0: Pang, dasar bujur. Berasa banget tuh di luar, tapi di dalam sini alhamdulillah kada pang nah. Belum makin, lagi keluar.
1: Makin berirang awakku.
0: Kada apa-apa aja naik. Kabur ya. Dapatnya virus. Nan.
1: Itu lagu Samson ya, Aulia.
0: Samson, mana sih Samson? Akhir Rasa Ini. Akhirnya apa rasanya yuk?
1: Rasa nano-nano.
0: Oke deh, dibungkus habis lagunya. Ya. Habis ini kah? Dang dulu. Nah, paksa menyisir pulang. Nah, habis ini ada Miss Niar.
1: Oh iya, Mas. Malam Miss anu lah.
0: Miss bukan Miss, Mas Padli.
1: Oh, Padli ya. Padli itu yang penyanyi itu loh.
0: Padli Padi kah? Lain lagi pang nih.
1: Oh, lain kah?
0: Itu tegagah sedikit.
1: Kira tuh apa bahan itu Padli itu?
0: Hah?
1: Temancung hidung gue, Bang.
0: Iya kah? Iya, Mbak. Ayo, ay, sudah jangan anu sesama mancung jangan mendahului.
1: Alhamdulillah.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung.

0: Halo, Blar Indonesia.
1: Ya, Assalamualaikum, Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalbi, kabar baik Kapian?
1: Baik aja nak. Semoga ada
0: Alhamdulillah.
1: hujan lagi nak.
0: Inggih, nah sama Jepang sekalinya lah. Inggih
1: Ya.
0: sehalamanan. Apa kalbi, belum ada nang hujan.
1: Ya, lagunya ikutan Jemel ya, nak.
0: Lagunya ada Wali yang, ada
1: Ya,
0: Jamal
1: ini Wali
0: Mirdad,
1: aja, Wali.
0: Jamilah, Wali Kak. Oke, siap.
1: Ya,
0: Apa
1: saya akan
0: kalbi?
1: salamnya sebaritannya, selalu
0: Inggih.
1: kenalan di pusat, terima kasih berada.
0: Inggih,
1: Mbak Lia,
0: siap.
1: terima kasih atas
0: Inggih.
1: waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita dengarkan Samson, Akhir Rasa Ini, dan juga yang darinya Wali untuk Anda.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, masih bersama yang ada di Blar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia, ya. Dan kita sapa lagi. Halo, Blar Indonesia.
1: Assalamualaikum, Melari Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: yang di Jalan Tembus.
0: Oh, Mbak Yanti. Oke, Mbak Yanti, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Empuk-empuk.
0: Oke. Okay. Maila.
1: Panasnya empuk.
0: Panasnya empuk jar. Nampi yang kira bakpao. Mbak Yanti.
1: Lagunya apa nih?
0: Lagunya ada Jamilah, Jamal Mirdad. Ada Ungu Seperti Mati Lampu. Asik. Nah, lagunya bergoyang.
1: Jamilah aja gini lah.
0: Oke, siap.
1: Nyaman ingat lawan Jamal Mirdad, kan?
0: Iya,
1: Han. Pokoknya Jamilah, Jamal Mirdad.
0: Jamilah, Jamil dong.
1: Ayah.
0: Jamilah, makan ke dendong.
1: Kedendong mangga.
0: Ada dak, engge, bentat mangga. Ah, musim kemarau.
1: Ini mana Sela, Sela ada dak?
0: Sherly kah?
1: Sherly.
0: Sherly lagi hauran nih ya. Nah,
1: nih. Lagunya dikirim nang di Kuta Baru Tohan.
0: Iya, siap. Oke, Mbak Yanti. Ini
1: bapet lah lawan Ibu Ano. Ibu siapa Tohan? Betul nang di Ano juga nah, nang di Sabamban, Bapak Mak Kalbi kah?
0: Sabah Kalbi.
1: Nah, di Banjarbaru juga nah. Punya di Banjarbaru tuh bertiga juangan.
0: Oke.
1: Matapura juga.
0: Siap.
1: Tiga juga. Tuh Matapura tuh.
0: Siap Mbak Yanti bungkus.
1: Ya, Mama Madan, Mama Alpi. Nah, ya semuaan aja gendah okay. Nah, nyaulia anak buliknya.
0: Nah, ya,
1: merasa anonya merasa panas nih. Pangnya keingatan di rumah ada kadondong.
0: Ada dah huma pulon. Hengge, ke Pasar Jati namun orang kadondong.
1: Aduh raminya lawan artis siapa tadi dengarannya tadi si Tommy.
0: Tommy kegenalan, salah kegenangan.
1: Lawan tadi Rakai tadi lah ngomberi nang marah.
0: Rakai ulun jadinya pokoknya ulun Rakai yo empat ndang rakan. Oke siap
1: Mbak Yanti. Mudahan berataan juga nah penyiarnya. Ini agak sedikit anda nah, ada batuk kan tetap nah, salah ta untal nang apa kan
0: malah adondong aja untal.
1: Ayo hak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yanti ya di KM 6. Oke kita bacakan dulu WhatsApp yang gabung dari darinya Papa Uji di Amuntai minta putarkan lagu Detik Tak Bertepi host. Terima kasih banyak siap dan ada kayak uban lagunya dari Jamilah Jamal Mirdad. Makasih Mbak Ulia, Mas selamat bertugas. Semoga kemarau segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Dan sekaligus saya juga harus pamit di part yang pertama Blar Indonesia. Nanti setelah ini ada Niar yang akan melanjutkan part kedua di Banjarmasin sore. Saya Uliana harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamilah dan ada Ungu Seperti Mati Lampu.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Halo, selamat sore pendengar. Inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Saya Niar, menemani Anda di Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar dari sebuah video berisi narasi tentang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membuat aturan baru yang melarang menamai anak dari nama tokoh anime. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahahoax.jakarta.go.id, video yang beredar berasal dari kanal YouTube iNews yang diunggah pada tanggal 4 Agustus 2006 berjudul Data Dukcapil Bikin Heboh. Ratusan WNI bernama Nobita, Uzumaki, Naruto, Uchiha, hingga Luffy diinformasikan bahwa data Dukcapil Kemendagri mengungkap fenomena unik terkait nama penduduk Indonesia yang terinspirasi dari karakter anime. Meski demikian, Dukcapil Kemendagri tidak menyatakan bahwa Dukcapil kini sudah melarang menamai anak dari nama karakter fiksi, tetapi hanya menyoroti fenomena ini sebagai hal yang unik saja. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kaselteng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Teweh, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit

serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

0: Halo, Blaria Indonesia kembali hadir menyapa Anda di sesi kedua. Alhamdulillah, dengan berkah dan karunia Allah, kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semoga di hari pertama bulan Oktober 2026, segala aktivitas kita berjalan dengan lancar dan juga sukses. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar RRI, boleh silahkan salam silaturahmi. Saya ingin menyapa Anda, nun jauh di sana tapi dekat di hati ya. Silahkan boleh bergabung di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Semoga perjumpaan kita hari ini pastinya adalah silaturahmi yang tidak akan terputus. Saya akan sapa penelpon pertama, boleh? Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore, dari siapa?
1: Dari Sungai Musang.
0: Nah, Sungai Musang ini Paramli nih. Ya kalau Ding?
1: Tinggi.
0: Alhamdulillah. Kayak apa di sana, Ding? Panas kah?
1: Halo, di sini panas berangin kan, Yara?
0: Panas berangin. Kadada hujan sekolah di sana lah.
1: Kalau ada hujannya lagi nah sudah lebih 3 bulan.
0: Nah, kalau di Banjar ada aja Pang hujan melapai, tapi melapai ada, tanah ada, sedikit aja.
1: Alhamdulillah
0: enggak
1: ada hujannya.
0: Syukuri juga Pang. Mudahan merata aja kena hujannya. Nah. Lagunya yang mana Pak Ramli?
1: Apa yang ada di play Anyar?
0: Lagunya Detik Tak Bertepi Andin, Jera Agnes Monica. Ada lagu ini apa namanya? Siapa ya? Ini Andai Saja, Marsha. Kemudian lagu Kumpul Bocah, Malik and the Essential, Geisha, Seharusnya Percaya. Yang mana?
1: Ulan ano requestnya yang Geisha atau aja nah?
0: Geisha, oh Geisha ini bagus, Seharusnya Percaya, ya kalau? Siap-siap.
1: Buat ano Kaniar ano salam sehat nah.
0: Amin.
1: Ini sama siapa sama Shirley kah?
0: Sama ini Shirley ada ini ya, ada kegiatan dia. Oh wisuda hari ini, jadi ditemani sama Rasya aja hari ini.
1: Kirim salam aja gesan sabaretaannya yang ada di TikTok dan di grup.
0: Ya.
1: Sama Kak Niar.
0: Amin. Tapi, mudah-mudahan bisa silaturahmi kena lah. Ding lah.
1: Mudah-mudahan anak kita doanya aja. Ulun ya sebenarnya
0: hendak ke sana
1: nih
0: nah.
1: Belum bisa lagi nah.
0: Kena mun pina luang waktu pian, pina lapang. Ya lo.
1: Cuma mau ulun beli bae tangan mah sekuler ke
0: sana
1: dibawa pas
0: kami
1: anom kah.
0: Uma nyamannya. Pian kami pian datang aja gin kami suka banar. Kan bertambah pulang dang sanak ya Allah. Nyaman kalau ketemu di jalan tuh bisa mah menyapa. Ini Ramli nih di Sungai Musang nih. Kalau itu tamu di mall
1: apabilanya ke sana tuh langsung ke anu kah dimukakan atau ke dalamnya kah?
0: Ini lapor dulu ke satpam nah anda ke ruang siaran tuh. Nah, kena diantarakannya atau pian berjalan seorang kayaknya sedikit aja.
1: Nggih.
0: Ayo ha.
1: Di patung di setengah kalau.
0: Berhadapan lima rasa. Bahadapan Prodia. Nah, Prodia tuh yang klinik laboratorium kesehatan tuh nah.
1: Ya, insya Allah ulun tahu aja di situ.
0: Ayo ha. Bentar rela ding lah.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Ramli. Nah, ulun sapa pulang. Assalamualaikum. Nah, kada ada suaranya leh. Nah, ulun sapa yang di sini nah. Assalamualaikum. Nah, siapa Rasya yang bergabung? Ayo Rasya, di sini kan aku mengelik ibu nah. Nah, udah. Assalamualaikum. Adalah suaranya. Nah, suaranya kedadak. Siapa tuh garang? Mbak Rike. Ini sebentar lah, Mbak Rike lah. Ada yang kada bisa diklik. Nah, kenapa yulah? Ya padahal udah bergabung Mbak Rike tadi nah di sini kada timbul suaranya nah kada mau. Nah, cobalah. Adakah? Bisakah? Mbak Rike, cobalah Mbak Rike. Nah, coba kita sapa dulu. Mbak Rike di Jember. Nah, mudahan bisa ta sambung. Ini diapain yuk? Nah, ini Pak Edi kah pulang? Nah, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, siapa nih Pak Edi kah?
2: Amang Husin benar.
0: Amang Husin. Di mana pian?
2: Di rantau.
0: Di rantau. Rantau kok ya, apa panas kah?
2: Ini panas lawan apa kabut-kabutnya juga ini nah.
0: Iya juga. Di situ kada kawa pang juga lah. Apa namanya yuk, padang sawang banyak jualan situlah.
2: Ini hanya padang pulau gunungan ini nah hari-hari Nggih. Orang nyokutan aja itu nah.
0: Man, ya am. Ini ada undang-undangnya jar ano Bang eh. Ada undang-undangnya bila membakar lahan tuh bahaya benar tuh. Ada sayembara dari Bapak Gubernur kita siapa nang membakar tuh laporkan aja sih din dapat hadiah. Sayembara kan tuh sayembara aja.
2: Kayak apa Bang lah? Ini kayak apa Bang lah? Bukannya tuh bilang udah dipadahi jar berat. Tahanu jangan no cuma ya ngaran orang anak kabun itu nah
0: tinggi tapi itu
2: ini dengan siapa Mbak Niar
0: Mbak Ulun kah Ulun Niar sama Rasya
2: Rasya ya, yang lagi magang kah
0: tinggi si Anu Sherly wisuda inya jar
2: nah ya, salam kenal aja lah dari Amang Husin
0: Amang Husin saya tajak kalau pian
2: iya tajak ini
0: alhamdulillah yang penting sehat bisa silaturahmi di sini ya lo
2: Mbak kada kawas silaturahmi di hari-hari silaturahmi
0: di udara barang dulu mudahan kena kawas silaturahmi nyaman kami tahu oh ini iyalah, Bang Husen dari rantau. Pian rantau di mana?
2: Rantau masuk ke dikit 9 kilo Tambarangan
0: ke dalam Tambarangan.
2: Bisa salam Pantai Cabe salam babatis ya.
0: Oh, inggih. Ulun ada bijan bisi kawan waktu kuliah tuh di Tambarangan.
2: Nggih.
0: Los banak ada berdapat. Inggih, pian lagunya apa?
2: Lagunya apa? Lagunya apa jamannya?
0: Yang pertama ada Geisha seharusnya percaya, detik tak bertepi Andin, Jera Agnes Monica, Sabtu Minggu Sandi. Ada lagu apa lagi nih? Seharusnya aku Wijaya. Terus ada lagu Maudy Ayunda Cinta Datang Terlambat, Tak Ada Yang Bisa Andra. Yang mana pian handak?
2: Ya, anu itu Agnes Monica jamannya.
0: Agnes Monica, Aicha siap pun ya, kirim lah.
2: Salamnya lah berataan untuk penggemar RRI saya anang di Kota Baru, di Jorong, di Tanah Laut itu aja.
0: Siap,
2: ya itu aja, Bania. Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Pak Ramli kita ke Bang Husen tadi lah si Deni dari Rantau dan sana kai. Nah, adakah yang mau bergabung satu lagi nah sebelum ulun perdengarkan lagu? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. 0811511410. Adakah? Nah, suaranya kededak. Coba ulun sapa lah sebelum ke TikTok. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Maimunah kah?
3: Ya, apa kabar Menia?
0: Kabar baik kan, bidik banar sih Din.
3: Alhamdulillah. Ini cuaca lagi panas, angin.
0: Oh panas, angin. Asal kada hati pian yang panas kada papa.
3: Nyaman anginnya sipoi-sipoi.
0: Ya, pian nih ai, bisa banar.
3: Apa lagunya nih, Mbak?
0: Lagunya Sabtu Minggu Sandi. Habis itu seharusnya aku Wijaya. Habis itu lagu Jera Agnes Monica, detik tak bertepi nah, Andin, seharusnya yang percaya Geisha.
3: Nomor 2 aja.
0: Nomor 2 tadi mana yuk? Agnes Monica kah?
3: Apa tadi judulnya?
0: Detik tak bertepi Andin.
3: Iya,
0: itu aja. Ayo ha.
3: Salamnya buat semuanya aja, salam sehat.
0: Amin, amin.
3: Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya
3: Allah. Terima kasih atas waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ketujuh banar Mbak Maimunah ini bidik banar sih Din, bisa menelpon. Nah, ulun sapalah bubuhannya nah yang ada di TikTok nah. Ada Putri Bintang. Kemudian Made Mudri dan Pasar Bali hadir Mbak, alhamdulillah. Salam kenal ya dari Banjarmasin untuk teman-teman di Denpasar Bali. Kemudian ada linknya kah RRI? Linknya tuh yang mana yuk? Ini TikTok Pang. Kalau pian nak mbak ada linknya tuh link berita kah? Kalau link berita tuh rri.co.id. Jadi bisa pilih RRI Banjarmasin. Nah di situ kumpulan berita dari Banjarmasin banyak. Putra Bintang mendengar kada lewat TikTok. Oh, ini lewat radio kalau lah. Habis itu juga Kristianus selamat bergabung. Di belakang Kristianus, Cecep Bahtiar halo dari Subang Jawa Barat bergabung. Teman-teman di Subang selamat bergabung, salam silaturahmi ya. Kalau tadi dari Denpasar, ini dari Subang Jawa Barat Mas Cecep Bahtiar. Kemudian Sugiyarti Dermia, selamat sore Mbak, salam kenal. Ulun orang Tanjung. Tanjung di mana pian Sugiyarti? Habis itu IZ88 Kota Baru, hadir kakak, alhamdulillah, terima kasih. Lovely Sela, Pak Ramli, Mbak Imbayan kah? Nanti ya, bisa banget Pak Ramli ini. Nor Kamila, siang Mbak Niar, sambil Batatapas. Ini ada ngulun nih di Sungai Andai. Harinya panas pang, karing aja pang di Tatapasan lah. Habis itu siapa lagi yuk? Nah, ada Rudop. Selamat siang Mbak Niar. Nah, selamat siang juga. Ayo kesini pian, nah ulun kada pernah ketemu pian Bang Rudop. Lagu Sandi aja Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, ini hanyar Kamis. Habis itu lagi siapa lagi yuk? Nah, Rama. Nah, lagi kepanasan Mbak sambil makan. Nyamannya makanlah. Sahrianto juga selamat bergabung. Pak Sahrianto nih amuntai kapian Pak. Nah, salam kenal aja Pak lah. Salam silaturahmi, salam sehat. Mudah-mudahan bahagia terus bersama keluarga. Kita nikmati aja lagunya. Nah, lagunya Geisha Seharusnya Percaya. Habis itu lagu Detik Tak Bertepi. Salam musik Indonesia teman-teman di Selangor, di Johor, Malaysia, atau di Singapura, di mana lagi? Di Batam juga. Salam hormat, salam persaudaraan, salam silaturahmi, salam musik Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, sekarang kita akan coba nun jauh di sana ada Mbak Rike ya. Selamat sore Mbak. Halo. Mbak Rike. Udah nyambung? Keluar enggak suaranya? Halo Mbak Rike, selamat sore. Iya, ini pada udah nyambung nih Mbak Rike. Suaranya enggak keluar ya. Baik, Mbak Rike, selamat sore. Ayo, ini udah nyambung. Udah bisa. Enggak bisa ya? Iya, kita coba. Mohon maaf Mbak Rike, suaranya enggak muncul. Pada tadi yang gabung lewat rantau bisa ya? Iya, coba lagi. Nanti kita coba lagi ya Mbak Rike ya. Yang lain boleh bergabung? Silakan. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Alhamdulillah. Dari mana kah?
1: Dari Kalimantan Tengah ini.
0: Kateng, siapa yuk?
1: Dani Wara Kapuas.
0: Dani.
1: Mas iya, Dani ya? Dani.
0: Dani Kuala Kapuas.
1: Iya.
0: Iya, alhamdulillah dari Kota Air bisa gabung. Salam kena ya.
1: Airnya kering nih.
0: Pun.
1: Habis kemarau.
0: Habis kemarau.
1: Iya.
0: Sama kemarau juga.
1: Ada hujan di Kalimantan Tengah.
0: Ada hujan kah?
1: Hujan sedikit ya.
0: Alhamdulillah, mudahan bawa berkah hujannya. Inggih.
1: Siapa nama situ tuh?
0: Mbak Niar.
1: Oh, Mbak Niar.
0: Inggih.
1: Aslinya orang mana nih?
0: Orang Kalimantan juga, sama.
1: Kalimantan Tengah?
0: Kalimantan Selatan.
1: Oh, aslinya di mana tinggalnya nih?
0: Hah?
1: Aslinya tinggal di mana?
0: Di Banjar.
1: Oh,
0: Banjarmasin. Nggih. Pian asli Kalteng kah?
1: Kalteng.
0: Oh iya kah? Di mana tadi aslinya? Daerah mana? Kapuas.
1: Daerah Kapuas aslinya Gudang Duluk.
0: Oh, iya kah? Salam kenal lah Bang Dani lah.
1: Iya.
0: Silaturahmi pian di
1: jalan Gudang Duluk, jalan Kalimantan.
0: Rancak aja ke Banjar lah.
1: Batalion.
0: Rancak lah ke Banjar.
1: Oh, rancak.
0: Oh iya kah? Kan. Tahu aja RRI Banjarmasin lah.
1: Iya.
0: Aija senangnya lompat, bisa gabung.
1: Bisa lompat gabung.
0: Bisa banar.
1: Iya.
0: Pian mau lagu yang mana bang?
1: Lagu apa nih nak?
0: Lagu Agnes Monica Jera. Habis itu lagu Sabtu Minggu Sandi. Mau Minggu. Lagu yang mana lagi? Ada Bila Kemarin Yotari. Jodoh Pasti Bertemu Indah Adria. Yang mana pian mau?
1: Jodoh Pasti Bertemu gini.
0: Ah iya kah?
1: Iya.
0: Aija, asik.
1: Salam terbaik lah.
0: Nge.
1: Semua. Untuk mendengar Radio Banjarmasin RI.
0: Siap.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas senangnya lah Bang Dani bisa gabung dari Kapuas Kota Air, Kalimantan Tengah, Kalteng. Di belakang Sidin adakah lagi yang mau bergabung? Kita coba sapa, Bang. Nah ini Mbak Rike kenapa lah? Kada mau keluar lah suara pian lah. Ini pang coba kita sapa. Nah, Assalamualaikum. Halo Mbak Rike. Nah ini kayaknya bisa nih nyambung. Nah, selamat sore Mbak Rike. Gak diangkat ya? Iya. Halo, Waalaikumsalam. Ini dicoba ya. Akhirnya bisa
2: udah,
0: tembus.
2: Udah okay. Bisa.
0: Alhamdulillah bisa tembus.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Yeah.
2: Tapi ini mantul-mantul ini.
0: Oh, mantul-mantul. Oke.
2: Okay. Iya, suara saya kedengeran, Mbak. Enggak apa-apa.
0: Oh, gitu.
2: Gimana kabarnya, Mbak Nia?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Di sana panas ya, Mbak ya?
2: Masih panas. Kemarin alhamdulillah hujan, tapi cuman gerimis.
0: Oh, gitu.
2: Enggak apa-apa.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya yang mana nih, Mbak?
2: Agnes aja deh.
0: Ada, Jera gitu ya.
2: Oke, Mbak Niar, ini mau sebentar ada. Tadi tuh yang ditapin, yang diterantau tuh saya kayaknya sekampung, Mbak. Sedikit aja jauh jaraknya
0: gitu.
2: Dari yang Bang Husin, apa?
0: Husin.
2: Saya dulu di
0: Husin.
2: Saya dulu SMP-nya di Pantai Cabe dulu, SMA-nya di rantau.
0: Bisa kawan pian
2: saya
0: nih.
2: Beda
0: Tambarangan.
2: Desa, yang lain
0: di
2: desa.
0: Di daerah Tambarangan terus masuk ke
2: Tambarangan,
0: Salam
2: masuk
0: Babaris
2: ke
0: ya.
2: Dalam.
0: Salam
2: saya,
0: Babaris.
2: Saya di Suatu Baru. Di desa Suatu Baru, Salam Babaris itu SMP saya dulu di Pantai Cabe.
0: Wah,
2: di Salam Babaris.
0: Nih. Bisa kawan pian Pak Husin.
2: Iya. Bisa itu teman kecil mungkin.
0: Aduh, senangnya bisa silaturahmi di udara ya.
2: Iya, salam kenal ya.
0: Baik.
2: Mungkin apa bapaknya, apa ibunya, mungkin apa omnya, apa apa tantenya itu.
0: Iya.
2: Mbak Niar, waktunya udah nggak banyak. Salam buat yang udah masuk semuanya tadi, ya dia sudah dibungkus salamnya, sehat selalu.
0: Siap.
2: Mbak Niar, begitu juga salam sehat. Terima kasih waktunya Mbak Niar.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jember, Mbak Rike, lagunya katanya Jera aja ya, dari Agnes Monica. Ya, Agnes, kalau yang dari Kapuas tadi, pilih lagu Jodoh Pasti Bertemu. Ya, ini lagunya bagus ya. Baik, satu penelpon lagi. Halo. Nah, suaranya masukkah? Tidak bisa ternyata. Ya, kita akan coba sapa kembali. Ada yang gabung ya? Ya, dari Ruli Yandi Lili Kawakah di sini request lagu Kanda. Ini lagunya udah diprogram oleh MD kita. Jadi lagunya boleh dipilih antara lain Jodoh Pasti Bertemu Indah Adria, Jera Agnes Monica Sabtu Minggu Sandi. Itu antara lain. Nah, untuk Ruli ya, Herman juga selamat gabung, bisa telepon Herman. Halo. Assalamualaikum Herman. Bisa ya? Coba ya. Halo Herman. Nah, ternyata terputus ya. Coba lagi Herman yang mau bergabung boleh di 0811511410. Dari Herman udah, kemudian siapa lagi? Ikrima ini kalau nggak salah nama anak Nabi ya. Halo, halo Herman, putus ya? Mungkin sinyalnya kali ya. Sinyalnya mungkin Herman. Bang Hendy juga, Bang Ozan kalau bisa gabung ya. Ikrima ini kalau nggak salah anak Nabi ya, anak Nabi kayaknya, yang cantik. Saya suka dengan sejarah 25 Rasul. Ikrima ini kalau nggak salah nama anak Nabi ya, anak Nabi yang diciptakan itu kalau lahir dia sepasang kembar pengantin ya, laki-laki perempuan, yang ceweknya namanya Ikrima. Baik, ada lagi yang ingin gabung, kita coba sapa. Halo, selamat sore. Halo
3: selamat sore.
0: Dari mana nih?
3: Dari Bang Dimas Martapura.
0: Dimas Martapura ya?
3: Iya dah.
0: Salam kenal.
3: Baru masuk.
0: Baru masuk. Nggih, salam kenal, iya. Salam silaturahmi.
3: Salam kenal. Si sama Mbak siapa nih?
0: Mbak Niar sama Rasya.
3: Oh, Mbak Niar, salam kenal dulu ya Mbak Niar.
0: Nggih, waalaikumsalam. Okay. Alhamdulillah.
3: Lagunya apa Mbak Niar?
0: Lagunya Jodoh Pasti Bertemu Indah, Jera Agnes Monica sama Sabtu Minggu Sandi. Terus ada lagu apa namanya, Seharusnya Aku dari Wijaya 80, Cerita Remaja Devano. Yang mana maunya?
3: Yang Agnes Monica itu aja nah.
0: Agnes Monica boleh. Nggih, pian di Martapura ya. Di mana, Bang?
3: Di dekat Pasar Jalan Sukaramai.
0: Oh, inggih. Salam kenal lah.
3: Iya.
0: Ada hujan kah? Ada hujan kah di sana?
3: Panas benar.
0: Oh, panas, inggih.
3: Benar mau tanya deh.
0: Pun.
3: Aduh, siapa tuh dulu yang penjahat dulu tuh, Bang Isrop masih ada ya?
0: Oh, Bang Isrop sudah meninggal, Bang. Nggih.
3: Innalillahi.
0: Udah pensiun. Mbak Rahma juga sudah pensiun. Nggih.
3: Oh, sudah pensiun.
0: Duh. Oh, kawan kapian.
3: Mbak Rahma tuh bisa diam di Martapura tuh.
0: Oh, nggih, rasanya Minto Hasidin lah.
3: Dekat rumah sama Mbak Rahma dulu seberang.
0: Oh, inggih.
3: Ya, jalan Sukarame itu juga Sukarama. Dulu.
0: Oh iya, nggih. Sudah pensiun, Bang. Nggih.
3: Oh iyalah. Mas Awan masih lah.
0: Masih di Perempat, Sidin.
3: Iya, oke. Nggih. Salamnya buat semua radio RRI Pro 1. Salam dihormat aja selalu.
0: Nggih. Nah.
3: Buat Muniar lagunya ditunggu ya.
0: Siap-siap. Nggih, makasih.
3: Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di TikTok juga terima kasih sudah bergabung. Zulfikri hadir. Terima kasih ya. Kemudian untuk Ruli, terima kasih juga udah gabung. Bunda 02, terima kasih. Salam sehat semuanya. Semoga hari ini semuanya bisa menikmati dengan bahagia. Persembahan dari Indah Edria dengan Jodoh Pasti Bertemu. Untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat juga melaksanakan sholat asar ya, yang udah melaksanakan. Semoga kita diberikan kesehatan, ketenangan lahir dan batin.

0: takut jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Baik, Salam Musik Indonesia, pendengar yang baru aja bergabung di RRI Banjarmasin, terima kasih ya. Sita Hanafi juga. Sita Hanafi, terima kasih udah gabung di sini. Salam dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Air. Yang lain yang pada enggak enak badan, terbaring di rumah ataupun juga di rumah sakit, semoga segera pulih, segera bisa beraktivitas ya. Terima kasih Mama Madan juga. Kemudian tidak ketinggalan bagi pendengar yang saat ini juga berada di perjalanan atau di rumah makan yang saat ini lagi menikmati siaran kami. Salam kenal ya. Semoga hari ini segala aktivitas yang Anda lakukan hasilnya luar biasa. Amin. Baik, saya Niar segera pamit mundur menemani Anda di Belaria Indonesia. Saya ingin menyapa Mama Azmi ya. Di Banjarmasin, kemudian juga Aci Siti di Barabai juga, teman-teman yang ada di Kandangan, di Rantau, di Amuntai, di Playhari, Marabahan, Batu Licin, kemudian Kota Baru, Tanah Bumbu, semuanya di 13 kabupaten kota. Salam hormat Bu Masriah ya di Kota Surabaya, kemudian juga Bu Farida di Palu. Terima kasih Bunda Hani ya di Sulawesi juga, salam sehat ya Bunda Hani ya. Az-Zahra juga selamat bergabung. Senang sekali bisa berkenalan dengan teman-teman semua. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas di Belaria Indonesia, saya Niar, ada Rasya, kami pamit mundur menemani Anda di Belaria Indonesia. Nanti pada pukul 16 kami hadir membersamai Anda di sebuah program Beranda Asta Cita, yang tentu Beranda Asta Cita kali ini menghadirkan tema pencegahan kekerasan seksual dari Bandung, dari RRI Bovendigul, Sibolga, dan Cirebon. Salam Musik Indonesia, sampai jumpa.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, sesaat lagi Beranda Astacita hadir membersamai Anda siaran berjaringan nasional dengan tema pencegahan kekerasan seksual. Kami segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ya,
1: dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga, dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau SIMPONI PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang

0: kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan nggak usah lapor meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban, sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban, apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
1: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
0: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu, si anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu, dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar, kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran, sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa, karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
1: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat, mengingat anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual, dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya ada orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasa sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyerar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut. Jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
1: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak. Itu kan berbeda. Pastinya dalam teman cerita anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak, karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi, walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau nggak udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif atau kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
1: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu ya. Begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul dan lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bupen Digul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bupen Digul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bupen Digul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Okay. Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTRI PPA Bupen Digul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTRI PPA. Saya harap kedepannya Bupen Digul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bupen Digul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bupen Digul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
5: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
5: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
5: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya Gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
5: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih, mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
5: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah, di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia tuh pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
5: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
5: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
5: Benar, benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini? kekerasan seksual. Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
6: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
0: Iya benar. Ya.
6: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak mau, tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
6: ada batasnya,
0: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
6: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Mendengar demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek? Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, nggak asik lu. Nah itu
2: saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan, dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Saya terima nikah dan kawinnya Satu Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan pesangon tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Dan bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar di Samarinda ada rekan saya Vira. Selamat sore, Vira. Apa kabar di sana?
1: Halo, selamat sore Mbak Dewi. Alhamdulillah di Samarinda baik, rekan-rekan juga baik dan juga alhamdulillah tadi siang Samarinda diguyur hujan ini Mbak Dewi. Bagaimana di
0: Alhamdulillah.
1: Palangkaraya sana?
0: Ternyata yang ditunggu-tunggu warga Samarinda turun juga ya, Vira ya. Kalau di Palangkaraya belum ada tanda-tanda hujan ini, Vira. Ya tadi lumayanlah
1: Kira-kira
0: sempat.
1: hujan ya.
0: Iya, belum sempat di Palangkaraya hujan. Mungkin di bagian wilayah lain ya, bukan di Palangkaraya. Iya, Vira, ada informasi apa dari Samarinda sore hari ini?
1: Di Samarinda ada informasi mengenai hari kesaktian Pancasila ini Mbak Dewi yang diperingati hari ini 1 Oktober
0: Oke,
1: ya.
0: tepat hari ini ya, Vira ya. Silakan, Vira, bagaimana informasi selengkapnya?
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Dewi. Pendengar dan pemirsa di Stikbud Samarinda perkuat edukasi sejarah melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila bagi siswa SD dan SMP di sekolah. Reporter RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memastikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober tetap dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kegiatan ini menyasar siswa SD dan SMP sebagai bagian dari edukasi sejarah agar generasi muda memahami peristiwa bangsa dan mengambil hikmah darinya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Balin Hari Kusuma kepada RRI mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, bahkan satuan pendidikan dan panitia terkait pelaksanaan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di satuan pendidikan. Menurut Balin, pelaksanaan peringatan tersebut mengacu pada edaran yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, dan Berlin menilai pembelajaran sejarah penting diberikan kepada generasi muda agar mereka tidak kehilangan pemahaman terhadap peristiwa yang membentuk perjalanan bangsa Indonesia. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Berlin Hari Kusuma mengatakan peringatan sejarah terkait 1 Oktober memiliki dampak luas termasuk jatuhnya korban jiwa dan gejolak sosial di masyarakat. Karenanya nilai yang diambil bukan sekadar mengingat peristiwa tetapi memahami hikmah dan mencegah kesalahan serupa ulang.
3: Edaran ya, edaran yang diberikan kepada kami, jadi kami akan terus melaksanakan tersebut. Ya. Di sekolah
4: ada edaran juga.
3: Iya, di sekolah ada peringatan itu tetap dilaksanakan. Itu untuk edukasi juga kepada pertama kepada generasi muda, jangan sampai generasi muda itu tidak mengetahui dengan apa yang terjadi di sejarah kita, dan itu merupakan suatu sejarah yang perlu juga diketahui. Karena dampak dari peristiwa tersebut sangat luas, terjadi demonstran, terjadi pembunuhan ya, terhadap korban-korban. Nah ini kan juga perlu kita ambil hikmahnya dan antisipasi ke depan. Jangan sampai bangsa ini tidak belajar dari sejarahnya. Dan itu sering kali kita ingatkan kepada anak muda untuk selalu pedulilah dengan sejarah bangsa ini, jangan sampai kita jatuh terus ya di lubang yang sama dengan kesalahan yang sama.
2: Balin juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam memahami informasi sejarah, termasuk menghadapi berbagai narasi atau propaganda yang beredar. Menurutnya, generasi muda perlu mempelajari sejarah secara kritis.

0: agar mampu mengambil pelajaran dan tidak terjebak pada kesalahan yang sama. RRI Rizky Muldanta melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Mbak Dewi di Palangkaraya. Mbak Dewi.
2: Baik, terima kasih Vira di Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore Bayu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sore hari ini Mbak Dewi, dan cuaca di sore
0: Alhamdulillah.
1: hari ini Tarakan cukup cerah nih Mbak Dewi.
0: Cerah ya, Alhamdulillah. Dan sehat semua di
1: Alhamdulillah.
0: sana.
1: Amin,
0: Ya,
1: amin.
0: baik. Bayu, ada informasi apa dari Tarakan yang bisa disampaikan untuk pendengar sore hari ini? Silahkan.
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai harga cabai naik, pedagang kuliner di Tarakan kurangi penggunaan cabai nih Mbak Dewi.
0: Oke, baik. Silahkan. Selengkapnya bagaimana, Bayu?
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kenaikan harga cabai di Kota Tarakan mulai berdampak terhadap pelaku usaha kuliner. Sejumlah pedagang memilih mengurangi penggunaan cabai untuk menekan biaya produksi, sementara harga jual makanan tetap dipertahankan.
2: Harga cabai naik, pedagang jajanan kuliner kurangi penggunaan cabai. Kenaikan harga cabai di Kota Tarakan turut dirasakan pedagang jajanan kuliner. Salah satunya Ibu Ati, yang mengaku harus mengurangi penggunaan cabai untuk menyesuaikan biaya produksi tanpa mengubah harga jual makanan. Ibu Ati menyebut, sebelum harga cabai meningkat, harga cabai lokal berada di kisaran Rp85 hingga Rp90.000 per kilogram. Saat ini, harga cabai lokal menurutnya telah mencapai sekitar Rp170.000 per kilogram. Sementara cabai dari luar daerah yang didatangkan melalui kapal berada di kisaran Rp150.000 per kilogram.
3: 95, 90. Tapi kalau pas 85 ini kapal, yang lokal 120.
2: Kenaikan harga tersebut membuat Ibu Ati mengurangi pembelian cabai. Jika sebelumnya kebutuhan cabai bisa mencapai 1 kg per hari, kini jumlahnya dikurangi menyesuaikan kondisi harga.
3: Satu hari biasanya sih setengah kilo, 1 kilo sih bisa. Tapi sekarang ya berkurang lah. Iya, karena harganya 170 kan.
2: Meski biaya bahan baku meningkat, Ibu Ati memilih tidak menaikkan harga jual makanannya. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi penggunaan cabai sehingga tingkat kepedasan makanan turut disesuaikan.
3: Nggak bisa sih harga, karena kayak begini aja susah kan, sudah tahu harganya orang kan. Jadi ya kita kurang-kurangnya aja kita, tapi nggak pernah aku campur-campur juga. Ya kita kurangi aja lah, maksudnya yang biasanya pedas, aku kurangi.
4: Jadi kurang pedas.
3: Nggak seberapa lah.
2: Sementara itu, harga jual makanan dan porsi yang diberikan kepada pelanggan disebut masih tetap. Ibu Ati juga menyebut, kenaikan harga cabai belum terlihat memengaruhi jumlah pembeli. Namun, pemberian saus tambahan kepada pelanggan kini tidak lagi dapat dilakukan seperti sebelumnya, karena harga cabai yang masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan kenaikan harga cabai tidak selalu langsung diikuti dengan kenaikan harga makanan. Sejumlah pedagang memilih menyesuaikan penggunaan bahan baku agar harga jual kepada konsumen tetap terjaga. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pakutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Baiklah pendengar, sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Dewi.
0: Ya, luar biasa. Apa kabarnya Rusdi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Cuaca bagaimana?
1: Cuaca untuk di wilayah perbatasan Nunukan sejak pagi sampai saat ini terik sekali.
0: Oh, terik
1: rekan
0: ya
1: Dewi.
0: Rusdi.
1: Tapi 3 hari yang lalu hujan deras Dewi.
0: Oh, tempat hujan ya.
1: Sempat hujan.
0: Oke, baik, terus dia ada informasi apa nih?
1: Informasi kali ini untuk dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan berkaitan di Dukcapil akan perketat penertiban untuk nomor induk penduduk bagi warga yang berasal dari luar daerah Nunukan, rekan Dewi.
0: Baik, silahkan. Bagaimana selengkapnya, Rusdi?
1: Baik, pendengar dan pemirsa, di Dukcapil Kabupaten Nunukan memperketat penerbitan nomor induk kependudukan NIK warga dari luar daerah wajib melampirkan penjamin. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menyimpan tantangan administratif yang kompleks dalam mengurus dokumen kependudukan warga lokal, pendatang luar daerah, hingga pekerja migran Indonesia PMI di Tawau, Malaysia. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil di Dukcapil Nunukan Samsudin mengungkapkan, kerentanan wilayah perbatasan seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh nomor induk kependudukan NIK Indonesia melalui formulir F101 dan F104. Dampak arus pendaftaran penduduk lintas batas tersebut berimbas langsung pada keuangan daerah akibat pembengkakan pembayaran iuran BPJS di Kabupaten Nunukan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebagai solusi, di Dukcapil Nunukan bersikap selektif dengan mewajibkan setiap pemohon luar daerah menyertakan penjamin seperti ketua RT.
3: Makanya itu yang membuat kita harus selektif. Selektif bahwa untuk kasih ini. Tapi ketika misalnya ada sudah penjamin keluarganya, di formulir itu kan ada RT, kita hanya percaya itu. Di situ kan di formulir itu kan ada tanda tangan RT. Mengajukan sini memang warga RT ya. Situ.
2: Selain pengetatan aturan NIK, di Dukcapil Nunukan terus menggalakkan edukasi dan inovasi layanan gratis seperti program jemput bola di Pulau Sebatik hingga siniar Capil Bicara di TikTok guna memotong rantai percaloan. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Rusdi di Nunukan. Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Hai Niar, apa kabar?
1: Ya, ya kabar baik, Dewi. Mudah-mudahan Dewi juga selalu sehat di sana ya.
0: Alhamdulillah sehat seperti Niar dan juga rekan-rekan di Banjarmasin.
1: Alhamdulillah.
0: Kondisi cuaca bagaimana Niar?
1: Ya, kondisi cuaca Dewi dapat kami laporkan Banjarmasin cerah berawan hari ini.
0: Cerah berawan ya. Oke, baik. Di Palangkaraya sore hari ini berawan juga nih. Mudah-mudahan turun hujan seperti
1: amin,
0: di Samarinda. Oke. Dari Banjarmasin ada informasi apa nih, Ar?
1: Iya, Dewi, informasi dari Banjarmasin mengenai perkembangan teknologi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila.
0: Baik, silakan bagaimana selengkapnya nih, Ar?
1: Terima kasih, Dewi. Pendengar dan pemirsa, perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad.
2: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya
3: perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lemo Mangkurat ULM Banjarmasin Reza Pahlevi dalam momen Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Menurut Reza, kondisi tersebut membutuhkan penguatan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga diperkenalkan melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial masyarakat. Ia mengajak agar momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu untuk kembali diperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu menurutnya nilai-nilai Pancasila hingga kini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat, dari kehidupan beragama hingga penghormatan terhadap sesama.
2: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya gerusan. Gerusan-gerusan atau ancaman-ancaman itu pasti ada, Bang. Apalagi ya dengan terbukanya akses informasi dan juga teknologi hari ini. Nah, itu salah satu ancaman bagi nilai-nilai Pancasila kita. Karena masuknya pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang hakikatnya itu tidak berkesesuaian dengan nilai budaya kita. Maka ya itu bisa menjadi sebuah ancaman tergerusnya atau menurunnya praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3: Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila terus juga ditanamkan sejak dini oleh warga Banjarmasin. Misalnya Fudail, warga Kuin Utara yang membiasakan anaknya untuk terbiasa dengan beribadah, menghormati teman saat sekolah, dan menolong sesama.
4: Nilai-nilai Pancasila ini kan kita tentunya punya anak harus menanamkan Pancasila. Contohnya seperti kita melakukan sejak dini seperti ibadah, berteman yang baik, bergaul yang baik sama teman.
3: Sementara itu menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Banjarmasin turut mengenang peristiwa G30 SPKI dan gugurnya pahlawan revolusi dengan menaikkan bendera setengah tiang. Sedangkan pada 1 Oktober, bendera akan dikibarkan satu tiang penuh untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Jumbo Muhammad melaporkan.
1: Dewi dari Banjarmasin, demikian tadi laporan dari reporter Jumbo Muhammad. Dan saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Niar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar, Kodam 22 Tambun Bungai, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya mendorong para petani di Jalan Alson 2 untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Berikut selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, selalu mendampingi para petani di
2: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sertu Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
1: Kayak pendamping juga, Pak, ya. Ini apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini, Pak, yang ada ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Saya Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye. Kampanye itu artinya mengajak, ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Tadi katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren, mungkin bau, mungkin kotor, ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
2: Sementara itu, hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
1: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sertu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa. Jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
2: Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, laporan Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara yang sore ini. Hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Saya Dewi Sri Tanjung mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Jam berapa nih? Lama banget sih Pak Di datangnya. Janjian jam 10. Lah ini udah jam 12 siang, belum datang juga nih anak. Aduh.

0: Bro, maaf banget bro. Macet di jalanan tadi bro. Ban bocor juga tadi.
1: Aduh, alasan aja kamu ini. Kemarin bilangnya habis bensin lah. Ini motor mogok lagi. Besok mau alasan apa lagi? Jam karet nih.
2: Jam karet adalah istilah khas Indonesia yang menggambarkan kebiasaan datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Muncul dari budaya masyarakat yang santai soal waktu. Istilah ini bukan diciptakan oleh satu orang, tapi lahir dari kebiasaan kolektif dari puluhan tahun yang lalu. Dari arisan sampai rapat, datang telat sering dianggap hal yang biasa, selama suasana tetap enak dan acara tetap jalan. Meski begitu, jam karet juga mencerminkan nilai sosial masyarakat kita yang lebih mementingkan kenyamanan dan kebersamaan daripada aturan yang kaku. Tapi sekarang, makin banyak orang yang sadar pentingnya tepat waktu, terutama dalam urusan kerja. Jadi, meski jam karet masih hidup, pelan-pelan kita belajar menyeimbangkan antara santai dan tanggung jawab.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Halo pendengar RRI Banjarmasin, bagaimana sore Anda? Apakah Anda saat ini lagi di perjalanan? Apakah Anda lagi terjebak macet? Wow, ada yang galau ya? Janganlah, karena kalau galau nggak enak loh kita menikmati perjalanan. Yang santai aja, tapi tetap waspada dan hati-hati. Kalaupun ada di antara pendengar yang terjebak macet sore hari ini, apakah itu di simpangan Sultan Adam ataupun juga di seputaran HKSN, di sana memang agak-agak macet ya, atau di Gatot Subroto sana, tetap fokus dan pastikan jangan galau karena macetnya juga pasti nggak terlalu lama lah untuk kota Banjarmasin. Hati-hati di jalan ya, tetap bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kami menemani aktivitas Anda di sore hari. Pendengar yang ingin memberikan informasi seputar bagaimana sore Anda, apakah terjebak macet atau ada kegiatan apa sore hari ini, boleh bersama-sama dengan kami di Banjarmasin Sore.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

0: TJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
1: Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok. Satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi, membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.
2: Pendengar RRI Banjarmasin, banyak orang berpikir bahwa menaati peraturan yang ada untuk kebijakannya saja tidak memiliki dampak kepada diri kita masing-masing. Namun, tahukah Anda, pada kenyataannya peraturan dibuat itu adalah demi kebaikan dan keselamatan kita bersama. Ada orang yang menaati peraturan lalu lintas hanya sekedar menggunakannya saja, tetapi tidak tahu apa kegunaan dan manfaatnya bagi diri sendiri. Seperti menggunakan helm, banyak orang yang hanya menggunakan helm karena takut ditangkap polisi. Padahal tahukah Anda, hal ini digunakan untuk keselamatan kita sendiri dalam menghindari keburukan-keburukan yang tidak kita inginkan, misalnya kecelakaan. Jangan lupa, Anda yang akan berangkat keluar rumah menggunakan motor, sertai dan lengkapi perjalanan Anda dengan helm.

WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Ohio Federation diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan kemungkinan mencapai 99,9%. Melansir dari pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online OSS atau laman resmi oss.go.id. Demikian Cek Fakta, kami unduh dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, jangan lupa rri.co.id Anda klik ya, informasi terupdate, laporan dari teman-teman saya, reporter RRI, diantaranya etalase pengrajin sasirangan Dekra Nasda buka jalan produk lokal naik kelas. Boleh informasi selengkapnya Anda baca, yang merupakan laporan dari rekan saya, reporter Juma Muhammad, yang mana ini adalah upaya mendorong pengrajin sasirangan Banjarmasin agar semakin dikenal dan mampu naik kelas, terus dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin. Salah satunya melalui keberadaan showroom Dekra Nasda Kota Banjarmasin yang berada di lobi Balai Kota Banjarmasin. Silahkan Anda klik informasi selengkapnya. Dan pendengar, sesaat lagi untuk kaum muslimin dan muslimat, pengajian Al-Quran akan segera kita dengar. Surah Al-Isra ayat 12 dan seterusnya dibacakan Fahrur Razi.

0: صدق الله العظيم.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 bersama RRI Pro 1 Banjarmasin, kembali satu informasi untuk Anda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemprov Kalsel, resmi menaikkan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Kalsel. Kenaikan TPP tersebut diumumkan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Rabu 1 Oktober 2026. Muhyiddin menyebut besaran kenaikan TPP bervariasi, mulai dari 26% hingga 50%. Sementara untuk tenaga guru, kenaikannya mencapai 98%. Kenaikan dari 26% sampai ada yang 50% dan ada yang 98%. Yang 90% itu guru-guru, ini dikatakan Muhyiddin. Menurutnya, kenaikan TPP dilakukan secara bertahap. Pemprov Kalsel sebelumnya telah menaikkan TPP 2025 dan kembali melakukan peningkatan di tahun 2026.

0: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ngar, selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghentikan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Kebijakan tersebut berlaku mulai Jumat 2 Oktober 2026. Dengan demikian, seluruh ASN kembali melaksanakan aktivitas kedinasan secara penuh dari kantor. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap penerapan WFH. Hasil evaluasi menunjukkan kebijakan bekerja dari rumah tidak memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran. Dan pendengar RRI, menurut Muhyiddin, evaluasi tersebut mencakup sejumlah komponen operasional termasuk penggunaan listrik di kantor dan transportasi ASN. Baik itu listrik di kantor, baik itu operasional mobil atau bus yang membawa transportasi ASN dari Banjarmasin ke Banjarbaru atau sebaliknya. Dan mulai Jumat ini, 2 Oktober, ia perintahkan untuk masuk kembali dan WFH tidak ada lagi. Demikian dikatakan Muhyiddin. Informasi selengkapnya silakan Anda baca dan klik di rri.co.id. Banyak banget informasi lainnya yang tentu update aktual hanya di rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.
2: Baik, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan tablik udara langsung dari Ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin bersama Ustadz Ilham Humaydi.

dan anggota tubuhnya tidak akan bisa istigamah sebelum lisannya istigamah. Sebelum lisannya terlebih dahulu yang istigamah. Dari karenanya bagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya setiap pagi seluruh anggota tubuh menyeru kepada lisan, memanggil kepada lisan. Ittaqillaha fina, kata anggota tubuh mengatakan kepada lisan, wahai lisan, taqwalah engkau kepada Allah dalam urusan kami. Taqwalah engkau untuk kami. Taqwalah engkau wahai lisan untuk kami. Fa innama nahnu bik, kami ini tergantung engkau. Inistagamta istagamna wa ini wajajta i'wajajna, kata anggota tubuh, kami tergantung kamu, kami tergantung engkau. Inistagamta istagamna, apabila engkau wahai lisan tegak lurus, kami pun istigamah. Apabila engkau menyimpang, kami pun akan menyimpang. Maka dari karenanya pentingnya kita menjaga lisan, wabil khusus di akhir zaman. Muslim sejati tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata kotor. Mukmin yang mempunyai keimanan yang sempurna tidak akan pernah keluar kata-kata yang setiap orang mendengar malu. Perkataan mayustahya minhu, perkataan yang malu untuk didengar. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Wastagim lillah, istigamahlah karena Allah. Walzam la tahid, lazimi ibadahmu, ketaatanmu, penghambaanmu, jangan menyimpang. Watamassak bil kitabil mustabin, berpegang teguhlah dengan Al-Quran yang merupakan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad adalah Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Wal Imam An-Nawawi pada malam hari ini berbicara bab yang berikutnya adalah bacaan ketika mengangkat kepala dari sujud. Begitu juga bacaan yang dibaca ketika duduk antara dua sujud. Masya Allah. Wasunnah ayyukabbira min hin yabtadi'u birrafa', sunnahnya itu bertakbir dari ketika memulai mengangkat kepala. Wa yamudda takbir ila ayyastawiya jalisan, dan dia panjangkan takbirnya sampai benar-benar duduk. Allahu akbar, begitu. Wa gad gaddamna bayan adadi takbirat, sudah terdahulu penjelasan tentang jumlah bilangan takbir dan perbedaan tentang di dalam memanjangkannya. Begitu juga sudah terdahulu pembicaraan tentang memanjangkan takbir yang membatalkan. Fa idza faragha min at-takbir, apabila setelah selesai dari takbir, wastawa jalisa, kemudian duduk dengan benar. Setelah dia selesai takbir, kemudian wastawa jalisa. Kemudian setelah dia mengucapkan takbir, dan dia pun di sana dalam keadaan duduk tegak. Sudah benar-benar duduk tegak. Fasunnah, dan yang disunnahkan, ayat doa, bahwa dia itu berdoa duduk di antara dua sujud. Bima rawainahu fi sunani Abi Dawud, dengan apa yang telah kita riwayatkan dari sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wal Baihaqi, dan yang lainnya dari hadis Sayyidina Abi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, di dalam hadis yang telah terdahulu tentang masalah solatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di malam hari. Bagaimana solatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Naam. Yang mana
Disifatkan di sana berdirinya Nabi Muhammad yang sangat panjang dengan seukuran suratul Baqarah dan membaca surah An-Nisa dan surah Ali Imran. Dan lamanya rukuk Nabi Muhammad seperti berdirinya. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Wa sujudihi nahwa dhalik. Begitu juga sujudnya Nabi Muhammad sama. Lamanya seperti berdiri membaca surah Al-Baqarah, membaca surah An-Nisa, membaca surah Ali Imran. Masya Allah. Ada Nabi kita Muhammad. Orang yang lama berdiri ketika di dunia karena Allah, besok tidak akan pernah lama berdiri ketika menunggu panggilan ketika seseorang menghadap kepada Allah di padang mahsyar. Orang yang sering berdiri selama di dunia menghadap Allah, besok dia tidak akan pernah capek berdiri ketika menunggu panggilannya di dalam menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia lakukan. Orang yang selama di dunia pernah menangis karena Allah, besok tidak akan pernah menangis. Orang yang keringatan selama di dunia di jalan Allah karena Allah, maka besok dia tidak akan pernah keringatan besok di dalam di padang mahsyar. Wahakala. Orang yang habis rasa takutnya kepada Allah selama di dunia, besok dia aman. Orang yang setiap harinya dia lewati dengan kekhawatiran, rasa takut, cemas, maka besok dia diberikan keamanan oleh Allah. Begitulah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan Allah tidak akan pernah memadukan dalam satu jiwa seorang hamba rasa dua aman dan rasa dua takut. Jika dia merasa aman kepada Allah di dunia, maka Allah akan berikan rasa ketakutan besok di negeri akhirah. Dan apabila dia takut kepada Allah selama di dunia, maka besok dia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut itu adalah lahir dari ilmu pengetahuan agama. Dari ilmu pengetahuan agama. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan besok di negeri akhirah. Amin ya rabbal alamin. Apabila kita ingin mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di negeri akhirah, aman di dunia bukan berarti maksudnya tidak takut terhadap siksanya Allah. Nah, aman dari perbuatan yang mengakibatkan murkanya Allah. Aman dari berbagai macam kesengsaraan, musibah yang menjadikan kita jauh dari rahmat Allah. Apabila kita ingin mendapatkan keamanan di dunia, keamanan di dalam kubur, keamanan di barzakh, aman di padang mahsyar sampai jumpa dengan Allah, maka jadilah kita hamba yang bersyukur. Jadilah kita hamba yang bersabar. Jadilah kita hamba yang suka memberi maaf kepada orang lain. Jadilah kita orang yang senantiasa mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Apabila orang mampu bersabar atas segala musibah, bersyukur terhadap segala nikmat, memaafkan atas segala kesalahan orang lain, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, jika itu dosa ada kaitannya dengan Allah, jika itu dosa ada kaitannya dengan hamba Allah, minta maaf dengan hamba Allah, maka orang tersebut akan diberikan keamanan oleh Allah. Aman di dunia, aman di dalam kubur, aman di barzakh, aman di mahsyar sampai berjumpa dengan Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa gala kana yaqulu baina sajdatain. Sayyidina Hudzaifah mengatakan beliau membaca suatu bacaan di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Masyaallah. Beliau membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, ampuni saya. Masyaallah. Meminta keampunan kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Selagi kita berdoa kepada Allah, selagi kita mengharap kepada Allah, selagi
harapan kita tidak pernah putus dari Allah, maka ampunan Allah tidak akan pernah putus dari kita. Selagi kita berdoa, selagi kita berharap, maka rahmat serta kasih sayang Allah senantiasa diberikan kepada kita. Namun ketika kita berputus asa dan tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita dijauhkan dari kemuliaan. Bahkan orang yang sholat pun, orang yang sholat, setelah selesai sholat, ada orang yang robeh, ada orang yang khasir. Ada disebutkan, setelah selesai sholat, ada orang yang robeh, ada orang yang khasir. Ada orang yang robeh, siapa yang robeh? Mereka yang beruntung. Siapa yang khasir? Yang khasir adalah mereka yang rugi. Siapa mereka yang beruntung setelah selesai sholat? Padahal sama-sama sholat. Yang satu sholat, yang satu sholat, tapi keadaannya ada yang beruntung, ada yang rugi. Adapun mereka yang beruntung adalah mereka yang setelah selesai sholat dia berdoa kepada Allah. Dan orang yang rugi setelah selesai sholat adalah orang yang kharaja minal masjid bila doa. Setelah selesai sholat langsung keluar tanpa berdoa mengharap kepada Allah. Sampai malaikat mengatakan kepada orang tersebut, gal ya fulan, wahai fulan, istaghnaita anillah, malaka indallahi hajah. Wahai fulan, apakah engkau tidak perlu dengan Allah? Apakah engkau tidak punya hajat minta kepada Allah? Sampai setelah selesai sholat langsung bubar. Doa, minta. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu sangat senang dan suka ketika melihat hambanya bersimpuh di hadapannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bersimpuh melazimkan doa dengan ikhlas, dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang baik. Subhanallah. Al-mulihina fid du'a, orang yang merengek di dalam doa, meminta terus satu kali, dua kali, tiga kali, begitu. Karena afdalul ibadah, ibadah yang paling afdal adalah doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Naam. Rabbighfirli wa jalasa bi gadri sujudih, dan beliau duduk, duduknya Nabi Muhammad sekedar ukuran sujudnya. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Wa bima rawainahu fi Sunanil Baihaqi, dan apa yang kita riwayatkan dari Sunanil Baihaqi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma fi hadis mabitihi, dalam hadis ketika beliau nginep di rumah bibinya yang bernama Maimunah. Maimunah, Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan di dalam hadis tentang salatnya Nabi Muhammad di malam hari, fadzakara, beliau menyebutkan di sana, gala wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, Nabi Muhammad kalau mengangkat kepalanya dari sujud, gala rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Riwayat Abu Daud, wa'afini, tambahannya ada wa'afini. Nabi Muhammad kalau mengangkat kepala dari sujud, beliau membaca rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Ya Allah, bagaimanapun sujudnya kita, kadang-kadang sujudnya kita hanya sekedar gerakan tanpa sebuah praktek. Dalam sholat sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tapi dirinya masih merasa lebih hebat dari orang lain. Sujud, bangkit dari sujud, masya Allah, harusnya tawadhu, rendah hati. Tapi setelah selesai sholat, masya Allah, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling mulia, merasa diri paling, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dari karenanya perlu dengan hati ketika sujud. Karena kalau hanya sujud anggota tanpa dengan hati, makanya begitu, setelah selesai sholat kembali menjadi orang yang angkuh, sombong, menghinakan orang lain, menolak kebenaran. Begitu. Karena hati yang sujud, dia tidak akan pernah terangkat untuk selama-lamanya. Senantiasa sujud
tunduk di hadapan keagungan Allah. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih mulia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zimatu. Maka dari karenanya rabbighfirli. Identitas hamba itu sujud patuh. Tapi di luar salat ya begitu lagi. Innalillahi. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Ingin dapat ampunan Allah, maka kejar. Dan kita diperintahkan untuk mencari ampunan Allah, bergegas di dalam mendapatkan ampunannya. Mengisi saf ampunan. Apalagi kita di masjid ini, Masya Allah, saf masih banyak yang kosong. Akibat dari mengabaikannya kita di dalam urusan saf, disitulah kita menjadi bercerai-berai. Tidak sekata, tidak sependapat jadinya. Jadilah di sana rahmat Allah mahbus, tertahan. Kenapa? Malasnya kita di dalam mengisi kekosongan dalam saf. Padahal Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kalian untuk meraih ampunan Allah. Tuh, setiap langkah kita mengisi saf, jangan dikira itu langkah sia-sia. Langkah yang paling dicintai Allah adalah langkah di dalam mengisi kekosongan di dalam saf. Itu langkah yang paling dicintai Allah. La ilaha illallah. Nah, bergegaslah kalian meraih ampunan Allah dalam mengisi saf, dalam apa namanya beramal, di dalam apa namanya hadir di perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya terdapat ampunan Allah. Kita disuruh bergegas, jangan lambat, jangan menunda. Nanti tahun depan, Masya Allah. Nah, nanti habis Rabiul Tsani, Jumadil Awal baru. Nanti Jumadil Akhir, nanti Rajab, nanti Syaban, sampai Ramadan, Masya Allah. Dan panjang umur, sehat, afiat. Wasari'u ila maghfiratin, bergegaslah kalian, bersegera untuk meraih ampunan Allah. Wa jannatin, dan syurganya. Arduha as-samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang luasnya itu bagaikan langit dan bumi yang Allah siapkan. Itu semua untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa insyaallah. Dari karenanya para sahabat ridwanullahi taala alaihim, mereka adalah orang yang paling pertama. Mereka adalah orang-orang yang mana di sana berlomba, bergegas, bersegera untuk meraih ampunan Allah. Bergegas, bersegera di dalam meraih ampunan Allah. Bahkan kita dianjurkan untuk yaitu musabaqah fil khairat, yaitu berlomba dalam urusan kebaikan. Berlomba dalam urusan kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam urusan kebaikan. Dan itu dicontohkan bagaimana dahulu para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ketika mereka mengorbankan apa yang mereka punya untuk perjuangan agama Islam. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar mengorbankan hartanya, Sayyidina Umar berkorban hartanya. Oh, Sayyidina Umar ketika datang membawa separuh hartanya, ditanya sama Nabi Muhammad, gala berapa ini wahai Umar? Gala separuh hartaku ya Rasulullah, separuh kekayaanku. Masya Allah. Didoakan oleh Nabi. Datang lagi Sayyidina Abu Bakar, ditumpahkan hartanya di masjid. Berapa ini Abu Bakar? Gala semuanya ya Rasulullah. Seluruh kekayaanku sudah saya habiskan. Ma tarakta li ahlik. Apa yang kau sisakan? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, taraktu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Maksudnya aku tinggalkan mereka keyakinan. Siapa orang yang menolong, membela Allah dan Rasulnya, dia bakal ditolong, dia bakal dibela. Siapa yang membantu Allah dan Rasulnya, dia bakal dibantu. Tapi orang yang mengabaikan itu semua, dia bakal diabaikan.
Disinilah kata Sayyidina Umar, tidak pernah aku mencoba untuk mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan, melainkan aku dikalahkan oleh Abu Bakar. Di situ mereka berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam kemuliaan, berlomba di dalam cari muka di hadapan Allah, bukan cari muka di hadapan makhluk. Cari muka di hadapan Allah, begitu. Cari muka di hadapan Allah, jangan di hadapan makhluk. Karena cari muka di hadapan makhluk, ketika makhluknya habis, maka cari makhluk yang lain lagi. Sampai kapan? Maka kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sampai ada yang mengatakan sebagian ulama, hakikat takwa adalah yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menemukanmu di tempat yang disukainya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menemukanmu di tempat yang tidak disukainya. Itu hakikat takwa. Majelis tempat yang disukai Allah, kita selalu ada di sana, walaupun di pojokan ada, tapi jangan di pojok terus. Masya Allah. Sekali-sekali masuk, isi soft, kosong dalam soft isi. Begitu. Sholat lima waktu berjamaah ada, tidak pernah absen. Kemudian lagi tempat-tempat yang mulia selalu ada. Dan Allah tidak pernah melihatmu, menemukanmu di tempat yang tidak disukainya. Tempat gosip, absen. Tempat yang tidak disukai oleh Allah, tidak pernah ada. Ada takwa. Ada takwa. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang bertakwa insyaallah. Ya Allah, azan.

العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما على سيد الانبياء والمرسلين وتابعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوه التامه الصلاه القائمه هاتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ان نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب. رب اغفر لي وارحمني. Minta ampunan kepada Allah. Setelah sujud mengakui dengan keagungan dan maha tingginya Allah, minta ampun setelah itu. Karena terlalu banyak kita mengagungkan selain dari Allah, terlalu banyak kita sujud kepada selain daripada Allah. Memang tidak sujud, tapi makna sujud ada di sana. Kenapa? Lebih patuh sama orang lain ketimbang kepada Allah. Allah manggil 5 kali sehari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Kadang-kadang ditunda, kadang-kadang pura-pura tuli, pura-pura budek, pura-pura tidak dengar. Tapi kalau sudah bosnya yang manggil, langsung masuk. Lagi makan sama istri di rumah, bosnya manggil, ditinggal tuh makanan, langsung siap. Masya Allah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawab panggilan Allah dan panggilan Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad, jika menyeru kalian, memanggil kalian, yang membawa kalian kepada kehidupan kalian. Ingin baik kehidupan kita, jawab dengan baik panggilan Allah dan Rasulnya. Jawab dengan baik panggilan Allah dan Rasulnya. Begitu. Ingin kita mendapatkan kemuliaan di dalam hidup, muliakan panggilan Allah dan Rasulnya. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alaihi. Hakada. Masya Allah. Terlalu banyak kita. Maka dari kalinya habis sujud, Rabbi ufili. Terlalu banyak mengagungkan selain daripada Allah. Yang agung hanyalah Allah. Bagaimanapun permasalahan, sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi pada saat ini, maka hadapkan itu semua dengan keagungan Allah, maka segala permasalahan kita tidak ada apa-apanya.

Masya Allah, apapun yang membuat kita sedih dan lain sebagainya, semuanya yahunu, semuanya tidak ada artinya kalau dihadapkan dengan nama Allah ya Azim. La ilaha illallah ya Azim. Naam. Rabbighfirli warhamni, sayangi aku wahai Allah, berikan rahmatmu kepadaku, minta sayangi sama Allah. Nah, meskipun yang lain marah sama kita, yang penting Allah sayang sama kita, udah selesai. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana untuk memprioritaskan Allah dari selainnya. Prioritaskan Allah dalam ridha-Nya, dalam kasih sayangnya, dalam ampunannya, dalam cintanya. Begitu. Nah, prioritaskan Allah. La ilaha illallah. Sehingga dikatakan idza maulaya radhi, apabila Allah Subhanahu wa taala ridha kepada saya, yang mau marah silahkan marah. Apabila Allah telah ridha, yang mau marah silahkan marah. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selagi engkau tidak marah kepada saya tidak peduli. Nah, sekarang Masya Allah kebanyakan di akhir zaman memprioritaskan yang penting. Masya Allah, dia begini-begini, masalah Allah marah atau tidak, murka atau tidak, belakangan. Nah, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan ridha nas ghayah la tudrak wa ridha Allah ghayah la tutrak. Menjadikan orang lain senang sama kita, harapan yang tidak akan pernah bisa digapai. Dan mencari ridhanya Allah, puncak harapan yang tidak semestinya kita abaikan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, warhamni, minta rahmat Allah. Ingin dapat rahmat Allah, sayangi orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika engkau mempunyai sifat kasih sayang dengan orang lain, Allah akan menyayangimu. Bahkan dikatakan innallaha azza wa jal yu'amilul abda yaumal qiyamah. Allah akan memperlakukan seorang hamba di hari kiamat biwasfihi wa khuluqihi alladhi yu'amilu bihi ikhwana, sesuai dengan perilakunya, dengan caranya memperlakukan saudaranya selama di dunia. Kalau dia memperlakukan saudaranya selama di dunia dengan kasih sayang, dengan apa namanya, iba dengan orang lain, suka membantu, suka menolong, maka dia akan diperlakukan seperti itu. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tapi kalau dia dengan orang lain curang, zalim, dan lain sebagainya, kasar sama orang, maka dia juga akan mendapatkan seperti apa yang dia lakukan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu sifat yang agung yang Allah sematkan kepada para sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat rahmat. Sebagaimana firman Allah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamau bainah. Hadza wasf 'azim, sifat yang sangat agung yang disematkan oleh Allah kepada para sahabat yang membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhamau bainahum. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayang, kasih sayang sama anak kecil, sama anak yatim, bahkan sama binatang sekalipun, masyaallah. Ada disebutkan bagaimana di sana Ali Imam Al-Ghazali ketika beliau setelah wafat ada yang bermimpi. Kemudian ditanya gala, ya Imam, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perlakukan kepada engkau, apa yang Allah perbuat kepada engkau? Gala, ghafarali, Allah mengampuniku. Gala, bima dhalik, dengan apa? Dengan sebab apa? Gala, bidubab, dengan sebab lalat. Coba lihat lalat,
Barih alal galam wa ana aktub. Ketika saya ingin menulis, kan orang dulu pakai pena, pakai tinta, dicelupin. Ketika saya ingin menulis, datang tuh lalat. Dan dia langsung apa namanya meminum tinta yang ada di pena saya. Fataraktuhu hatta rawi. Aku tinggalkan, aku biarkan dia meminum tinta tersebut sampai dia hilang dahaganya, maka dengan itu ghafarallahu li. Dosaku diampuni Allah. Maka hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, jangan remehkan sekecil apapun dari kebaikan. Kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita kepada ampunan dan ridha-Nya Allah. Sejahat apapun kita, senakal apapun kita, jangan pernah meremehkan sekecil apapun dari kebaikan. La tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kita sepelekan sekecil apapun dari kebaikan. Wah, kena. Dan bagaimana dahulu, dan itu mereka ambil turun temurun ilmunya. Para sahabat juga begitu. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana beliau tiap hari bersedekah dengan gula. Gula ditaburkan untuk semut. Kata beliau, ini semut termasuk tetangga saya yang saya diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk berbuat baik kepadanya. Wal Habib Hamid bin Umar Al-Hamid, beliau membagi makanan untuk kucing sebagaimana beliau kasih kepada anak-anaknya. Kalau kita dengan kucing kadang-kadang tulang terus, Masya Allah, senonoh daging, basi sudah, Masya Allah, tulang terus. Sekali-kali esok hari Jumat, sekali-kali kucing hari raya, nah, Masya Allah belikan. Sekali-kali kucing hari raya, ini tulang terus ya kucing, ya Allah, gonolnya rumah, tulang aja aku diberinya. Sekali-kali kucing. Ada Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hamid, beliau membagi makanan untuk kucing seperti beliau membagi makanan buat anak-anaknya. Subhanallah. Bilang katanya, Al-Habib kenapa? Gala, dia termasuk orang miskin, kucing miskin. Kita awal bulan ada gajian, Masya Allah, ini hanya awal bulan. Sudah gajian, bro? Oh, ini kena lagi gajiannya sini, ya. Masya Allah. Kucing kena ada gajian, mingguan kena ada gue, tunjangan kena ada, gaji triwulan kena ada. Kada ada kucing di sini, ini termasuk orang miskin yang mana Allah menyuruhku untuk memperlakukan orang miskin dengan baik. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin hada miskin. Subhanallah, itu orang wajar, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, ada termasuk orang yang mulia, sampai-sampai tangannya Nabi Muhammad keluar mina syubbak, dicium sama Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Beliau ketika datang ziarah ke makamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makamnya Rasulullah, ada sampai-sampai hal tersebut terjadi kepada beliau. Fi halatil bu'd ruhi kuntu ursiluha tugabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Keluar cium. Adapun Habib Hamid bin Umar yang kita ceritakan tadi, beliau tidak meminta, tapi beliau yang dicari Nabi Muhammad. Beliau yang dicari. Beda orang yang mencari dengan orang yang diminta. Orang yang meminta dengan orang apa namanya, orang yang mencari dengan orang yang dicari itu beda. Ada yang mengejar dengan orang yang dikejar, beda. At-talib wal matlub farq. Yang mengejar dengan yang dikejar beda. Meminta dengan yang diminta beda. Ada orang yang meminta, tapi ada orang yang dipinta. Ada orang yang meminta, ada orang yang al-matlub yang dicari. Ada orang yang memohon, talib, ada orang yang dicari. Hadza Sayyidi Ahmad Ar-Rifai rahmatullahi taala alaih, beliau apabila ada di saku beliau ada umpama di baju beliau atau ada kucing yang tidur, beliau naruh baju, ada kucing yang tidur di baju beliau,
beliau tidak mau membangunkan tuh kucing. Tapi apa yang beliau lakukan? Dipotong itu lengan baju. Biarkan. Sholat tetap dikerjakan tepat pada waktunya, kucing tidak dibangunkan. Masya Allah. Bajunya dipotong, lengannya dipotong. Sampai pernah suatu hari, dari akhlak Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, ada seekor anjing kena penyakit, penyakit judam. Sampai-sampai ada korengan, penyakit, penyakit yang sangat tidak disukai. Sampai-sampai orang negeri setempat mengusir itu anjing. Maka Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, beliau ambil itu anjing, beliau bawa ke hutan. Beliau bawa ke hutan. Beliau kasih di sana rumah khusus buat anjing. Beliau tiap hari makan, ibadat, semuanya sampingnya ada anjing. Otomatis ya, artinya segala najisnya beliau tahu konsekuensinya, tapi beliau tetap merawat tuh anjing. Sampai selama 40 hari sembuh itu anjing dari penyakit. Subhanallah. Lalu beliau apa namanya mandikan itu anjing, beliau rawat segitunya luar biasa. Sampai beliau bawa masuk lagi itu anjing ke tempat semula. Sampai orang-orang penduduk setempat mengatakan, "Gala ata'atani bihadzal kalb. Hadzal a'tina kullah. Engkau perhatiannya dengan anjing dengan segininya wahai imam, ada apa?" Kata beliau, "Na'am. Saya perhatian dengan segininya dengan ini anjing karena saya takut. Saya takut besok nantinya di hari kiamat." Coba lihat. Orang kalau ingat dengan hari kiamat, hari pembalasan, insyaallah aman. Tidak mau berbuat curang, tidak mau berbuat zalim, tidak akan pernah mau melakukan perkara yang bakal nantinya bagaimana dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Khiftu, kata beliau, saya takut besok ketika di hari kiamat kemudian saya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah menanyakan kepada saya, "Ama indaka rahmah bihadzal kalb ya Rifai?" Apa engkau tidak punya kasih sayang dengan anjing ini wahai Ahmad Ar-Rifai? Apa engkau tidak takut kalau engkau yang saya berikan bala musibah seperti apa yang saya timpakan kepada seekor anjing ini? Rasa takut beliau yang sangat luar biasa itu yang membawa beliau melakukan hal yang mulia. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Begitulah orang-orang dahulu. Begitulah orang-orang dahulu di dalam bersifat rahmat kasih sayang kepada sesama. La ilaha illallah. Rabbighfirli warhamni wajburni, dan cukupkan segala kekuranganku, tutup segala kekuranganku, sempurnakan segala kekurangan. Kita penuh dengan kekurangan, hidup kita penuh dengan keterbatasan. Makanya jangan menganggap diri kita hebat. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzugni, berikan rizki kepadaku. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, dan berikan aku keafiatan. Doa azim, doa agung. Makanya orang setelah selesai sholat, dia tidak akan pernah ragu lagi dalam urusan rizki. Kenapa? Nih, udah cukup. Rabbighfirli, ampuni aku wahai Allah. Warhamni, sayangi aku wahai Allah. Kalau udah Allah yang nyayangi kita, udah, bakal diatur oleh Allah. Wajburni, ya Allah, tutup segala kekuranganku, cukupkan segala kekuranganku, jadikan, sempurnakan segala kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Meskipun kita tidak punya derajat, tidak punya pangkat di mata manusia, yang penting punya pangkat di mata Allah. Berapa banyak orang yang punya pangkat tapi hina di mata Allah. Lihat Sayyidina Uwais, majhulun fil ard, masyhurun fis sama. Orang banyak tidak tahu, tidak kenal dengan Uwais, tapi dia terkenal di kerajaan langitnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Warfa'ni, minta angkat derajat kita. Nah, apabila kita ingin derajat kita terangkat, ikuti orang yang derajatnya diangkat oleh Allah. Jangan sampai kita kepengen punya derajat yang tinggi di sisi Allah, tapi yang kita ikuti orang hina. Ikuti orang-orang yang mulia. Warfa'ni warzugni, berikan aku rizki wahai Allah. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, berikan aku keafiatan. Mudah-mudahan sehat afiat semuanya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Naam. Faslun fi bayani hay'ati takbir wa jalsatil istiraha.
nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wah, insya Allah diundang semuanya kalau ada yang mau hadir malam Selasa ini, insya Allah di majlis tempat ulun insya Allah mengadakan haul Habib Ali Habsyi, majlis seperti biasa malam Selasa, namun insya Allah sekalian haul Habib Ali Habsyi insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر.
1: Kanjar masih mampu. WhatsApp 0811 5111 410.
2: Baru saja kita ikuti tadi tablik udara bersama Al-Ustaz Kiai Haji Ilham Humaydi langsung dari ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, dan alhamdulillah kita bersama-sama sudah menyelesaikan kajian tersebut, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dan kita jelang bergabung dengan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosoto FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo

0: kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
2: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
1: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
5: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
6: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
7: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa atau umum publik, bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
5: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini

0: mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
3: Dua Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga Wakil Menteri.
2: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
4: Fokusnya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN udah bisa up and running. Terakhir juga, saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
3: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
5: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya. 80 ribu. Jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
3: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
6: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP. Berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas.
6: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
8: Ya.
6: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Pak, ya. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja, nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
8: Ya.
6: Gitu ya?
8: Ya,
6: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Komas.
7: Sementara itu, terdakwa Yakut Holil Komas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
9: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
10: Pertama. Ya pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
7: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
11: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
12: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
11: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
13: Dan nama Wahidi adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertahankan kebaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih unggul angkatan laut dan Indonesia.
11: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, 15 hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
8: Berarti kebakaran itu kesini banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut DPD kita di angka 14.000 lebih aja.
14: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
15: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah, gitu Pak.
14: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
16: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
17: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Denadena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
16: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
17: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Senabuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
18: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sandawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sandawuyu.
17: SD Negeri Sandawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdulito Loli menyampaikan laporannya. Niar.
19: Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita akan sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan daftar jumlah pemain atau DSP yang baru saja dirilis oleh Provinsi. Ada perubahan yang sesuatu yang cukup mencolok, yaitu adalah pembalap bisa kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga. Pelatih John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini, menggantikan Martin Tais di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Rido yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Mitchell Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivar Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Rido. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia. Oh.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama Lukman Tara yang memandu Warta Berita. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Tadi kita baru saja mengikuti laporan terakhir dari reporter Pro 3 ya, yang mengabarkan terkait dengan babak FIFA ASEAN Cup 2026 di babak grup ini antara Indonesia melawan Bangladesh yang mestinya malam hari ini menjadi malamnya Indonesia, malam yang ditunggu-tunggu karena ini merupakan babak penentuan apakah Indonesia akan bisa maju ke babak selanjutnya, yaitu babak final, atau jangan-jangan Indonesia harus tersingkir di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana strateginya Indonesia harus mencetak gol sebanyak-banyaknya dan Malaysia harus tidak banyak gol ketika melawan Singapura ya, atau di bawah Indonesia paling tidak minimal. Karena berdasarkan head to head, Indonesia dengan Malaysia ini terpaut selisih 1 gol kurang lebihnya ya, yaitu Indonesia 2 gol dan Malaysia 3 gol, yang artinya Malaysia harus benar-benar on power untuk bisa mengalahkan Singapura dengan skor minimal paling tidak harus 2-0 atau 3-0, tapi kalau Indonesia harus 4-0 kalau bisa minimal ya. Tapi kita tunggu nanti, apakah jangan-jangan Singapura bisa mengalahkan Malaysia dan akhirnya Indonesia bisa melanggang ke babak final. Doa dari masyarakat, apalagi di malam Jumat ini, masyarakat yang menentukan dan kita berdoa bersama-sama pastinya ya. Dan sesaat lagi kita akan jelang, nanti akan ada program Mimbar Agama Islam di ruang dengar Anda. Pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh, kok bisa, Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ikuti mimbar agama Islam malam hari ini bersama dengan penceramah, yaitu insyaallah malam hari ini Ustazah Raihana SAG membacakan kajiannya ataupun juga ceramahnya, yaitu antara kualitas dan kuantitas rezeki. Dan dibuka dengan pengajian Al-Quran terlebih dulu yang akan dibacakan oleh Qori, yaitu Abu Bakar SAG. Bacakan Quran Surah Ibrahim ayat 7 dan At-Talaq ayat 2 dan seterusnya, dengan terjemahan atau sari tilawah oleh Nur Dahliana SAG. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz

0: حسبه صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengandalkan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana melimpahkan rahmat serta taufiknya jualah sehingga kita masih bisa menikmati nikmatnya iman dan ihsan. Hadirin pendengar berbahagia yang dirahmati Allah, antara kualitas dan kuantitas rezeki, di era modern saat ini, banyak manusia semakin menunjukkan sikap hedonis, sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia jika bisa mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Pandangan ini mengakibatkan manusia berusaha mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dengan berbagai daya upaya, cara-cara mendapatkan harta pun tidak memperdulikan norma-norma agama dan aturan yang ada. Halal haram, tabrak saja, yang penting harta banyak dan kebahagiaan bisa dirasa. Saat ini juga kita rasakan banyak manusia yang mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia modern mementingkan jumlah daripada berkah harta yang dimiliki. Ini terlihat dari orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 + 1 = 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung sama sekali dengan ilmu matematika. Dalam hidup terkadang 1 + 1 = 2, namun bisa saja 1 + 1 = 11, atau 1 + 1 = 0. Banyak bermodal besar tapi tidak dapat untung besar dalam usaha, sementara banyak yang usaha kecil tapi rezeki terus mengalir. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat orang bekerja, pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang, sampai-sampai berani meninggalkan sholat dan ibadah wajib, namun kehidupan ekonominya begitu-begitu saja. Sementara ada yang bekerja dengan biasa-biasa saja, bisa menjalankan ibadah dengan tenang, namun rezeki yang didapatnya terus mengalir dan berlipat ganda. Ini menjadi renungan bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki berupa harta kepada masing-masing manusia. Rezeki manusia tak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Yang terpenting dari kita adalah harus terus berusaha dengan baik seraya berdoa dan menyadari bahwa Allah telah membagi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 37, Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala hal terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah kita sadari dengan syukur. Kita tidak lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Harta adalah wasilah, lantaran saja untuk kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah, karena perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita hidup di dunia ini adalah memang untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu zinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Walau sedikit harta yang dimiliki, jika kita pandai bersyukur, kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga. Sebaliknya, biarpun bergelimang harta, tapi rasa syukur tak ada, maka kegersangan hidup dan ketidaknyamanan akan selalu terasa dalam langkah kehidupan kita. Syukur akan membuahkan hasil yang manis, karena dengan bersyukur, Allah menambahkan nikmat telah diberikan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, Wa izi ta'azanna rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sungguh sangat pedih. Banyak di zaman sekarang ini, orang yang hanya memikirkan jumlah gaji, pekerjaan yang ia lakukan. Jika kita renungkan, sebenarnya gaji atau pendapatan itu tidak ada apa-apanya dibanding gaji yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Logika matematis dalam menyikapi harta ini lambat laun akan meluapkan esensi dari status harta itu sendiri. Perlu kita sadari bahwa harta hanya titipan dari Allah yang suatu waktu akan hilang dari kita dan diambil oleh yang paling berhak memilikinya. Kesadaran bahwa harta hanya sebuah titipan ini akan memunculkan sikap senang berbagi, bersedekah dan berzakat. Kita tak perlu khawatir jika kita memberikan harta kita kepada orang lain. Harta kita akan jadi berkurang. Sekali lagi, hidup bukanlah matematika. Sesuatu yang kita berikan kepada sesama, pada suatu hari pasti akan didapatkan kembali, karena hakikat memberi adalah menerima. Pendengar yang mulia yang dirahmati Allah, mari kita renungkan Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa jika kita ingin hidup dalam ketenangan, maka hiduplah dalam ketakwaan. Dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, selain akan diberikan ketenangan hidup dan jalan keluar dari segala permasalahan di dunia. Jika kita bertakwa, kita juga akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jika kita betul-betul percaya dan bertawakal kepada Allah, sungguhnya Allah akan memberikan kita rezeki seperti burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Yakinlah, Allah maha luas rahmatnya dan lagi maha mengetahui. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya, mengisi hidup dengan kebaikan dan mengisi hidup dengan bertawakal, dan menutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Ma, ada batu.
5: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
6: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
6: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
5: Ya, sebentar aja.
6: Gak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
4: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
8: Pernah enggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah, supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
3: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.
1: Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni karena pada tanggal itulah tahun 1945 Bung Karno untuk pertama kalinya menyampaikan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Dalam pidatonya, ia menyebut 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan itu bukan hanya hasil pemikiran pribadi, tapi lahir dari refleksi mendalam terhadap keanekaragaman suku, agama, dan budaya di Nusantara. Latar belakang munculnya Pancasila adalah kebutuhan untuk menemukan fondasi bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Saat itu, Indonesia sedang menuju kemerdekaan dan para tokoh bangsa sadar bahwa negara ini tak bisa dibangun atas satu golongan atau agama saja. Diperlukan dasar negara yang bisa merangkul semua pihak. Maka lahirlah Pancasila sebagai titik temu, bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai nilai pemersatu. Makna Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, tapi panduan hidup berbangsa. Di dalamnya ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. 5 hal yang jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, bisa menjaga harmoni dalam keberagaman. Hari lahir Pancasila jadi pengingat bahwa kemerdekaan dan persatuan bangsa ini dibangun di atas semangat gotong royong dan rasa saling menghargai. Bukan soal siapa yang paling kuat, tapi bagaimana kita tetap berdiri bersama meski berbeda.
2: Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis.
3: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410.
4: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti satu drama radio dari RRI Denpasar dengan judul Janji Untuk Bumi. Selamat mendengarkan.
5: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.
6: Adik-adikku, inilah yang dinamakan Hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
7: Apa ini? Hutan liar, tandus? Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
8: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha, pasti bisa.
9: Tolong, tolong, aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
5: A ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para Pandawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: Apa yang bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
1: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
2: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
1: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
2: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
1: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
3: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
1: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa buktinya? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
3: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
1: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

Cincin dari Hindia menemani Anda di Prosata Radio Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru saja gabung di RRI Pro 1. Selamat mendengarkan siaran kita sambil mungkin lagi aktivitas ataupun juga lagi ngapain aja deh pokoknya ya malam hari ini. Yang jelas kita akan bantu nih, sama ya sebenarnya membantu diri saya sendiri untuk mengupdate ya terkait dengan informasi bagaimana jalannya pertandingan FIFA Asian Cup 2026 yang saat ini masih berlangsung antara Indonesia melawan Bangladesh dan juga Malaysia melawan Singapura. Saat ini skor di Indonesia Bangladesh 4-1, di mana luar biasa pertandingan sangat menarik sekali, tukar menukar serangan, lalu juga berbagai hal terjadi di lapangan. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia bisa memberikan gol yang lebih banyak lagi kayaknya ya. Karena kenapa jadi saya bilang gol yang lebih banyak lagi? Malaysia menghadapi Singapura maksudnya. Ini dengan skor 2-0, artinya Indonesia harus balap-balapan lagi dikit nih ya, biar lebih banyak golnya. Karena berdasarkan head to head nih pendengar, tapi gak tahu nih ya ahli bola gimana mengomentarinya, Indonesia masih ada kartu merah didapatkan kemarin pada saat laga melawan Malaysia. Otomatis itu akan menjadi salah satu pertimbangan ketika head to head nantinya. Apakah ketika selisih golnya sama misalkan ya, misalkan sama, ini ada potensi kemenangan diraih oleh Malaysia untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Tapi seandainya Indonesia lebih banyak mencetak gol dan meninggalkan posisi selisih gol dengan Malaysia, ada kemungkinan Indonesia berhasil melanggeng ke babak berikutnya, yaitu babak final di FIFA Asian Cup 2026. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Indonesia bisa memberikan yang terbaik pastinya untuk negeri ini di momen Hari Kesaktian Pancasila. Mudah-mudahan sakti beneran nih Pancasila ya, maksudnya bisa memberikan semangat Pancasila untuk timnas Indonesia kita yang berlaga di malam hari ini. Dan kita akan update terus. Dan di sisi Singapura Malaysia ini ada 5 menit tambahan waktu, yang artinya bentar lagi akan berakhir untuk babak pertama. Indonesia masih di kurang lebih menit 42 ya. Kita lihat nanti apakah akan ada gol lagi ya nampaknya, ataukah gol lagi nih pendengar, 5-1 ya. Jadi ini menjadi salah satu menarik sekali, kita tunggu. Apakah Indonesia akan pesta gol? Atau jangan-jangan Malaysia yang akan pesta gol juga dan akhirnya membuat Indonesia tergugur di FIFA Asian Cup 2026. Kita doakan mudah-mudahan bersama ya.

Rindu Terlarang dari Rasa menemani Anda malam hari ini. Yang jelas kita malam hari ini sama-sama ya, buat Anda pecinta sepak bola. Ini Indonesia baru saja saya tinggalin beberapa menit, udah mencetak lagi gol dengan skor 6-1 pendengar. Sementara Malaysia dan Singapura masih dengan skor 2-0, yang artinya ini benar-benar harus ekstra kerja keras apabila Malaysia mau melanggang ke babak final. Sedangkan Indonesia nampaknya sudah di atas angin atau merasa tinggi sudah nih ya. Kita doakan bersama pastinya ya, mudah-mudahan Indonesia bisa berhasil melanggang ke babak berikutnya. Dan saat ini juga tengah half time ya, atau istirahat babak pertama untuk di sisi Malaysia. Sedangkan di sisi Indonesia masih ada tambahan waktu sekitar 1 menit lagi. Yang kita doakan, ya doakan aja deh pokoknya ya, untuk Anda para pecinta sepak bola ataupun juga yang gak cinta sepak bola tapi gak apa-apa, doakan aja ya. Karena ini merupakan salah satu kejuaraan yang pertama kali diadakan, yaitu FIFA ASEAN Cup. Merupakan kompetisi olahraga resmi diadakan oleh FIFA di tingkat ASEAN, yang pastinya ada beberapa negara juga yang ikutan seperti Pakistan kalau tidak salah ya, ada juga Bangladesh, ada Malaysia juga pastinya, Singapura dan lain-lain pastinya ya. Oke, dan malam hari ini untuk Anda yang lagi beraktivitas di kota Banjarmasin, hati-hati di jalan, apalagi juga kondisi cuaca nampaknya ada yang mungkin cerah, ada yang mungkin ya kira-kira ada yang hujan ya. Karena infonya tadi sekitar jam berapa ya, ada kabar hujan ya dari beberapa daerah, yang alhamdulillah ini menjadi kabar bahagia juga di kawasan Tanjung kalau tidak salah sore tadi atau siang tadi ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi salah satu penanda kita hujan gitu ya, mudah-mudahan insyaallah. Dan pastinya mudah-mudahan bagi Anda yang lagi kurang sehat, disehatkan badannya. Dan yang lagi kurang uang mungkin, mudah-mudahan di lapangan rezekinya ya, dengan berdoa malam hari ini pastinya. Dan satu lagu berikut ini sebenarnya lagu sedih sih ya, tapi iramanya masih bisa bikin Anda nyanyi bareng ataupun juga menikmati suasana ya di malam hari ini. Ada Selamat Jalan dari Tip X di menit ke-22 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511410.

konfirmasi mampu. WhatsApp 0811 5111 410.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Itu dia tadi, jangan paksa rindu berat. Rindu itu ya, apalagi kalau seandainya rindu itu tidak terobati, rasa-rasanya agak gimana gitu ya. Tapi yang jelas, mudah-mudahan ya, rindu yang tidak terobati nantinya akan terobati suatu saat. Lalu bagi yang rindunya masih berapi-api karena mau ketemu nantinya, semoga nanti bisa ketemu sama dia ya, siapapun itu orangnya, entah itu sahabat, kerabat, ataupun juga pasangan Anda yang sedang berjuang juga pastinya ya, sama-sama berjuang. Oke, nah pendengar, saya Fadli masih menemani Anda di Banjarmasin malam ini. Kita sedikit hadirkan informasi dulu untuk Anda ya, sembari juga kami update nih bagaimana pertandingan antara Malaysia melawan Singapura yang sudah dimulai dan memasuki menit ke-47. Lalu Indonesia melawan Bangladesh yang baru saja ditiup fluidnya untuk babak yang kedua dengan skor sementara 6-1 untuk Indonesia-Bangladesh. Lalu Malaysia-Singapura dengan skor 2-0. Kita tunggu nanti bagaimana gebrakannya, bagaimana nanti hal-hal yang menarik lainnya ya. Dan kita hadirkan satu informasi menarik nih, datang dari pemuda Kalimantan Selatan yang mengirim wakilnya ke Pertukaran Pemuda Antar Negara atau PPAM, yaitu ada pemuda asal Banjarmasin, Gastin Gabriel Cangkang, lolos mengikuti SHIP for Southeast Asian and Japanese Youth Program atau SSAYP tahun 2026. Kepala Dispora Kalsel Febriyadin Hafiz melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Budiono mengatakan, kelolosan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemda untuk membuka ruang pengembangan kapasitas pemuda Kalsel melalui program pertukaran internasional. Nah, menurutnya proses seleksi peserta PPAN telah dilaksanakan dan Kalsel berhasil meloloskan 1 orang peserta untuk mengikuti program tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami, rri.co.id. Jangan kemana-mana, masih banyak lagi hal-hal yang menarik kita akan hadirkan di sesi saat ini sama saya Fadli yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Buat yang gak sabar pengen telepon, tunggu dulu ya, nanti kita akan buka melodi memorinya sesaat lagi jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Biar makin slow malam hari ini, kita hadirkan lagu Naf Tak Seindah Cinta yang semestinya kita hadirkan malam hari ini, dan banyak lagi lagu-lagu yang terbaik untuk Anda saksikan dan dengarkan.

Ada di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Yes, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita masih hadirkan babak demi babak yang pastinya menjadi penentu ya, Indonesia bisakah melanggeng ke babak selanjutnya, yaitu di babak putaran final pastinya ya, antara timnas-timnas lainnya di FIFA ASEAN Cup 2026. Yang pasti, yang jelas, Indonesia masih dengan skor 6-1 melawan Bangladesh di menit ke-55 ini. Lalu di menit ke-56 antara Malaysia melawan Singapura masih dengan skor 2-0, yang mana Malaysia sangat bersusah payah berdengar untuk mencetak gol ke gawang Malaysia. Sedangkan Indonesia di babak kedua ini, kurang lebih 10 menit babak kedua dimulai, ini masih bersusah payah juga nih untuk menambah gol. Apakah nanti akan ada gol tercipta lagi dengan skor yang fantastis malam hari ini, atau jangan-jangan Indonesia bertahan di 6-1 doang? Nah, kita tunggu nanti mudah-mudahan ya. Yang jelas, mudah-mudahan semangat timnas Indonesia ini juga ngalir ke diri Anda, apalagi yang besok atau besoknya lagi atau apapun itu harinya pengen ngejalanin project ataupun juga kegiatan. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap bahagia. Dan buat yang mungkin menjalani rutinitasnya dengan berbagai kerjaan, semoga juga tetap semangat, tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dimudahkan, diberikan yang namanya itu hal-hal yang luar biasa, keberuntungan pastinya untuk diri kita semuanya ya. Dan kita kabarkan juga kondisi boleh dibilang kondisi suhu pada malam hari ini lumayan dingin di Banjarmasin dan sekitarnya. Lalu untuk kualitas udara, berdasarkan standar yang dikeluarkan di ISBU ya, ini kurang lebih angkanya mencapai 159 QI. Ini dengan polutan utama PM2,5. Ini berdasarkan data dari BMKG juga, yang artinya malam hari ini kualitas udara kita di Banjarmasin lagi kurang baik. Jadi harapannya mudah-mudahan bagi Anda yang lagi berjalan-jalan, lagi aktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai maskernya. Walaupun gak kelihatan asap ya, walaupun asapnya mungkin tipis dan lain sebagainya, tetap aja utamakan kesehatan pastinya ya. Semoga kesehatan itu bisa kita datangkan dengan cara kita juga waspada dengan berbagai hal di luar sana. Oke, sesaat lagi kita hadirkan Melody Memory. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia dengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Ya, halo, selamat malam pendengar dan penonton TikTok. Apa kabarnya? Senang sekali Melody Memory kembali hadir menemani Anda sampai nanti pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Yes, di malam hari ini saya Fadli ya yang menemani Anda pastinya di Melody Memory sampai nanti. Sekali lagi jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, dua kali saya ngulang. Di malam hari ini pastinya kita sambil nemenin Anda yang lagi nonton bola, yang lagi beraktivitas, yang lagi mungkin jualan, mungkin ada yang dagang apapun itu ya makanannya malam hari ini atau jualannya. Semoga berkah intinya untuk kita semuanya ya. Dan saya Fadli di malam hari ini akan hadirkan lagu-lagu kenangan terbaik. Menurut saya terbaik sih. Bagaimana menurut Anda? Apakah terbaik juga atau belum terbaik banget? Yang pasti terbaik deh ya, karena semua lagu itu terbaik. Nah, silakan nanti bisa bergabung di beberapa line telepon. Kalau jam saya ini nanti silakan teleponnya dulu di 0511 3251562 dulu, baru nanti ke 0811 40976, baru nanti ke WhatsApp ya 0811 5111410. Kita terima dulu 562, sudah ada yang bergabung. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Sehat.
1: Dan sehat.
0: Dinginkah Kota Baru?
1: Kota Baru deh, panas yang malam.
0: Panas yang malam, berarti ini belum.
1: Paling-paling pagi kena dingin.
0: Berarti sama sekali belum ada dingin-dinginnya malam ini ya, humap masih ya?
1: Umat tiap malam.
0: Maunya
1: nih hujan ada, tapi belum kali lah.
0: Mudah-mudahan nanti ada hujan ya, insya Allah.
1: Iya.
0: Kita doakan.
1: Apa lagunya nih?
0: Lagunya silakan ada Pasrah, Hermi Kulit, ada-ada saja.
1: Adakah
0: di nama
1: lagu, adakah lagu Malaysia?
0: Wah, seperti biasa nyari lagu Malaysia ya. Ada Sonia, Benci Kusangka Sayang, Eksis.
1: Nah, Sonia aja.
0: Langsung Sonia mau ya?

0: Oke, 976 terputus. Kita fokus lagi 976-nya ya, buat yang pilih lagu di telepon yang di TikTok nanti saya bacakan. 976, halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Mr. Padre.
0: Waalaikumsalam, Mr. Handy. Masih sehat kan, Mr. Handy?
1: Masih sehat, masih 60.
0: Masih 61 dong, bukan 60 dong. Kebablasan kita satu gol ya. Hah.
1: Itu Bang. Korupsi lo.
0: Apa tuh?
1: Korupsi penting.
0: Iya makanya. Ya mudah-mudahan menang lah ya malam ini ya dengan skor 8-1 lah kalau bisa ya.
1: Ya mudah-mudahan nambah lagi insya Allah kita lah. Dari Jim sudah masuk, Long Fikri sudah masuk.
0: Banyak mudah-mudahan yang masuk yang bagus-bagus deh ya, pokoknya ya. Oke, lagunya dulu Bang Hendy silahkan.
1: Lagunya Kamu-kamulah Surga yang mana?
0: Kamu-kamulah Surgaku apa?
1: Iya, The Rock.
0: Wah, itu belum masuk lagu kenangan kayaknya ya kalau The Rock ya?
1: Ah, tapi
0: apa?
1: Belum masuk.
0: Belum masuk
1: kenangan
0: itu 2000.
1: Tahun berapa?
0: 2004 ke bawah Bang Hendy.
1: 2004 ke bawah.
0: Mm-mm.
1: Oh iya, Pak, 2004 ke bawah. Minta Mahameru.
0: Oh, Mahameru aja ya. Oke, siap. Langsung kita bungkusin. Salamnya dulu silakan Bang Hendy.
1: Salamnya buat Adi Ngojan.
0: Mm.
1: Kata Mas Tri.
0: Oke, siap.
1: Masukan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, buat Badli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Hendy. Dan kita ke WhatsApp. Ada siapakah yang bergabung di WhatsApp? Atau belum ada yang gabung ternyata ya. Oke. Tumben nih WhatsApp belum ada yang gabung telepon nih. Telepon WhatsApp satunya apakah ada juga yang gabung? Atau WhatsApp satunya doang yang gabung malam hari ini? Oke, Mamadan ternyata yang berhasil gabung ya. Selamat malam Mamadan.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han sunyi WA jam segini ya kalau
2: sunyi kayak nanang habis negara ini nah. Nanang bata berakan
0: banget. Asli, tempat lagi nih bak pulang WA nih. Nanti ya kan.
2: Enggak ada yang memulai ya sudah tuh.
0: Nya kayak tepang asal ade mului berela enam sudah tuh. Banyak beruntun kan habis ini.
2: Beruntun pulang
0: iya, kita doakan mudah-mudahan habis ini banyak yang gabung ya intinya. Dan bisa gabung semuanya kalau bisa.
2: Kita berhiburan. Nah, hiburan kita ya kalau nah.
0: Betul.
2: Kayak gua hibur aja kita ya kalau
0: Pak. Oh, betenang aja.
2: Apa, Tay?
0: Nah, men-DJ kah atau berlinang air mata dulu nih?
2: Men-DJ
0: lah. Ya, bukan berlinang air mata dulu ya.
2: Esok pulang
0: tuh. Esok itu ya. Oke, Mama dan lagunya silakan ada sudah baca yang di playlist atau belum?
2: Belum.
0: Okay.
2: Belum tahu lagi.
0: Ada Sonia, Benciku Sangka Sayang, ada Malaysianya aja atau mau yang lain? Saya bacain.
2: Malaysianya aja
0: gini. Oke. Okay. Ada Eksis Dirantai Digelangi Rindu sama Rahmat Hanya Segenggam Setia, tiga lagu doang nih. Mau yang mana?
2: Rahmat aja Genda.
0: Oke, okay, Rahmat Hanya Segenggam Setia. Spesialnya buat siapa aja lagunya Mama Dan?
2: Itu spesialnya yang di TikTok ya, kalau yang monitor.
0: Okay.
2: Nah, buat Abah Tiara Mihan kita gitu monitor si Herman.
0: Siap.
2: Paramli. Siapa tuh Fatimah Umar rajin lo mau monitor aja si Dinto ya kalau nah
0: di TikTok biasanya
2: Mbak
0: ya.
2: Yanti, Mbak Yanti juga Mama Alpi. Siapa lagi itu? Hoki Hakim. Sebaratan aja kan yang monitor ya kalau yang di TikTok tuh kada kasang ngebaan ke dekat
0: kada ketangkisan lagi ya kalau jarang tuh. Nah.
2: Ih banyak banar yang di TikTok tuh ya kalau.
0: Iya.
2: Yang di TikTok di grup sebarataan aja gin lah buat Fatih.
0: Siap.
2: Awas nih bagawian nah.
0: Enggih lanjut silakan.
2: Pandi doa yang terbaik sukses selalu sehat-sehat kita seberadaan. Dibungkus lagunya assalamualaikum makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama dan selamat malam Melody Memory.
3: Malam.
0: Yang ditunggu Mas Hendy tadi nih masuk ya ternyata ya.
3: Gua udah kenal tuh Hendy tuh.
0: Eh kada kenal lagi kah? Mak kenapa nih? Ada apa gerangan nih?
3: Aku lagi ya.
0: Aja, pokoknya ada sesuatu ya.
3: Lagi hilang ingatan.
0: Lagi hilang ingatan, asik. Kayak lagu ya. Lagu siapa tuh lupa saya hilang ingatan itu tuh.
3: Sama siapa ya?
0: Hah?
3: Ini sama siapa ya?
0: Sama saya John Martin nih.
3: John Lennon.
0: John Lennon meninggal dong jadinya. Oke, okay. Bang Ojan lagunya dulu silakan Bang Ojan. Mau yang mana nih?
3: Aku ada 4 sama Madon.
0: hanya segenggam setia nih.

0: Weh, kenapa ya, jadi pengen?
1: Mudah-mudahan banyak nangsi ya doa aku.
0: Oh mah, amnesia hujannya jar Ramadan tadi TikTok. Iya, am hilang ingatan makanya mama dan ayah nahan. Nasib aja lagi sudah nih.
1: Kebangatan anu, kebangatan rindu padli.
0: Oi, di kayak Masri dong jadinya kalau kebangatan rindu.
1: Itu kada ada Bapak, kada rindu lagi.
0: Kada ketangkisan lagi lah. Ya Allah, tapi Masri ini menghibur ya kan jadinya ya.
1: Kada juga.
0: Kada juga.
1: Keterlaluan gitu ngarannya.
0: Nah, Bang Masri, ama pian nam. Ayo janah lagunya kita siapakan dulu gin lah.
1: Ya, buat semuanya dipadli ya.
0: Oke, buat semuanya ya.
1: Salam hormat buat anu nah, buat ayah Ina Hamzah lawan Ibu. Barat Ibu Rosita juga.
0: Siapa?
1: Ya dah, buat semuanya padlah.
0: Oke deh, siap.
1: Ya, buat adik sayangnya nih.
0: Ai, siap.
1: Ya, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ojan adakah 976? Selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghuni 976 ini pasti putri ya, kenapa ya? Anu ini, apa langganan 976? Kenapa?
2: Kenapa?
0: Ya 976 sering langganannya putri nih.
2: Di sering juga, anu terjatuh.
0: Nah itu makanya, sering terjatuh, sering langganan di sini nih. Tapi alhamdulillah malam ini bisa gabung ya putri ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Lagunya dulu silakan Putri. Ada sudah tahu lagunya atau siapa kira-kira?
2: Itu apa? Ikut aja, Gen.
0: Oke, ikut aja, siap. Ikut lagu siapa dulu nih? Lagu Mamadan, lagu Hendy atau lagu Maimunah?
2: Ikut semuanya aja, Gen. Kita ngiru yang lainnya.
0: Oke, siap. Ikut semuanya aja berarti ya.
2: Oke.
0: Baiklah, lagunya spesial buat siapa kira-kira? Salamnya.
2: Salam buatnya Mbak Mai Munah Sadilah. Buat Mbak Mawar. Buat apa? Abang Ojan tadi. Bang Hendy juga.
0: Oke.
2: Buat semuanya aja, Gen.
0: Oke, buat semuanya ya. Siap-siap. Baik. Oke, salam yang kita catat ya. Terima kasih, Putri.
2: Iya, sama-sama. Terima kasih juga waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika di Jember, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Patli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Karena WhatsApp lagi sepi nih, alhamdulillah bisa tembus cepet ya.
3: Alhamdulillah.
0: Biasanya harus berapa kali telpon? Puluhan telpon dulu ya baru bisa gabung.
3: Puluhan, bener. Pernah sampai 30-an.
0: Tuh kan. Makanya pokoknya harus
3: padet jalurnya.
0: Harus sabar.
3: Jalurnya Mas Padli ini ya harus sabar. Ekstra sabar. Gimana kabarnya Mas Padli?
0: Saya alhamdulillah sehat. Mbak Rika sendiri kabarnya sehat nih?
3: Alhamdulillah sehat. Nih background-nya kenceng banget.
0: Iya makanya. Luar biasa ini kafe di sebelah ya.
3: Oh iya kafenya rame terus.
0: Kayaknya kafe banyak live musiknya juga ya kayaknya ya.
3: Iya, mulai pagi tadi, jam 11 tadi bukanya.
0: Oke, alhamdulillah.
3: Jam 12 Wita, ya jam 12 Wita. Apalagi kalau ada event-event, aduh rame banget.
0: Luar biasa iya. Berarti ya, animo masyarakatnya iya, di situ.
3: Oh iya, banyak kafe-kafe sini. 50 meter, 100 meter kafe, 100 meter, 200 meter kafe gitu.
0: Apa tuh namanya tuh? Kafenya banyak anak muda atau orang tua juga nih nongkrong di situ tuh?
3: Itu nongkrong lansia, para lansia juga.
0: Oh, lagu kenangan.
3: Kalau ada acara ulang tahun, iya. Ya macam-macam lagu baru bisa juga bebas. Kalau ada ulang tahun, acara apa gitu langsung booking gitu, Mas.
0: Luar biasa.
3: Ini urutan keberapa? Ini aku urutan keberapa udah?
0: Urutan ke-6 ini.
3: Ketinggalan banget.
0: Urutan ke-6 sudah ini.
3: Kayaknya barusan Mawar ya? Mawar apa Putri?
0: Putri tadi baru masuk tadi.
3: Oh, Putri. Aku lagi pencet-pencet ya. Salamnya buat Putri. Bang Ojan,
0: siap.
3: Ibu Bambang, Mbak Osin, Mama Imuna, Acil Fatimah,
0: okay.
3: Bu Fatimah Umar, ada Mbak Vio di Makassar juga,
0: iya,
3: Bang Dayat, Abang, atau Bang Herman,
0: okay.
3: Ada Abang Ali, ada Abang Ica, Abang Albi, ada Bang Roy.
0: Oke, okay, siap.
3: Roy. Mama Madan juga, aku terlalu lupa. Terus siapa lagi ya? Papi Chow ya, lama
0: Papi
3: gabung.
0: Oke, siap.
3: Mawar, Mawar belum masuk Mawar ya?
0: Mawar lagi OTW nih, mudah-mudahan bisa gabung nanti ya.
3: Oh, OTW kemana?
0: OTW gabung maksudnya.
3: Oh, OTW gabung.
0: Jadi ditunggu nanti ya. Karena sudah OTW kemarin.
3: Semuanya sudah dibungkus salamnya.
0: Siap.
3: Dan selalu sehat. Oh,
0: lagunya
3: Mayanti,
0: dulu.
3: Lupa aku, Mayanti. Lagunya Berdiri Bulu Romaku.
0: Berdiri Bulu Romaku dari Hati Kesendang ya.
3: Hati Kesendang, ya. Siap. Itu kayaknya Mas Fadli belum lahir.
0: Iya, belum dong itu dong. Itu tahun 87.
3: Itu lagu. Iya.
0: Saya kayaknya udah baru direncanain kayaknya itu mah.
3: Mas Fadli paling 90 berapa Mas Fadli? Ayo beri bocoran dong.
0: Wah, 90-an lah pokoknya ya.
3: Iya, 90-an ya, era 90-an. Ya, Mas
0: betul.
3: Fadli,
0: baik,
3: makasih.
0: Terima kasih banyak juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung kita puterin nanti yang di TikTok akan saya bacakan di off air ya. Tadi banyak banget yang gabung, ada Celama Palam, ada Mbak Shanti Amelia, Mama dan juga Monitor, ada Siti di Taniran, Abah Siti ya. Terus ada siapa-siapa lagi nih, Nanai, ada Muhammad Amin, Putra Bintang, ada Muhammad Amin dari Lok Somowe Aceh Utara tadi ya. Ini dia dua lagu untuk Anda, Sonia dan Dewa 19.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Mahameru Dewa 19, lagu yang dirilis tahun sekitar 1994 melalui label rekaman Aquarius Music Kindo yang muncul dalam album studio mereka bertajuk Format Masa Depan. Lagu ini luar biasa menarik juga ya, kita putarkan di Melodi Memori malam hari ini. Oke, lagu-lagunya yang terpilih ada Rahmat, Hanya Segenggam Setia Hatiku Sendang dengan Berdiri Bulu Romaku. Terus juga tadi di TikTok ada yang request Ermi Kulit dengan Pasrah dari Mbak Rani di Tanjung. Ada juga lagu yang lainnya, nanti kita bacakan ya. Kita akan terima telepon lagi. Kali ini kita beralih ke telepon, kayaknya telepon WhatsApp dulu nih kayaknya ya. Kita balik dulu nih formatnya, biar ditunggu nanti ya buat yang di seluler ya. Selamat malam Abah Hica.
1: Malam, assalamualaikum beli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nontonkah pian bola malam ini?
1: Sampai di bawah padena.
0: Iya, amricoh kalau lagi tapi nanya.
1: Cuma Malaysia menang ya 6-0 juga loh Nano.
0: Betul. Singapura. Sudah di ini sudah babak kedua terakhir nih. Kayaknya bakal
1: tambahan waktu bagaimana, tinggal berapa menit lagi nih, paling 1 menit aja lagi
0: nah. Makanya ya Allah. Nih
1: asa. Udah setting dia sudah Malaysia anu tuh Malaysia lawan Singapura tuh
0: bagaimana. Kayaknya itu ada apa ya, pengaturan pertandingan kayaknya itu ya, settingan tadi.
1: Makanya itu.
0: Aduh, Indonesia 7-2 lagi.
1: Makanya itu sedikit aja kamu menang bahin Indonesia nama babak kedua.
0: Makanya aduh. Jadi 6-1 pula. Makanya ini aduh.
1: Oh bulan. Nah kamu masuk pelis pikir pelis pelan
0: lah. Nah 8-2 kah jadinya nih pinanya nih.
1: 8-2 jadinya
0: nih. Nah ini kapan nih hasilnya pulang nih.
1: Iya mudah-mudahan ya Allah.
0: Tapi rasanya tetap kalah misalnya 8-2 nah, karena selisih.
1: Dua biji bulan. Kebobolannya ini.
0: Kebobolannya ini dua biji.
1: Iya makanya itu.
0: Jakanya 8-0 ya, masih aman nih.
1: Aman lah bujur-bujur.
0: Makanya. Aduh.
1: Kan itu lagi dihitungnya kartu merah kan ada Indonesia juga.
0: Nah iya fair playnya juga Indonesia, kartu merah itu berpengaruh banget tuh juga tuh.
1: Malah juga tuh.
0: Ya makanya kita tunggu aja deh ya apakah ada keajaiban atau tidak nih, gak tahu kita ya.
1: Pokoknya
0: itu okay. Benar. Oke. Okay.
1: Telinga sambil mendengar radio.
0: Nah betul itu lagu masih menyala pokoknya ya kalau.
1: Makanya itu dah.
0: Oke, lagunya dulu silakan, Abah Hica.
1: Eksis ada bina ya Padilla?
0: Ada dong, eksis dong. Dirantai di gelangi rindu judulnya.
1: Nah itu aja gitu bagaimana.
0: Baik, siap. Lagunya kita bungkus dulu. Salamnya buat siapa aja dulu nih?
1: Salamnya buat Bu apa Bunda Rike tadi lah. Wah ya apa? Siapa tadi? Putri lah.
0: Putri.
1: Wajat juga ya Allah.
0: Oke, siap.
1: Memunah juga ya, mau mandat
0: iya.
1: Lihat juga nah, Papi Coy nah, kalau masuk pulang Papi Coy kalau sudah ada masuk
0: iya plus. Papi Coy ditunggu nih ya, mudah-mudahan nanti bisa gabung
1: iya nonton bola kalau Papi Coy juga nih.
0: Kayaknya lagi nonton bola nih, sibuk semua nih nonton bola malam ini nih.
1: Membungkas sebutannya nih Papi Coy
0: iya ya. Tapi sampai sekarang jadinya agak gimana ya kalau 8-2 doang nih skornya nih. Makanya aduh mudah-mudahan nanti di ada hitung-hitungannya bagaimana, nanti ada keajaiban lah ya. Oke, Abah Hica berarti lagunya eksis ya. Halo. Nah, sinyal nih Abah Hica nih kayaknya nih. Oke, Abah Hica sinyal berarti ya. Mohon maaf banget. Oke, kita bungkus lagunya ya. Oke, terima kasih ya Baica. Selamat malam. Ada gol lagi ternyata di Indonesia ya. Selamat malam Melodi Memori.
2: Malam.
0: Selamat malam Abang Ali. Apa kabar?
2: Kapanasan Batena.
0: Kapanasan. Humap rupanya lah.
2: Humap.
0: Ini mulai siang tadi panas banget rupanya hari ini
2: kira lah. Hujan-hujannya ada.
0: Tinggi hujan kadada. Apa-apa kadada ya kalau lah. Banyumasin juga ya kalau ada pian. Ih. Allah Rabbi ayalah han da kawaik. Pohon lagunya apa nih?
2: Empat Marika teh ya.
0: Oke, lagu eksis dirantai di gelang rindu ya.
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa aja silakan.
2: Salamnya Ulia di Serta di Uyun. Lawan Mada.
0: Oke.
2: Lawan siapa itu?
0: Hai. Maimunah bukan?
2: Siapa itu penyiaran itu apa?
0: Siapa? Penyiar siapa nih?
2: Adit.
0: Adit, oke, okay, siap.
2: Ya, berantan aja nawanan burikanya nah.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Bang Ali yang ada di Alu-Alu ya. Oke, kita lanjut ke 976. Ada yang gabung 976 kira-kira nih? Kalau tidak ada yang gabung di 976, saya hitung 5 detik. 5, 4, 3. Ada ternyata ya, beruntung nih beliau nih. Selamat malam Melody Memory.
3: Siap, Melit.
0: Asik.
3: Melody.
0: Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah di mana ini?
3: Ayo, dengan orang Kabupaten Indragiri Hilir, Mas.
0: Oh, Bang Dayat ini ya?
3: Iya, tahu.
0: Suaranya kalau di 976 lebih jernih ya?
3: Masa ya?
0: Iya, kalau di sini lebih jernih dibandingkan yang satunya nih.
3: Iya, iya. Ini lagunya nostalgia, Mas.
0: Lagunya nostalgia. Tapi ini kayaknya udah full sih sebenarnya Bang Dayat ya. Jadi mau ikut lagu yang mana kira-kira nih?
3: Apa aja yang di playlist?
0: Ada Rahmat Hanya Segenggam Setia, Berdiri Bulu Romaku, Hah? Hetikus Endang, Air Mi Kulit Dengan Boleh. Pasrah.
3: Boleh itu. Hetikus Endang tadi.
0: Oke. Bulu Romaku. Berdiri Bulu Romaku ya. Siap, meluncur.
3: Salam-salamnya dulu, Mas.
0: Silakan salam-salamnya buat siapa aja nih?
3: Salam-salamnya buat teman-temannya lagi stay tune di mana saja berada, buatnya siapa? Ini Mamang Fadli kan?
0: Betul. Saya Fadli.
3: Iya. Siapa aja yang udah masuk?
0: Banyak nih malam ini yang gabung nih. Ada Mbak Rika di Jember, ada tadi baru Bang Ali di Alu-Alu, ada Abah Hica di Banjarmasin. Ada putih banyak deh pokoknya.
3: Ada teman yang di Kabupaten Indragiri?
0: Belum ada nih, baru Bang Dayat nih yang masuk nih.
3: Iya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi stay tune di mana saja berada, Mas. Lagi di anu nih, Mas, saya di kapal nih, Mas.
0: Woi, lagi di kapal. Kemana nih tujuannya nih?
3: Enggak, ini kan ini tujuannya mau jual kelapa gitu kan. Di Kabupaten ini banyak kelapa.
0: Oke, woi, mantep nih. Gelap-gelapan tapinya ya.
3: Kayaknya salam buat semuanya ya, Mas ya.
0: Oke, siap.
3: Salamnya buat Radio RRI Pro 1 Banjarmasin aja dengan ucapan so anywhere keep stay tune to RRI Pro 1 Banjarmasin kanal informasi dan inspirasi.
0: Asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daya, terima kasih banyak. Indonesia 92, Bangladesh pendengar. Dan kayaknya ini senang-senang nih mereka nih. Kayaknya lolos nih ya ke babak selanjutnya nih. Kayaknya ya. Saya nggak tahu nih, mereka senang-senang. Saya belum tahu hitung-hitungannya nih. 92, Malaysia, Singapura 6-0. Kayaknya lolos sih harusnya ya. Harusnya kalau selisih gol nih. Oke, lanjut lagi kita terima telepon berikutnya. Ada Mbak Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak, selamat malam. Maaf ganggu sebentar ya kak, kamu izin request satu lagu boleh gak kak? Terima kasih. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Aku mau izin request lagunya Benci Kusangka Sayang. Lagu Benci Kusangka Sayang udah kita puterin tadi kakak Lara Purnamasari di awal ya. Jadi lagunya udah kita puterin, so, thank you ya. Terus ada Abah Kalbi di Tanah Bumbu. Apa kabar Abah Kalbi?
4: Assalamualaikum Bang Madli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat aja kah?
4: Sehat aja nah. Olah cuma hujannya ada dia lagi dah.
0: Belum lagi lah kira-kira. Mudah-mudahan karena ada waktunya hujan lah ya kalau. Mudah-mudahan insyaallah ada jekan hujannya. Pohon kenapa tuh?
4: Lagunya ikut saja Juna, samaan ikut saja Juna.
0: Oke, lagunya ikut aja ya.
4: Pengarangnya acaranya sampai dari nunggu satu, tapi dia ready juga, nggak ada cerita.
0: Siap.
4: Salamnya beli tarinya, nama beli Juna.
0: Oke deh, siap.
4: Satu di mana saja berada.
0: Baik.
4: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah Kalbi. Oke, dua lagu kita puterin untuk Anda karena udah lumayan lama ya saya ngobrol kayaknya nih. Ada Rahmat Hanya Segenggam Setia dan Hetiku Sendang Berdiri Bulu Romaku ini di untuk Anda.

0: Etikus Endang berdiri Pulau Ramaku tahun 1987 kita putarkan di Radio Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Habis ini ada lagu Ermi Kulit dan juga Eksis akan kita putarkan sesaat lagi. Lagu yang mudah-mudahan enggak tahu nih sempat enggak nantinya ya atau enggak nih lagu yang lain. Karena di WA ini ada Eja yang minta lagu God Bless ya. Lagu God Bless kita siapin dulu tapi mudah-mudahan sempat ya. Kalau enggak sempat saya mohon maaf banget Bang Eja. Di Istanbul. Oke, kita terima telepon berarti di 562 sudah ada yang bergabung. Kita coba sapa dulu. Selamat malam Melody Memory.
1: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Asik. Dari siapakah di mana ini?
1: Dari Kuala Kapuas.
0: Kuala Kapuas,
1: Kalimantan Tengah.
0: Abang Salim atau siapa ini namanya?
1: Abang Dani.
0: Abang Dani, asik. Dulu tuh ada
1: nih sering siaran radio Kapuas kan nih?
0: Saya jarang. Saya
1: pernah ya.
0: Saya kenal aja sama teman saya ada tuh di situ tuh.
1: Iya.
0: Di RSPD Kapuas dia tuh. Siapa ya namanya? Lupa saya.
1: Sama Ingsan dulu.
0: Terus ada lagi Agau. Siapa?
1: Penyiar radio Kapuas. Sering suara kamu nih ada suara radio Kapuas dulu.
0: Oh iya.
1: Iyalah.
0: Saya lupa-lupa ingat juga
1: iya,
0: kayaknya.
1: Iya, kenal sama kamu nih.
0: Oke, okay. Oh berarti ada yang buat kesana tuh berarti suara saya kayaknya tuh.
1: Ya, ada kalau aku ngirim lagu Semut Hitam.
0: Oh iya, betul.
1: Iya, sama siapa ya teman kamu tuh?
0: Aduh, lupa saya itu. Iya, saya tahu ya.
1: Iya, pokoknya Bang Maulana lah.
0: Bang Maulana bukan ya? Siapa ya?
1: Betul.
0: Nasrullah ya, bukan?
1: Iya.
0: Nah, itu. Teman saya itu beliau itu di sana ya, tuh.
1: Katanya kamu mampir di SPD Kepuas langsung siaran.
0: Makanya saya mampir dulu tapi ya lama sih ya kayaknya ya. Saya lupa
1: iya,
0: tuh.
1: Tahun berapa tuh? 2005 lah.
0: Iya. Saya ya kayaknya tahun kemarin deh ya betul-betul kayaknya ya.
1: Iya.
0: Saya lupa-lupa ingat juga Bang Dani.
1: Ya, ingat sebenarnya kamu gitu.
0: Alhamdulillah berarti Bang Dani masih ingat saya ya.
1: Iya.
0: Mantap luar biasa.
1: Bang nama kamu nih?
0: Saya Fadli, Bang Dani salam kenal
1: iya,
0: ya.
1: Iya, Fadli.
0: Salam kenal.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan selalu kenal saya nanti insyaallah ya.
1: Mampirlah ke Kapuas lah.
0: Siap, deket aja ke Kapuas ya. 1 jam dari Banjarmasin kok.
1: Iya.
0: Oke, Bang Dani lagunya ini cuma ada 3 pilihan. Bang Dani ada Ermi Kulit, Pasrah Dirantai Digelangi Rindu, Eksis sama God Bless Maret 1989. Mau yang mana Bang Dani?
1: God blessing.
0: Oke, God bless aja ya. Lagunya kita siapin dulu. Salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya untuk kenal semua galah.
0: Oke,
1: siap. Dari A sampai Z ya.
0: Dari A sampai Z ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada orang anjir muara Bang Muhammad Jayadi. Assalamualaikum Bang Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya selamat malam Melody Memory. Wah, Mas Yusuf lama tidak gabung nih Mas Yusuf. Apa kabar?
2: Ya,
0: alhamdulillah sehat. Amuntai cuaca aman Mas Yusuf?
2: Ya,
0: cuaca aman ya. Lagi panas kayaknya. Suhunya kira-kira?
2: Lagi panas.
0: Lagi panas ya. Mudah-mudahan selalu sehat Mas Yusuf ya.
2: Ya,
0: pilihan lagunya nih cuma ada 3 pilihan lagu Mas Yusuf. Ada Ermi Kulit dengan lagunya Pasrah. Ada Eksis Dirantai Digelangi Rindu, Maret 1989, God Bless, dan juga itu aja 3 lagu aja ya, Mas Yusuf. Ermi Kulit aja ya, baik. Kita bungkus salamnya silahkan buat siapa aja. Oke. Siap. Oke. Banjarmasin cuacanya luar biasa panas lah intinya ya. Cerah. Kabar saya alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu sehat untuk kita semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf. Oke, kita mau puterin 2 lagu. Kayaknya sempet lagu God Bless-nya sebagai penutup. Nanti Chris Biantoro tadi ada yang request lagu Mungkinkah judulnya. Kita taruh di jam 11 malam ya. Ini dia 2 lagu dulu untuk Anda. Ermi Kulit dengan Pasrah dan Eksis dengan Dirantai Digelangi Rindu.

Eksis di rantai di Kilang Rindu menemani Anda mendengar di Prosatu di Banjarmasin, kalian informasi dan juga inspirasi. Selamat malam, selamat beraktivitas sekali lagi untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang bersama kami. Mudah-mudahan selalu sehat bahagia dimanapun Anda berada ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di Melody Memory malam hari ini. Kita hadirkan lagu berikutnya dari God Bless 1989 yang requestannya Bang Eja. Terus ada juga di TikTok kalau tidak salah yang request lagu God Bless. Di WhatsApp juga ada yang minta lagu God Bless juga ya. Dan di telepon juga tadi ada yang mau request lagu God Bless. Banyak kayaknya mau request nih. Lagu menutup kita God Bless malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung. Semangat untuk kita, selamat bermimpi indah dan menjalankan hari besok yang bahagia, dikarenakan Indonesia bisa berhasil tembus ke babak final. Ini dia, God Bless.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha

0: dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli. Jendela Seribu Sungai adalah novel karya Miranda dan Avesina yang mengisahkan perjuangan tiga orang anak, Kejora, Aryan, dan Bunga, dalam mengejar cita-cita mereka di tengah tantangan dari keluarga dan lingkungan. Kejora adalah anak yang cerdas dalam matematika, namun keluarganya menginginkannya menjadi seorang balian atau dukun di suku Dayak untuk meneruskan tradisi keluarga. Aryan, ia bercita-cita menjadi seorang seniman kurinding, alat musik tradisional Kalimantan Selatan, tetapi menghadapi penolakan dari orang tuanya. Sedangkan Bunga, dia adalah anak berkebutuhan khusus yang ingin menjadi seorang penari. Namun, orang tuanya meragukan kemampuannya karena kondisinya. Dengan bimbingan Bu Guru Sela, ketiganya berusaha untuk mewujudkan impian mereka, menghadapi berbagai rintangan, dan belajar tentang pentingnya keberanian serta ketekunan dalam meraih cita-cita. Novel ini tidak hanya menggambarkan semangat dari anak-anak dalam mengejar mimpinya, tetapi juga menyoroti kekayaan budaya Kalimantan Selatan seperti tradisi balian dan seni kurinding. Kisah ini mengajarkan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, setiap individu dapat mengatasi hambatan untuk mencapai impian mereka. Jendela Seribu Sungai telah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama yang dirilis pada Juli 2023. Adapun plot cerita Jendela Seribu Sungai mengambil setting di kota Banjarmasin yang banyak menampakkan ikon kota seperti keindahan dari Sungai Martapura. Demikian esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli, dari RRI untuk Indonesia. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

luka batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri, dan mulai hari ini.

0: Do, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Banjarmasin malam ini.

0: Renungan malam menepati janji. Seekor induk rusa ketika kedua anaknya sudah mulai belajar berjalan. Pada pagi buta, ketika kedua anaknya masih tidur, induk rusa pergi mencari makanan. Dia bermaksud setelah pulang dari mencari makanan, akan mengajar anak-anaknya mencari makan serta menjaga diri menghindari dari bahaya. Setelah mendapat makanan rumput hijau yang segar, saat perjalanan pulang, dia terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh pemburu. Induk rusa itu sambil menangis memikirkan kedua anaknya. Pemburu akhirnya tiba. Induk rusa berlutut memohon kepada pemburu membiarkannya pulang ke rumah, memberi makan serta mengajari anaknya mencari makan. Dia berjanji keesokan harinya akan kembali ke sini menyerahkan diri. Pemburu melihat rusa ini dapat berbicara, di dalam hatinya sangat terkejut dan gembira. Dia memutuskan akan mempersembahkan rusa ajaib ini kepada raja, supaya dia menjadi terkenal dan mendapat hadiah dari raja. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia berubah pikiran, melepaskan induk rusa pulang. Induk rusa bergegas berlari pulang. Suasana hatinya sangat sedih memikirkan kedua anaknya. Setelah sampai di rumah, dia berkata kepada kedua anaknya, "Anakku, Mama akan menceritakan sebuah kebenaran dan ketidakkekalan di dunia ini kepada kalian. Jika kalian sudah memahami kebenaran ini, maka kelak jika kalian menghadapi masalah apapun, kalian nantinya tidak akan terlalu sedih lagi. Kalian harus ingat, hidup ini sangat singkat. Segalanya akan berubah, tidak pernah abadi. Nilai dari keluarga, kasih sayang, semuanya tidak abadi," ujar induk rusa itu. Anak-anaknya sambil menangis bertanya, "Lalu kenapa Mama masih harus menepati janji kepada orang jahat tersebut?" Induk rusa berkata, "Tanpa iman, dunia akan hancur. Tidak ada kejujuran, dunia akan runtuh. Demi kelangsungan dan harapan dunia, saya rela berkorban daripada menipu orang lain. Mama rela mati demi integritas daripada menipu untuk hidup." Setelah selesai berkata, sambil menahan tangisannya, induk rusa berlari keluar. Anak-anak rusa mengejar dengan sekuat tenaga. Pemburu melihat induk rusa memenuhi janjinya datang kembali, menjadi sangat terharu. Ia pun mempersilahkan rusa itu kembali kepada anak-anaknya. "Saya tidak akan menyakiti Anda lagi. Bahkan mulai saat ini, saya tidak akan menyakiti seekor binatang pun," kata si pemburu itu. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tersebut adalah sifat welas asih dan kejujuran dari induk rusa yang akhirnya membangkitkan niat baik serta watak dasar dan sisi baik dari pemburu.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Mendengar sampai di sini, kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Dari program Satu Hari di Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410.
1: Selamat pagi pendengar, semangat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga pagi hari ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 RRI Banjarmasin akan mengudara untuk Indonesia menemani Anda dengan beragam acara dan hiburan. Kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Auliana di Banjarmasin pagi. Baik pendengar, sebelum atau sesudah Anda melaksanakan ibadah sholat subuh pagi ini, kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 1 sampai dengan 6 dibacakan oleh Ahmad Baihaqi dan Sari Tilawah Zahra Zaituna Khalida.
2: A'udhu

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini Muhammad, tidak lain hanya seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di dunia dan di bumi, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasanya Muhammad. Atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman. Padahal telah kami kirimkan bukti, apakah mereka akan beriman? Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka.

Jahanam, hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin pagi ini. Kanal informasi dan

Persatukanal informasi dan inspirasi. Menyapa Anda di Banjarmasin pagi pendengar, semoga pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semua tentunya. Dan yang lagi bersiap untuk melakukan aktivitas, semoga diberikan kesehatan, kemudahan, diberikan langkah yang lebih mudah ya untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Baik, pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin pagi dengan satu informasi dari portal rri.co.id. Sebelum kami hadirkan kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai madrasah kini memiliki ruang yang semakin besar untuk meningkatkan kualitas sekaligus daya saing dengan sekolah umum. Penguatan kualitas madrasah antara lain dilakukan melalui pengembangan madrasah aliyah negeri atau MAN, insan cendekia serta madrasah yang masuk dalam program pengembangan sekolah unggul Garuda Transformasi. Upaya meningkatkan kualitas tersebut juga dilakukan melalui pembenahan fasilitas pembelajaran. Sepanjang 2025, sebanyak 74 madrasah menerima manfaat program revitalisasi sarana dan prasarana. Untuk lebih lengkap informasi yang kami bacakan pagi ini, silakan Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan untuk siaran pagi ini juga dapat Anda akses dan nikmati melalui RRI Digital.

0: doa hari ini. Ya Allah, Engkaulah penyembuh dari segala luka di hati. Sembuhkanlah luka di hati kami. Hapuslah air mata kami. Hilangkanlah segala sedih, duka, kecewa kami. Dan gantilah dengan kegembiraan dan kebahagiaan untuk kami, dunia, dan akhirat. Amin.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Persatukan kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya segala puja-puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana pagi yang cerah hari ini pendengar edisi Jumat 2 Oktober 2026 kita diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Pendengar, untuk hari ini tentunya kuliah subuh mengangkat tema belajar sabar di zaman serba klik. Kami juga nanti akan mengajak Anda bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk kuliah subuh pagi ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama Ustadz Haji Haris Paulidi Asnawi LCMSI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Ya tuh.
0: Kabar baik Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana Mbak
1: Auliana?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ustadz agak-agak sedikit ini serak. Karena iya. Ya tadi menuju ke sini ini terasa sekali kabut asapnya di jalan. Iya, artinya mudah-mudahan semua yang melakukan kegiatan hari ini diberikan kesehatan Ustadz ya. Amin ya
1: rabbal alamin. Amin. Insyaallah.
0: Insyaallah baik. Baik, Ustadz, ini temanya menarik, belajar sabar di zaman serba klik ya. Sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, silahkan untuk memberikan pengantar terkait dengan tema tersebut. Silahkan, Ustadz.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih. Aghnana bihalalihi an harami. Wa kafana bifadlihi amman siwa. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ربي صهري صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para pendengar dan pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di subuh kali ini kita masih bersua lewat udara. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita merupakan nikmat yang sangat banyak. Di antaranya yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga yang tidak kalah penting adalah nikmat kesehatan dan kehidupan sehingga kita bisa sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dan pemirsa RRI yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya ingin memulai pagi ini dengan sebuah pengamatan sebenarnya. Nah, ini bukan menuduh siapapun, tapi mungkin ini pernah kita rasakan. Saat ini banyak orang yang berutang bukan karena kebutuhan yang mendesak, melainkan karena gengsi, takut dianggap tidak mampu, takut ketinggalan tren, takut kalah mungkin dengan lingkungan sekitar. Ini sebenarnya bukan sekedar kesan saya pribadi ya. Ada riset, ada perilaku konsumen yang secara khusus mengukur ini. Nah, salah satunya meneliti terkait perilaku belanja kita lewat live shopping di media sosial misalnya. Dan mereka menemukan rasa takut ketinggalan atau yang disebut dengan FOMO. Nah, memang jadi salah satu pendorong nyata orang ngambil keputusan membeli secara terburu-buru itu adalah rasa takut ketinggalan. Nah, ini bukan sekedar kebetulan video belanja langsung. Memang itu memang dirancang ya, artinya dari penjual untuk merancang itu sehingga dengan misalnya ada hitungan mundur, ada yang bilang dengan stok terbatas atau diskon cuma sampai 5 menit. Nah, itu memang dirancang untuk memicu rasa takut ketinggalan tadi. Nah, akibatnya bisa kita lihat mungkin dari angka yang ada. Di dalam data Otoritas Jasa Keuangan per Juli tahun ini mencatat ada banyak sekali rekening pay later atau yang bayar nanti, rekening utang yang untuk belanja itu di Indonesia. Nah, itu udah lumayan mencapai 33 juta lebih rekening gitu, dalam setahun. Nah, OJK sendiri menyebut secara terbuka bahwa anak muda kita menjadikan pay later atau bayar nanti ini sebagai gaya hidup. Nah, bahkan di tahun ini OJK sampai perlu membuat aturan baru membatasi orang memakai pay letter yang lebih dari tiga perusahaan pembiayaan sekaligus. Nah, ini karena memang sudah mulai banyak orang yang gali lubang, tutup lubang antar aplikasi itu. Pinjam dari aplikasi A untuk menutup membayar di aplikasi B. Nah, mari kita berpikir sejenak sebenarnya. Berapa banyak sih keputusan kita sehari-hari itu yang sebenarnya diambil dalam hitungan detik, tanpa jeda, tanpa sempat berpikir dua kali. Nah, mungkin karena kita, kebanyakan dari kita sudah dikasih kemudahan duluan, mudah, serba mudah, sebelum semuanya dibekali dengan pemahaman yang cukup untuk memakai dengan bijak. Nah, sekarang kalau mau belanja mudah, kalau mau berkomunikasi dengan orang mudah, berhutang pun mudah gitu. Tinggal dipegang tangan, diklik, ya selesai. Nah, tapi yang menjadi masalah itu mudah, tapi kita memang tidak dibekali oleh pemahaman yang cukup untuk memakai ini dengan bijak. Nah, ini memang dari data survei literasi dan inklusi itu lebih banyak yang inklusinya daripada literasinya. Artinya orang ikut tapi banyak yang nggak paham gitu. Ikut tapi nggak paham. Oleh karena itu pemahamannya yang kurang cukup sehingga menggunakannya kurang bijak. Nah, salah satu yang paling sering terjadi yang kita sadari itu justru dari sesuatu yang karena hal-hal yang sepele. Ya, karena kita tergesa-gesa. Karena tidak ada sabaran, artinya tidak sempat berpikir lagi karena di depan sudah ada, oh ini mumpung nih 5 menit lagi hitungan mundur. Nah, itu atau mungkin oh ini padahal kita tidak punya sumber daya nih, uang nggak punya misalnya, atau mungkin belum punya. Nah, lalu tombol kemudahan, PN apa bayar sekarang, apa beli sekarang bayar nanti, itu di aplikasi belanja. Nah, ini mungkin juga salah satunya penyebabnya ya tadi karena kita tergesa-gesa gitu. Nah, padahal Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan. Ada sifat pelan-pelan, perlahan-lahan, hati-hati, sikap sabar itu dari Allah. Sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari setan. Nah, di zaman sekarang ketergesaan itu bisa datang dalam bentuk kemudahan seperti yang kita uraikan sebelumnya tadi, dalam bentuk tinggal klik, beli sekarang, bayar nanti. Itu ringan diklik karena kita jeda, tapi kita mesti harusnya kita belajar bagaimana apa namanya sebelum mengklik itu dipikirkan terlebih dahulu. Ya, pastinya yang ringan itu diklik, tapi bayarnya nanti berat. Nah, para pendengar dan pemirsa RRI yang dirahmati Allah. Nah, kenyataan-kenyataan ini banyak di kalangan kita, di kalangan anak muda kita, walaupun memang tidak semua. Sebagian mungkin seperti itu. Nah, bagaimana? Coba kita bayangkan begini ya. Kenapa kok kalau ada yang menawar bayar tunai 2 juta sekarang untuk beli sepatu baru? Nah, kebanyakan kita akan berpikir 2 atau 3 kali. Mahal sekali sepatunya 2 juta. Nah, tapi kalau tawarannya mestinya diubah. Cukup 175 ribu per bulan selama setahun. Nah, rasanya itu jadi ringan aja gitu. Nah, padahal kalau dihitung totalnya, ya sama aja, bahkan mungkin lebih besar karena ada biaya biaya tambahan. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena memang semacam ada rasa sakit di dalam diri kita setiap kali kita mengeluarkan uang. Jadi secara psikologis, kalau kita ngeluarin uang itu sebenarnya ada rasa sakit atau pain ya, pain of paying istilahnya kalau dalam teori itu. Rasa sakit ketika kita mau bayar. Nah, rasa sakit ini yang paling terasa ketika kita bayar tunai. Nah, kalau kita ada uang di dompet ambil 100 ribu, itu ngeluarin 100 ribu itu rasanya rasa sakit gitu, karena mencarinya kan susah gitu. Nah, ketika kita melihat uang fisik berkurang, buka dompet asalnya 5 lembar jadi selembar atau mungkin nggak ada lagi, wah rasanya sedih, rasa sakit. Nah, tapi begitu pembayaran itu dipecah atau ditunda, nah rasa sakit itu mulai berkurang. Atau mungkin yang asalnya harus bayar 2 juta, ini hanya bayar 170 ribu, ya kurang. Asalnya jadi bayar 100 ribu, ini cuma 10 ribu, misalnya kan 10 kali bayar, itu rasa sakitnya itu mulai mulai berkurang. Nah, kepraktisan secara tidak langsung di cara kita membayar itu sebenarnya membuat rasa sakit itu semakin rendah yang kita rasakan. Bayar tunai dengan uang, dengan bayar pakai kris, bayar pakai transfer, atau yang nggak kelihatan uangnya, itu lebih mudah ngeluarin uangnya yang bayar pakai kris atau pakai transfer karena rasa sakit ngeluarinnya itu kurang. Nah, apalagi kalau tidak bayar sama sekali, yang seperti bayarnya nanti, artinya utang ya. Nah, pay later itu sebenarnya bayarnya, terasa sakit yang kita rasakan itu semakin berkurang. Jadi semakin mudahlah kita mengeluarkan atau membelanjakan uang kita. Nah, paling kalau pay later atau bayar belanja sekarang, beli sekarang, bayar nanti, ini ada dua skema. Yang ada skema yang misalnya bayar kecil-kecil, misalnya bayar dipecah ya misalnya per bulan, atau mungkin ada yang bayarnya apa namanya 12 berapa bulan ke depan dibayar sekaligus gitu. Nah, kalau kita melihat dari skema ini sebenarnya mungkin lebih dekat dengan keseharian kita. Itu kita contohkan seperti seorang seorang yang membeli handphone misalnya, padahal handphonenya masih berfungsi baik. Nah, tapi ada model terbaru yang lebih keren. Nah, harganya 8 juta, 10 juta. Nah, kalau kita bayar tunai sekaligus ya mungkin rasa berat nih karena banyak sekali yang harus dibayar. Nah, mungkin orang akan berpikir ulang. Nah, tapi kalau ditawar cuman 700 ribu sebulan atau sekian 500 ribu sebulan, keputusannya menjadi terasa ringan. Nah, kayak orang melihat suatu yang lebih besar tadi. Nah, ini memang transaksi yang dirancang untuk membuat terasa sakit membayar itu terasa tidak terasa lagi di momen belanja, tapi nanti terasanya di akhir bulan atau ketika tagihannya datang. Nah, keputusan ini sudah bisa di ini ya, ketika keputusan itu tidak bisa sudah ditarik lagi, begitu kita sudah bayar udah akhir bulan tinggal tagihannya. Nah, yang para pendengar dan pemirsa akhir-akhir yang dirahmati Allah. Nah, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini bukan berarti kita sebenarnya tidak boleh pakai cicilan, utang, bukan begitu ya. Persoalannya adalah ketika kemudahan itu membuat kita berhenti, bersikap hati-hati atau tidak sabaran sebelum kita memutuskan. Nah, tidak sabaran atau tergesa-gesa tanpa berpikir panjang. Nah, inilah yang seringkali kita lalai. Nah, sabar, tidak tergesa-gesa di tengah dunia yang justru dirancang untuk membuat kita tergesa-gesa mengambil keputusan. Nah, kita sering lalai itu memperhatikan sifat yang satu ini, yang sabar, tidak tergesa-gesa ini. Nah, padahal sifat tidak tergesa-gesa inilah yang dicintai oleh Allah. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda pada As'aj Abdul Qais ya, "Inna fika lakhaslatain yuhibbuhumallahu al-hilmu wal-ana." Sungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai Allah, yaitu al-hilm dan al-ana, yaitu sifat sabar, tenang, tidak tergesa-gesa gitu. Jadi ketika kita ngambil keputusan mau belanja, mau ngutang, ya kita tenang dulu deh, ambil keputusan apa, coba kita renungkannya. Untuk itu mari kita coba usulkan ada tiga pertanyaan sederhana yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri sebelum kita klik bayar beli sekarang bayar nanti. Nah, pertanyaan pertama itu, kalau misalnya kita tidak beli ini sekarang, apa yang benar-benar terjadi di minggu depan? Nah, kalau jawabannya tidak terjadi apa-apa, nah ini berarti bukan kebutuhan yang mendesak. Artinya itu hanya mungkin sekedar keinginan. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita harus bayar tunai sekaligus hari ini, nah, apakah saya masih mau beli? Apakah kita masih mau beli? Nah, kalau jawabannya ya ragu-ragu, ini ya beli nggak ya? Kalau misalnya tunai, gitu loh. Nah, ini berarti ngutang atau cicilan itu sekedar untuk menutupi keraguan kita. Nah, pertanyaannya apakah benar-benar barang ini diinginkan atau cuman tergoda karena caya, apa cara membayarnya yang terasa ringan gitu. Nah, itu bisa membuat kita berpikir sejenak, jeda, bersabar sejenak lah dalam bahasa sederhananya sebelum kita mengambil keputusan itu. Nah, yang ketiga, coba kita tanyakan masing-masing, kalau misalnya nanti gajian, nah apakah tagihan ini masih dianggap masih sanggup dibayar bersamaan dengan kebutuhan pokok yang lain? Nah, kalau misalnya harus pilih salah satu, nah ini berarti kita sedang meminjam dari kebutuhan pokok di masa depan yang bagi di masa depan kita sendiri gitu ya. Artinya uangnya pas-pasan membuat kebutuhan pokok, tapi karena ini bayar beli sekarang bayar nanti ya, terasanya berarti tagihannya nanti untuk yang akan dipotong itu adalah kebutuhan pokok kita yang akan datang gitu ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang menguji untuk kita memikirkan sebenarnya seberapa besar apakah itu asli dari keinginan kita atau itu cuman tergoda oleh kemudahan bayarnya. Nah, itu ya. Artinya apakah ini kebutuhan atau keinginan? Nah, apakah ini memang kemampuan nyata dalam diri kita? Nah, atau mungkin itu mengorbankan yang lainnya. Oleh karena itu, perlu juga kita cermati bersama ketika kita dihadapkan di zaman yang saat ini serba mudah. Itulah yang kita sebut bijak ya. Nah, para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, nah, ketiga pertanyaan ini sebenarnya bertumpu dalam satu hal ya, terkait prinsip dasar dalam Islam terkait dengan soal utang. Nah, utang itu hukum asalnya memang boleh, bahkan Rasulullah sendiri ya pernah berutang ya. Nah, tapi konteksnya harus jelas nih, misalnya utang untuk memenuhi kebutuhan yang memang benar-benar mendesak. Dia bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan, apalagi utang karena takut ketinggalan. Nah, inilah yang lalu bagaimana sih sebenarnya? Nah, dorongan datangnya utang itu yang memaksa diri kita berutang itu sebenarnya apa? Nah, itu ya, itu tadi seringkali akarnya itu adalah keinginan. Keinginan yang berlebihan terhadap sesuatu. Dan inilah yang diingatkan oleh Allah jauh sebelum ada aplikasi belanja online ini. Nah, kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, kalau kita jawab semua pertanyaan tadi dengan jujur, sekaligus kita sadar bahwa utang itu sebaiknya ya untuk hal-hal yang dibutuhkan saja. Nah, maka akan membawa ke arah titik di mana yang digambarkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang dicintainya. Dan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, orang-orang yang membelanjakan harta itu mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Mereka berada di antara keduanya, artinya ada yang hal yang wajar. Jadi kita punya belajar bersabar, memberikan jeda sedikit, nah, tidak tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan di zaman yang serba serba mudah itu ya. Nah, para pendengar dan pemirsa RRI yang dirahmati Allah, nah, yang kita ingin renungkan bersama di pagi hari ini adalah sikap kita sebelum sampai pada keputusan itu. Nah, saat jari kita hendak menekan tombol beli atau saat kita mempertimbangkan apakah sesuatu itu benar-benar kebutuhan atau sekedar keinginan. Nah, sebelum menekan tombol apapun, tanyakan dulu ke diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya mendorong keputusan ini? Keputusan yang benar-benar atau hanya sekedar dorongan sesaat yang dibungkus dengan kemudahan? Nah, kesadaran itulah yang wujud konkret dari ketenangan. Nah, tidak tergesa-gesa sehingga kita bisa belajar untuk bersabar, dan itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat sampaikan, nah, karena kita punya pengalaman masing-masing, persoalan dan tantangan yang berbeda. Nah, mari kita mujakarahkan, diskusikan bersama, dan mari kita berbagi pengalaman terkait tema yang kita
0: pagi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan pengantar pagi hari ini. Dan tentunya yang ditakutkan itu adalah ada penyusup yang masuk gitu ya Ustadz ya, di dalam aplikasi belanja online ini, dan orang lain yang meminjam uangnya, kita yang membayar, itu yang repot ya Ustadz ya.
1: Nah, itu makin repot lagi itu.
0: Itu banyak kejadian Ustadz, banyak kejadian seperti itu akibat klik-klik-klik dan salah klik gitu. Baik, ini juga banyak pengalaman juga teman-teman gitu kan ya, terkait dengan hal itu.
1: Makanya penting di situ untuk bersabar, tidak tergesa-gesa, coba kita cek lagi.
0: Karena mungkin melihat pengaruh, ada yang murah di situ yang menggiurkan, dan akhirnya memasuki link-link, klik link dan lain sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya orang lain yang mengutang, kita yang bayar gitu ya. Baik. Silakan kami ajak Anda bergabung, pendengar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat, Nek?
2: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
0: Hinggi, silakan.
2: Mudah-mudahan jadi orang yang pandai bersyukur. Amin. Alhamdulillah, amin. Sehat panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Bu Auliana.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, Ustadz, paparan pian, Nek, ulun ke tujuh banar. Artinya rumus ulun nih tuh Ustaz saya. Rumus ulun bahari. Nggih. Jadi mulai dahulu kan. Nah, cuman sekali ulun berhutang waktu hampir menikah, ada kawan memaksa meminta tukari tanah kredit. Ulun kada bisa berhutang tuh Ustaz saya. Uma, jadi jadiin anu minta aja lawan abah kena aja. Ulun sudah berniat kan minta lagi bila sudah bergawe. Nah, jadi harga tanah itu waktu 40 tahun yang lalu harganya 110 ribu. Uang muka 10.000, apa tuh cicilannya 7.500, gaji ulun 15.000, separuh gaji Ustaz saya. Cuman tadi sidin kan waktu udah hati bujur juga pangkat tentang rugi juga. Ulun berhutang itu tadi uma dasar salo.
0: Nah, ini neneknya terputus. Baik, Nek. Halo. Baik, ini bisa dicoba kembali 0811 5111410. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, ini terkendala jaringan mungkin ya pagi ini. Silahkan kami ajak Anda bergabung kembali 0811 5111410 dan juga 0511 3251 562. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ibu Hajah Salasiah Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Ibu.
3: Oke, alhamdulillah dan sehat.
1: Insyaallah
3: di kampung nih, Pak Ustaz. Ada juga yang itu kemasan-masan, kadang utang, ada yang sambil nantarakan orang tua rumah mau tangi mau. Habis itu yang berjauh itu yang laki, kalau yang bini ini tahu ambil aja itu. Nah laki ini apa sih ambil tukar yang datang berjauh ini masan datangan barang nih. Jadi kira ulun makasihan laki berusaha seorang tuh angkatan nih barang. Nah anak ada terpakai di pasar juga. Nah, harusnya tuh kebutuhan apa yang keperluan gitu. Tapi maklumnya dengarnya itu seorang ada hal bercampur pangeran rumah tangga ini. Makanya paling apa pulang ditukar aja seorang itu. Anu aja, memasan aja. Memasan kan bayar juga. Jangan tadi lah. Palingnya mana kena datang lagi pulang. Yang tapi bulannya jangan lebih tukar. Nah, keperluan aja. Misalnya apa yang pecang di kan gitu. Nah, misalnya iwak ke dedan ukar iwak. Terus macam. Ini yang ada kepakai tangga ya. Apa kayak itu nah. Perhiasan-perhiasan dinding segala macam. Nah, bagaimana? Dan zaman sekarang. Pak Ustadz selalu hati itu terbuka untuk ditukar karena barang tuh datang sendiri pas teteh ke rumah. Ibu ulun dahulu tuh seorang yang ke pasar atau betul tukar kadeda barang matar ya orang ke rumah. Bagaimana mata sih jernano karena lagi tuh kayak ini jero ini orang tukar terus. Nah keterangan Pak Ustadz nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang menggiurkan ya belanja online ya Ustadz ya. Macam-macam di sana toko serba, toko serba ada. Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Walia.
0: Kabar baik, Pak Muas.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita baik-baik terus ke itu.
0: Amin, ya Rabbal
4: dan Amin. Bisa terkendali, terlindungi daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Yang mengajak kita kepada jalan-jalan yang sesat. Mudah-mudahan lah. Ya, itu aja dulu Mbak Uli ya lah.
0: Oke,
4: silakan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon izin ulun ingat guru ulun almarhum rahimahullah, beliau sangat memesankan lawan ulun, lawan keluarga ulun, bahwa ikam hati-hati terhadap perilaku dajjal. Karena ujasidin dajjalnya memang kada turun bang lagi, cuman anak cucunya sudah ada kayaknya nah, perilakunya tuh nah. Jadi ujasidin mengutip dari sebuah hadis, dajjal itu dia diturunkan sebanyak 40 ribu orang yang ciri-cirinya khas ada di dalam hadis itu. Terus dia berkeliaran di dunia ini, di muka bumi ini selama 40 tahun. Nah, jadi di sana apa, hanya dua tawarannya. Tawarannya yang pertama, tawarannya berupa api. Ini sebagai ini aja ilustrasi aja Ustaz. Api, namun itu hakikatnya adalah air, ujar beliau. Lalu apabila ditawarkannya air, maka itu hakikatnya api. Beliau menyuruh ulun kami, ambillah yang api, karena mungkin itu sudah ada berbagai kebaikan di belakangnya yang di sisi Allah. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sambil menantikan Nenek Rohida 0811 5111410. Silahkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali lagi
2: Pak Pandir. Sambungannya gitu. Jadi alhamdulillah kurang lebih 2 bulan kah 3 bulan kah naik arwah apa Gus Dur itu jadi presiden, gaji naik 50%. Ya Allah, syukur alhamdulillah. Nangka ini kabeh utang. Jadi nyaman sudah dapat itu. Itu berapa kurang lebih setahun lunas. Alhamdulillah nyaman banget. Pas hendak kawin sudah pada kawan menjual di pulang sidin sepetak. Kali ingat lagi ulun tuh berhutang kah apakah sampai wah ini tanahnya alhamdulillah selesai.
0: Nah. Terputus lagi. Mungkin harga tanahnya sudah mulai naik, Ustadz ya.
1: Iya.
0: Artinya berhutang tidak sia-sia katanya Nenek Rohida. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
0: Baik, silakan.
5: Ya, terima kasih, Dinda. Selalu sangat ya, walaupun kurang serasa-rasa dengar suaranya Dinda, semoga Allah beri Dinda kesehatan, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Sehat selalu Pak Ustaz. Ini dari Bunda Hani, Sulawesi Tenggara, Tinanggea. Alhamdulillah saya bisa lagi dapat jaringan ini Dinda. Ya ini kita ini memang saya ini ya saya udah bukan saya apa ini so tahu dan soal tapi saya yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa gejek itu kita harus berpikir setiap apa yang kita lakukan terutama niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita pelajari memang zaman gejek itu falsas. Saya kasih tahu anak-anak saya, itu gejek kalau kamu selalu lihat itu kamu digendang. Gendang itu artinya terobsesi dengan lensanya. Nah, jadi saya bilang jangan sering memakai HP. Karena itu apa yang dikatakan sama Ustaz yang dari Sulawesi Selatan itu, bahwa HP itu adalah iblis. Kalau kita tidak sadar melakukannya dan membelanjakan itu dian. Kenapa? Kan kita ini lebih yang orang awang ini yang nyata. Kalau tidak nyata itu kenapa kita harus melakukan itu di gadget? Kalau dulu itu tidak ada gadget kita aman-aman saja. Bersilaturahim bagus. Didengar suaranya kita ini. Tapi sekarang ini pasal yang saya punya yakin yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Di HP itu Ustaz banyak sekali mereka itu mendirikan kelompok dan di situ ada gurunya mengajarkan untuk yang tidak disyariatkan ala Al-Quran mereka lakukan gimana seperti itu Pak Ustaz.
0: Baik.
5: Dan saya mohon ini agar saudara saya anak-anak saya semua seluruh Indonesia Timur

0: Saya makanya muhasabah diri. Ujian apa yang saya terima, saya sabar.
1: Baik.
0: Saya lakukan apa itu, kalau selesai saya monitor itu di dalam kebaikan, berita apa itu saya matikan dan saya bunyikan zikir. Salawat Nabi yang terutama saya tanamkan kepada keluarga dan orang-orang yang ikhlas beraturan sama saya.
1: Baik.
0: Mohon pencerahannya Pak Ustaz, mudah-mudahan kita ini jangan itu diejek-ejek, kita lakukan setiap hari. Karena setiap hari itu Ustaz, mereka itu kelompok-kelompok mendirikan itu TikTok. Mereka bermaksiat. Akhirnya rumah tangga pecah-pecahan karena ulah hati diri kita sendiri.
1: Baik.
0: Seperti itu Pak Ustaz, mohon maafin Dinda atas sebenarnya. Mudah-mudahan kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita tulus kepada Allah, kita akan dibukakan rezeki. Sedikit pun kita syukuri, alhamdulillah. Terima kasih Dinda, mohon maafin atas pertanyaan saya karena saya tidak mau menyimpang apa yang saya yakini, apa yang diberikan Allah kepada saya. Tanamkan kekuatan, keimanan, kesabaran, ikhlas, tulus, alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, semangat terus Ustaz, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz untuk dijawab.
2: Iya, baik Pak Ibu ya. Banyak sekali ya pengalaman Mbak Auliana dari ya memang kita berbagai pengalaman.
1: Betul.
2: Dari
1: yang tua-tua.
2: Yang tua-tua benar. Karena memang zaman kita sekarang ini ya dari
1: berbeda
2: zaman dulu
1: ya, artinya
2: kita
1: bisa, ya.
2: Tapi kita bisa ngambil pelajarannya Mbak Auliana. Tadi dari Nenek Rahina pelajarannya bagaimana menjaga dari dulu, agar kalau utang artinya bahkan mungkin beliau tidak mau utang tuh. Kalaupun mau utang itu benar-benar penting, mendesak, atau mungkin suatu yang produktif gitu ya.
1: Tapi kalau itu masalah soal tanah Ustadznya memang berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang gitu kan ya. Kita membeli tanah dulu benar-benar pure, tanah itu bisa kita miliki. Sekarang kan takutnya tumpang tindih dan lain sebagainya itu Ustadz.
2: Nah itu yang harus hati-hati. Jadi makanya perlu kesabaran, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.
1: Iya.
2: Perlu kita cek dulu.
1: Kalau di zaman old mungkin mengambil keputusan yang cepat sih tidak masalah. Sekarang ini kan perlu pertimbangan khusus gitu ya Ustaz ya.
2: Pertimbangan khusus, semuanya serba mudah gitu. Tadi sama yang katakan Bunda Hani tadi, mau bisa bermunculan tuh macam-macam yang handphone atau gadget itu bisa dipakai untuk kebaikan, tapi sebaliknya bisa juga untuk yang tidak bagus atau mungkin sesuatu yang menyimpang dari data sesuai dengan Al-Qur'an. Katanya tadi ya bisa bikin kelompok-kelompok, kata Bapak Bunda Hani tadi. Maka dari itu ya benar kita harus punya ini ya pemahaman dan kemampuan untuk mengelola gadget kita gitu, mengelola HP kita itu. Yang mana yang memang bagus ya berarti bisa diikuti. Artinya kalau kita mendorong kepada kebaikan, mendorong kepada dakwah Islam ya silakan. Makanya dari itu perlu kehati-hatian di dalam keputusan, termasuk ketika kita bergabung ke misalnya ada orang yang mengajak satu grup atau mungkin ada satu kelompok. Nah, perlu juga kita tadi ya perlu cross check tadi kata Auliana sekarang itu perlu harus di kalau ditabayunkan harus di cross check ini kebenarannya. Nah, oleh karena itu sebelumnya nah perlu jangan kita perlu belajar bersabar di tengah banyaknya kemudahan yang sebenarnya membuat kadang-kadang kita tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Nah, padahal kita mesti mengambil keputusannya dengan tenang. Banyak kalau HP-nya ya sebenarnya netral ya, cuma tergantung niat kita bagaimana dia memakainya. Nah, karena itu juga tidak perlu berlebih-lebihan dalam menggunakannya itu sendiri gitu. Nah, itulah yang ini ya. Jadi ya kalau kata Pak Muas tadi, sekarang itu apa ya, dajjal sudah mulai turun ya, artinya ada fitnah-fitnah itu sudah mulai ini. Kalau misalnya yang bukan yang jelas orangnya atau bendanya atau orang dajjalnya sendiri, tapi sebenarnya fitnah-fitnah dajjal atau mungkin hal-hal yang sudah burukan itu sudah mulai ada ya, tanda-tandanya kita sudah memang sudah mulai di akhir zaman ya, istilahnya banyak hal-hal yang memang perlu kita waspadai. Nah, oleh karena itu kita perlu waspada diri bagaimana kita dalam setiap mengambil keputusan juga sabar, tidak tergesa-gesa, penuh dengan pertimbangan, sehingga apapun yang kita putuskan itu memang sudah dari kita pikirkan sebelum-sebelumnya, termasuk konsekuensinya dari keputusan itu. Karena dengan kemudahan saat ini ngambil keputusan tinggal di ujung jari aja tuh, tinggal di

0: udah, maka keputusan itu ada, tapi konsekuensinya yang nanti bakal bisa jadi membuat kita susah ke depannya gitu. Itu kira-kira Mbak.
1: Baik, singkat ya dijawab Ustadz Aris Paulidi. Baik, silahkan kami ajak Anda bergabung kembali pendengar 0811-5111-410 dan juga 0511-3251-562. Tema kita pagi hari ini terkait dengan belajar sabar di zaman serba klik. Nah, memang berbeda ya Ustadz ya, di zaman dulu sekarang, di zaman yang sekarang ini. Karena kesabaran itu kadang setipis tisu. Iya,
0: Iya,
1: kadang gini,
0: langsung robek ya.
1: iya langsung robek Ustadz. Karena gini, kalau misal wah ini promonya sampai tanggal sekian gitu. Nah, itu yang kadang membuat imannya turun tuh menipis Ustadz.
0: Iya.
1: Baik, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang Ustadz tanahnya itu aman. Ya, jadi anak ulun kurang lebih 2 tahun mau olah warung di situ di Sokompor Raya. Nah, pertokoan di situ, perumahan banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal alamin. Jadi yang berikutnya, ini anak ulun kan dulu yang menikah itu dulu ulun padahi kalau laki ikam berutang terserah aja, cuman kalau inya berutang ikam jangan. Ikam untuk makan apa segala kayaknya beranak, menukar susu, nukar pempes. Nah, jadi kayak apa Ustadz ulun itu memadahi anak kayak itu. Nah, biar laki ikam juga biar aja kalau
1: ya, oke. Terputus lagi. Baik. Ini artinya mungkin bisa ditangkap ya Ustadz ya. Anak beliau yang sudah berkeluarga, mungkin suaminya menyuruh berhutang, tapi Nenek Rohina takut nih anaknya terlilit hutang. Jadi gak usah, kata Nenek Rohina. Oke, baik. Silahkan di belakang Nenek Rohina 0811-511-410 dan juga 0511-3251-562. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan Mbak Uliana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosita di Tunjung Maya Ustaz.
3: Iya. Ini Ustaz, wah ini Ustaz lah anu mata keranjang anu tuh kada lagi lelaki bini mata keranjang dua masukkan keranjang kuning dulu Ustaz kalau Uliana.
1: Tinggi check out. Senggi pas datang paket jarlah.
3: kan mulai masukkan ke keranjang kan lah, jadi ini kan ada lakian kan mata keranjang ini mata keranjang juga masukkan dulu tapi masih mendingan mah masuk mata keranjang kan langsung diklik lah. Nah, jadi ustad lah ini ulun kan pengalaman hari bulan kemarin melihat di IG anu jadi swalayan, salah satu swalayan barang-barang rumah tangga anu serba 5 ribuan. Bah, melihat tuh penasaran sampai tanggal 30 aja. Ayo kasih bawai anak ke situ. Jadi jajar yang binan tulun tuh itu aja anu marketing coba biar itulah kejar salahnya sampai ke sana. Sekalinya Mbak Liana Ustaz lapa yang 5 ribu yang di pasaran harga 2 ribuan yang istilahnya tuh di pasar bawahan memang itu harganya
1: tinggi.
3: Tapi tapi karena daya tariknya tuh akhirnya kita berbelanja di sana. Tetap ada yang ada promo, akhirnya itu caranya langsung. Jadi memang dia harus berhati-hati, jangan terburu-buru gitu karena benar. Penasaran kan, jadi penasaran itulah lah hanang penasaran ini yang membuat anu tenang. Jadi sampai ke sana akhirnya apa, berbelanja kayak sama juga pasar modern kan, kadang-kadang promo-promo akhirnya kita ambil yang baik, tukar yang kada penting kan gitu. Sampai ke sana ini murah. Eh, anu aja tebus ini aja 5 ribu, takalinya di warungnya memang saya tuju harganya. Nah, itu juga sudah pengalaman ulun lah. Jadi dulu Ustaz lah memang anu Mbak Olena lah kayak ini. Kalau dulu kan ada yang tupperware kah, dulu kan butang sampai berapa. Jadi sekarang lah ulun bisa sampai mungkin belanjaan tuh dulu sampai 5 jutaan, sekarang mana terpakai juga barang-barangnya tuh lah. Jadi
1: pajangan.
3: Ada membazir. Iya, jadi pajangan mana terpakai kan, sekarang sudah macam-macam juga hal. Jadi itulah, jadi pengalaman sudah sampai wah ini sudah tuha jua lah. Kada lagi klik-kliknya melihat anak mana yang masukkan keranjang, melihat anak mana biasanya sedikit-sedikit klik-klik, tapi masih dimasukkan keranjang kuning juga dulu kan, jadinya kalau memilih-milih dulu. Nah, itu aja, makasih banyak Ustaz lah, saya pencerahan pian, salah hilap mohon maaf. Mbak Liana, makasih banyak atas waktunya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari Ibu Rosita di Tunjung Maya. Ya, ada lagi, silakan 0811-511-410. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Nggih, Pak Haji, sehatkah pian?
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kau
1: silakan Pak Haji.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi ulun ini ada juga pengalaman Pak Ustaz lah. Ulun bisi kawan Pak Ustaz teh orang Sugih di hulu sungai itu nah Pak Ustaz. Jadi kebetulan si Dinto bulan ini mengawinakan anak. Cuma duit kontan kada ada Pak Ustaz teh. Lalu berhutang lawan ulun. Kada banyak pang 100 juta aja. Tahun 2008 Pak Ustaz teh. Nah, jadi sampai bayar Pak Ustaz teh sesan kada dibayarinya. 18 tahun itu dana Pak Ustaz. Jadi ulun berpegang Pak Ustaz lah, ujar Ustaz kan banyak baca ramah. Kalau kita mau utangi orang tuh misalnya 3 bulan. Lewat dari 3 bulan kada dibayari, jadi kita tuh sama lawan bersedekah setiap hari 100 juta gitu nah Pak Ustaz. Itu yang pegangan ulun sekarang Pak Ustaz teh. Terus ada lagi pengajian guru pahit tuh Pak Ustaz lah. Kalau ada orang yang berutang mampu membayar tapi kada dibayarinya, maka Allah akan murka kepadanya selama utang itu belum lunas. Ini pengajaran guru pahit Pak Ustaz teh. Jadi setiapnya sembahyang kah, yang beribadat kah, bila menyebut nama Allah, maka Allah murka kepadanya dan ibadahnya tidak diterima gitu nah Pak Ustaz. Jadi yang ulun harapkan sekarang ini Pak Ustaz teh, seolah-olah ulun itu bersedekah setiap hari 100 juta gitu nah Pak Ustaz. Kali 18 tahun sudah Pak Ustaz teh kada dibayarin nah. Itu aja Pak Ustaz teh di ulu sungai di Pak Ustaz teh. Ulun selawasan di Kalteng ini Pak Ustaz teh sudah 3 kali menagih ke sana kada dibayarinya juga orang Sugih di Amuntai situ. Itu Pak Ustaz teh. Mohon pandangan pian kayak apa nih Pak Ustaz. Sudah waktu itu 100 juta tuh Pak Ustaz teh sama setengah kilo emas tuh. Karena tahun 2008 tuh emas 200 ya sekilo. Itu aja Pak Ustaz pengalaman ulun. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada WhatsApp dari Pak Idhamsah, Ustaz di Sultan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana tips melatih sabar di zaman klik sekarang ini? Apakah gadgetnya harus dimatikan terus agar iklan-iklan tidak masuk ke HP kita? Mohon perhatian kepada pendengar atau pemirsa RRI Pro 1 bertanya dan berkomentar, jangan panjang-panjang katanya. Ingat durasi waktu. Oke, yang lebih gampang bersabar zaman dahulu dibandingkan wayah ini. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz silahkan.
0: Iya, baik. Dia dari nyambung nih dari Nenek Raina ya. Artinya memang kalau kita mau utang ya harus benar-benar di-manage lah istilahnya. Benar tadi bayang Nenek Raina namun berdua mau utang keduanya siapa mau bayari kan istilahnya ya.
1: Repot ya Ustaz. Dan,
0: repot kalaupun misalnya itu perlu berhutang lah. Berarti berhutang itu sebenarnya menurut saya hal-hal yang perlu saja atau hal-hal yang produktif. Kalau hal-hal yang ya tadi gini Rahina mungkin produktif tadi berhutang atau tanah naik. Nah kalau yang konsumtif ya sebaiknya dipikir tadi, jangan tergesa-gesa, dipikir dua kali, pikir lagi ini benar kada perlu, ini benar kada nanti misalnya bisa produktif menguntungkan apa sebagainya itu. Nah tadi Bu Rosita mengomentari terkait keranjang kuning mata keranjang. Banyak ya gimmick gitu ya. Jadi memang istilahnya dalam marketing ya, kalau setiap orang mau menjual ya tentunya supaya orang ngambil keputusan secepatnya membeli punya kita, itu namanya gimmick ya di marketing ya. Itu begitu didatangi ya, ternyata tidak sesuai harapan. Ya kalau masih offline guys masih bisa melihat tuh, coba bayangkan kalau online kita kan cuma lihat gambarnya
1: apa teknik marketingnya kita, ya supaya menarik marketingnya ya.
0: Jadi supaya kita benar-benar terdesak orang ini cuman butuh 5 menit lagi harga berubah atau sekian. Nah itu
1: sampai besok katanya gitu ya Ustaz ya.
0: Sampai besok katanya sebagainya itulah. Ya memang diciptakan agar kita cepatnya mengambil keputusan gitu. Oleh karena itu kalau kita masuk ke jebakan situ ya berarti itulah yang perlu kita latih tadi. Itulah yang kita sebut dengan kita harus sabar ya istilahnya di dalam ya kita mau mengambil keputusan itu perlu dilihat-lihat dulu, perlu juga dipikirkan, perlu ditanyakan kepada diri kita sendiri. Ya kalau kita langsung ambil keputusan ya bisa jadi itu sesuatu yang tidak apa namanya, tidak kita perlukan atau kita tidak butuhkan. Nah, mungkin kalau barangnya kecil-kecil serasa masih ringan. Nah, tapi kalau kecil-kecil sering banyak, ya akhirnya juga banyak. Kalau ketika dikumpulkan, ternyata di rumah banyak banget barang yang pada terpakai ya.
1: Jadi pajangan nih.
0: Jadi pajangan apa sebagainya. Nah, itu buat pembelajaran buat kita semua. Artinya tadi pengalaman dari Ibu Rosita yang bisa jadikan buat pelajaran kita. Kalau misalnya bagaimana kita bisa bijak dalam
1: Berbelanja.
0: Belanja atau ngambil keputusan dan utamanya di zaman yang kita sebutkan tadi semuanya serba mudah dan mau ya. Oke, dari Pak Japul ya, alhamdulillah itu memang antara ada etika atau ada hal yang antara orang yang berhutang dengan yang mengutangi itu gitu ya. Kalau orang mengutangi ya benar seperti apa Pak Japul tadi, artinya memang jadi kita mau tangi, ya berarti kita niatnya membantu, dan niatnya ini tadi niatnya jadi sedekah tiap hari ya. Tapi juga sebaiknya ya kita kalau kita yang berhutang ya jangan kita perspektif orang mau tangi yang berhutang itu. Nah, ini satu hal nih, tergesa-gesa itu sesuatu yang kurang dibagus tadi ya, kita udah sampaikan. Tapi ada yang tergesa-gesa yang memang diharuskan, nah, dianjurkan gitu dalam hadis. Nah, termasuk salah satunya ini membayar utang bagi orang yang mampu itu harus disegerakan. Nah, menyegerakan bayar utang jika sudah jatuh tempo pembayarannya. Jadi kita mampu nih bayar utangnya, apalagi kita udah mampu.
1: Apalagi kaya ya Ustadz ya. Masa orang kaya bayar
0: kaya,
1: utang gitu ya.
0: Fatul ghani zulmun. Tadi ya, orang yang kaya dan mau bayar utang yaitu dolim. Itu bagi perspektifnya orang yang utang. Kalau kita yang mengutangi ya benar perspektifnya kita membantu, kita ikhlas. Kalau orang nggak mampu bayar diberi waktu, ya itu kan perspektifnya orang dari sisi orang yang mengutangi lah. Kalau mau utangi orang nggak mampu ya kita beri tempo supaya ini. Bahkan mungkin tadi benar apa namanya kita beri keluasan waktu gitu kalau memang orang nggak mampu bayar. Tapi bagi kita yang berhutang ya kalau kita udah mampu ya harus bayar, bahkan disegerakan.
1: Artinya itu
0: segeranya.
1: Artinya itu jadi beban ya Ustadz ya.
0: Benar. Jadi memang yang lain-lainnya yang tadi kita bicarakan harus sabar, harus jangan tergesa-gesa dalam ngambil keputusan belanja. Tapi kalau misalnya kita mau bayar utang kalau udah ini ya harus segera. Ini malah yang harus digesakan gitu ya, bayar.
1: Ya baik.
0: Dianjurkan.
1: Oke, terjawab ya sudah semua ya Ustadz ya. Baik. Ya, ini terakhir ada live chat darinya Pak Muas ya. Tergantung yang menggunakannya katanya. Maksudnya apapun yang ditampilkan mereka, katakanlah yang apa nih. Jadi menurut saya tidak masalah kenapa para ulama pun menggunakan untuk keperluan pembelajaran. Tergesa-gesa itu adalah mengikuti jalannya syaitan, kata Pak Muas menurut Al-Quran. Baik, Ustadz, karena waktu juga terbatas, ini alhamdulillah ya sudah terjawab semua. Mudah-mudahan yang mungkin belum terjawab, masih ada yang perlu ditanyakan lagi. Mudah-mudahan nextnya kita bisa bersua kembali bersama Ustadz Haris Maulidi untuk nanti kita bisa sharing lagi terkait dengan tema-tema yang lain. Baik Ustadz, sebelum kita akhiri kuliah subuh pagi ini, kesimpulan apa yang dapat dipetik dari tema kita di mana belajar sabar di zaman serba klik ini, Ustadz? Silakan.
0: Iya, baik Bapak Ibu para pendengar besar berbahagia, di saat jari kita hendak menekan tombol beli atau saat kita mempertimbangkan apakah sesuatu itu benar-benar kebutuhan atau hanya sekedar keinginan, ya berarti kita perlu bersikap sabar, tenang, dan tidak tergesa-gesa atau al-ana. Nah, sabar atau tidak tergesa-gesa di zaman serba klik maknanya sederhana. Memberikan jeda beberapa detik sebelum jari menekan tombol beli. Itu kira-kira maknanya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita.
1: Amin. Sabar. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz Haris Paulidi Asnawi sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Walaupun kita melalui via Zoom, Ustadz sehat selalu. Di lain waktu bisa bersua kembali Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengar itu tadi kebersamaan kita dalam program acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Haji Haris Paulidi Asnawi LC MSI. dengan tema belajar sabar di zaman serba klik. Semoga kita selalu diberikan kesabaran, tentunya diberikan kemudahan, diberikan jalan untuk selalu berpikir ya yang baik. Tentunya semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi di Kuliah Subuh. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

yang penuh dengan kabut asap pagi ini ya, menyengat sekali. Baunya tentunya sampai tembus dalam ruangan nih ya. Jadi artinya bagi Anda yang melakukan perjalanan di luar, jangan lupa gunakan masker ya, karena penting sekali untuk menjaga kesehatan Anda. Baik pendengar, informasi kami hadirkan terkait dengan Astacita Presiden MBG ya, makan bergizi gratis, di mana BGNRI akan mengaktifkan 480 dapur SPPG untuk memperluas layanan MBG ke wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. Aktivasi tersebut dijadwalkan besok hari ini ya, pada Jumat tanggal 2 Oktober 2026 dan mencakup 16 provinsi serta 116 kabupaten kota, terutama di Indonesia bagian timur. Selengkapnya silakan Anda dapat baca melalui portal RRI.

Tahukah kamu, membersihkan tempat tidur dapat membuat tidur lebih nyenyak? Karena debu, kotoran, dan kuman kecil bisa mengganggu kenyamanan tidur. Untuk itu, mulailah dengan mengganti spray secara rutin, vakum kasur untuk menghilangkan debu, dan jangan lupa jemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membersihkan tempat tidur, karena

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Dailo, ya masih ada kabut asapnya sih. Jadi untuk Anda selalu berhati-hati ya dalam beraktivitas, dan kalaupun Anda hari ini melakukan tugas menuju arah luar kota Banjarmasin, artinya arah luar kota bisa jadi pekat gitu ya. Jadi pantau terlebih dahulu untuk keadaan cuaca hari ini dan juga kabut asap yang mungkin apakah nanti tebal atau tidak. Semisal Anda menuju arah luar kota, artinya persiapan perlu diperhatikan ya. Dan juga kalaupun sudah terlihat tampak tebal dan Anda harus sesegera mungkin untuk melakukan perjalanan menuju arah luar kota, sebaiknya berhati-hati ya. Ya, gunakan lampu sorot mobil atau kendaraan Anda. Baik pendengar, informasi selanjutnya masih dari Asacita Presiden Prabowo Subianto terkait dengan MBG, BGNRI dan Kementerian Kelautan Perikanan KKP memperkuat kerjasama untuk meningkatkan pemanfaatan ikan sebagai sumber protein, yakni sumber protein untuk memperkuat program makan bergizi gratis MBG. Kolaborasi tersebut dituangkan melalui perjanjian kerjasama PKS untuk menghubungkan kebutuhan menu MBG dengan potensi hasil perikanan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan melalui rri.co.id, pemenuhan kebutuhan gizi menjadi salah satu perhatian utama dalam menyusun menu MBG.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin.

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincas Banua Pagi. Bincas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akhirnya kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, manajemen PT Pirgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Pihak perusahaan menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum serta memberikan pendampingan kepada sang nahkoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut menyampaikan.
2: PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum yang menjerat nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan, Simpson Rihi, menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif, serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nahkoda. Ia menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharakam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
1: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
3: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
1: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
4: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, Pak?
1: Iya, betul.
2: Saat ini nahkoda berinisial AY telah ditahan di Rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri, sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
5: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan, baik proses penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti itu teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Iya, masih ya.
2: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Tim SAR gabungan mendorong percepatan pengangkatan bangkai KM Virgo Transport 8 di dasar Laut Jawa untuk mempermudah pencarian dan evakuasi korban. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Kami yang mendorong segera diangkat kapalnya. Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin sehingga begitu.
7: Tim SAR gabungan mendorong pihak operator KM Virgo Transport 8 untuk segera melaksanakan operasi salvage atau pengangkatan bangkai kapal yang masih berada di perairan Laut Jawa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempermudah proses pencarian dan evakuasi korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Keterbatasan jarak pandang dan akses terhadap bagian dalam kapal menjadi kendala bagi penyelam dalam melakukan pencarian di sejumlah area. Kondisi tersebut membuat tim gabungan tidak dapat menjangkau seluruh bagian kapal secara optimal, terutama lokasi yang sulit diakses dari luar. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana menegaskan, proses salvage perlu segera dilakukan agar pencarian korban dapat dilanjutkan secara lebih leluasa. Menurutnya, kemampuan tim penyelam saat ini telah dimaksimalkan, namun tetap terdapat batasan dalam melakukan penyisiran di dalam bangkai kapal.
6: Kami yang mendorong segera diangkat kapalnya. Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin, sehingga begitu kapalnya diangkat, dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita sudah bisa dengan leluasa memberikan proses evakuasi. Kami dari awal sudah terus mendorong. Sampai saat ini juga pimpinan kami terus mendorong. Ya. Karena apa? Tim penyelam itu sudah maksimal ini. Sudah maksimal. Tapi tetap akan berusaha.
7: Sementara itu, informasi yang diterima tim SAR menyebutkan proses salvage oleh pihak perusahaan masih berjalan. Basarnas terus memberikan masukan agar proses tersebut dapat dipercepat karena pengangkatan kapal dinilai menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pencarian korban yang masih hilang. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, menyatakan mendukung seluruh upaya yang dilakukan tim terkait termasuk pengangkatan bangkai kapal untuk mempercepat proses evakuasi.
8: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau misalnya yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
7: Sembari menunggu proses pengangkatan bangkai kapal, Tim SAR gabungan terus melanjutkan operasi pencarian dan pertolongan di sejumlah wilayah yang menjadi fokus operasi. Pencarian dilakukan dengan mengerahkan personil, penyelam, serta sarana pendukung untuk menemukan korban yang masih dinyatakan hilang. Rizky Wahyudi melaporkan.
9: Lintas Benua Bayu.
0: Pendengar dan pemirsa, setelah lebih dari 2 pekan menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat buruknya kualitas udara yang dipicu kebakaran hutan dan lahan, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akhirnya kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
10: Pencemar udara di Banjarmasin dari tim Kamerukla itu menunjukkan di penurunan.
11: PTM terbatas mulai diterapkan di seluruh satuan pendidikan Kota Banjarmasin sejak 1 Oktober dan akan dievaluasi selama 3 hari ke depan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, kebijakan tersebut diambil setelah kondisi kualitas udara diklaim menunjukkan perbaikan alias kuning, sehingga kegiatan belajar mengajar secara langsung dapat kembali dilaksanakan dengan sejumlah pembatasan. Menurutnya, penerapan PTM terbatas tetap mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan kesehatan peserta didik maupun tenaga pendidik. Karena itu, satuan pendidikan diminta tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Rian menegaskan apabila kondisi kualitas udara kembali memburuk, pihaknya akan melakukan evaluasi dan menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan kondisi di lapangan.
10: Kemudian kita mengevaluasi indeks pencemar udara di Banjarmasin dari tim Kamerukla itu menunjukkan di penurunan perbaikan kualitas udara di kuning, sehingga kalau sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, maka penerapannya adalah pertemuan tatap muka terbatas, artinya penyesuaian jam belajar, kemudian protokol kesehatan, kemudian pelaksanaan semua kegiatan di dalam kelas sedang ada di luar ruangan kelas.
11: Sementara itu, Sari, orang tua siswa di salah satu SD di Banjarmasin, mengingatkan anak

0: kabut asap karhutla yang berada di kategori berbahaya. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik selama kualitas udara berada pada kondisi yang tidak aman untuk aktivitas di luar ruangan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Kenaikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN Pemprov Kalimantan Selatan resmi diumumkan. Besarannya bervariasi mulai 26% hingga 50%, bahkan mencapai 98% untuk guru. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Dengan kenaikan ini, kami perasan waktu upacara tadi menghimbau kepada...
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menaikkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pengumuman disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kantor Setda Prop Kalsel di Banjarbaru, Rabu 1 Oktober. Gubernur menjelaskan kenaikan TPP bervariasi mulai dari 26% hingga 50%, sementara bagi guru kenaikannya mencapai 98%. Kenaikan TPP akan dilakukan secara bertahap. Kebijakan tersebut merupakan hasil pengajuan Pemprov Kalsel kepada Menteri Dalam Negeri yang disetujui dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Gubernur Muhyiddin berharap kenaikan TPP dapat meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Dengan kenaikan ini, kami perasan waktu upacara tadi menghimbau kepada semua ASN yang mendapatkan TPP ini, jangan sampai artinya bertambah kulir. Mudah-mudahan berajin. Jadi kalau kita artinya dan melaksanakan tugas itu artinya lebih bagus, maka mudah-mudahan TPP ini, tambahan tunjangan pegawai ini, menjadi berkah duitnya.
3: Sementara itu, Sari, guru SMK Negeri 1 Banjarbaru, mengatakan tambahan penghasilan menjadi motivasi bagi para guru untuk terus meningkatkan kinerja dan mengukir prestasi untuk Banua.
4: Dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur beserta jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan naiknya atau terbitnya TPP bagi ASN di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah ini bisa meningkatkan kinerja kami. Semoga tetap selalu semangat berprestasi dan mengabdi untuk Banua tercinta.
3: Adapun besaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2026 sesuai keputusan gubernur bervariasi mulai dari kisaran 4,9 juta rupiah hingga mencapai 48 juta rupiah per bulan tergantung pada jabatan, kelas jabatan, dan beban kerja.
5: Lintas Banua Panjang.
1: Pendengar dan pemirsa, di tengah pesatnya perkembangan kuliner modern, wadai atau kue khas Banjar tetap bertahan dan diminati masyarakat karena cita rasa otentik serta nilai budaya yang terus diwariskan. Lalu seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti liputannya bersama Erni Irawati.
6: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita kalau ngomongin soal kuliner Banjar pasti identik dengan yang namanya rasa manis. Nah, kali ini kita akan mendatangi salah satu tempat yang menjual aneka jajanan kue atau yang dalam bahasa Banjar disebut wadai Banjar.
7: Kuliner tradisional khas Banjar atau yang dikenal dengan sebutan wadai Banjar hingga kini masih menjadi pilihan masyarakat. Di pasar lama salah satunya. Beragam jenis wadai tradisional seperti bingka, amparan tatak, lupis, dan kue cincin masih mudah ditemukan dan diminati berbagai kalangan. Penjual wadai Banjar, Siti Rahmah mengatakan, minat masyarakat terhadap kue tradisional masih cukup tinggi. Menurutnya, banyak pelanggan yang sengaja datang untuk membeli wadai Banjar sebagai sajian keluarga maupun untuk berbagai acara.
8: Wadai-wadainya buat iris. Harga wadai lainnya? Wadai lainnya yang ini bingka 32, ini 13.000, puding, yang ini 3.000, itu 6.000, lupis. Lupis coklat ini kalau acara mantenan rame yang ini pesan sama ini, yang sari pengantin. Hantaran ini, kalau orang hantaran biasanya sari pengantin.
7: Selain menawarkan cita rasa khas yang diwariskan secara turun-temurun, keberadaan

0: Wadai Banjar juga menjadi bagian dari identitas budaya daerah yang perlu terus dilestarikan. Salah seorang pembeli, Mama Echa mengaku tetap memilih Wadai Banjar karena rasanya yang khas dan sulit tergantikan oleh jajanan modern. Ia menilai, kue tradisional memiliki nilai budaya sekaligus menghadirkan kenangan tersendiri bagi masyarakat.
1: Wadai di sini wadainya nyaman gitu. Nah, Tupang, jadi kalau ciri khas Banjar ini kan kebanyakan dari singkong. Nah, dari singkong ini kan nyaman gitu. Nah, kalau wadai tertataknya tuh ya yang apa wadai lapis gitu yang bawahnya lakatan. Nah, itu Pang membuahkan kami.
0: Ketunya. Keberadaan Wadai Banjar yang masih bertahan di tengah gempuran kuliner modern menunjukkan bahwa makanan tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Dukungan para penjual dan minat konsumen juga menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi kuliner, warisan budaya agar terus dikenal oleh generasi mendatang.
2: Nah, itulah tadi aneka jajanan Wadai Banjar yang masih eksis dan juga masih menjadi favorit bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke sini. Dari Banjarmasin, Erni Irawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita olahraga.
4: Pendengar dan pemirsa, pengurus NPCI Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen dalam membina atlet-atlet paralimpik di daerah. Meski di tengah keterbatasan, para atlet didorong untuk memaksimalkan segala kemampuan dalam mengejar prestasi. Berikut laporan Robi Angga.
5: Fasilitas yang ada itu dikembangkan kan, atau ditambah. Misalnya NPC ini dengan waktu segera ini mestinya harus sudah ada kolam renang.
6: Wakil Ketua 2 Bidang Prestasi Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kalimantan Selatan, Sarmidi menegaskan bahwa perhatian pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menunjang sarana latihan para atlet. Pihaknya berharap adanya penambahan serta pengembangan fasilitas olahraga yang lebih inklusif di Kalimantan Selatan. Ia menambahkan beberapa sarana khusus bagi cabang olahraga unggulan sangat penting untuk diwujudkan. Hal ini mengingat agar pembinaan dalam latihan cabang olahraga unggulan tersebut dapat lebih maksimal.
5: Nah, untuk aktif dan bugar itu tentunya harus ada tempat venue untuk mereka bergerak. Jadi kalau misalnya untuk NPC ya fasilitas yang ada itu dikembangkan kan atau ditambah. Misalnya NPC ini dengan waktu segera ini mestinya harus sudah ada kolam renang. Karena cabur renang adalah cabur unggulan dari NPC. Jadi tempat berolahraganya itu harus mendapat perhatian.
6: Di tengah kondisi keterbatasan, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kalimantan Selatan terus berupaya dalam mendukung proses pembinaan atlet disabilitas di Kalimantan Selatan. Kepala Dispora Kalimantan Selatan Febriyadin Hafiz menegaskan bahwa dalam mewujudkan harapan tersebut, pihaknya memfokuskan untuk memprioritaskan cabang-cabang olahraga yang menjadi unggulan bagi daerah.
7: Menyusun kembali prioritas untuk bisa lebih fokus jadi mana cabang-cabang yang lebih punya potensi untuk bisa meraih medali, kemudian mana juga atlet-atlet kita yang berpotensi untuk cabang olahraga yang terukur yang berpotensi untuk bisa masuk ke level nasional.
6: Pengurus NPCI Kalimantan Selatan juga meminta kepada para atlet agar tetap menjaga konsistensi dan motivasi latihan di tengah kondisi tersebut. Kedisiplinan dan kerja keras saat latihan menjadi kunci utama untuk meraih prestasi dan mengharumkan nama daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Robi Angga melaporkan.
3: Lintas baru apa ini?
4: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin. Hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Twitter, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.
3: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Pendengar dan pemirsa, pagi ini kami akan hadirkan informasi terkini kondisi arus lalu lintas tentunya bersama RTMC Ditlantas Polda Kalsel. Dan untuk informasi pagi ini kami sudah terhubung bersama Bribda Angel yang akan menyampaikan informasi terkini kondisi arus lalu lintas. Silakan Bribda Angel.
3: Selamat pagi Sobat Banua, saya Bribda Angel dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan akan melaporkan situasi terkini arus lalu lintas di Kota Banjarmasin maupun Kota Banjarbaru melalui CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalsel. Untuk yang pertama, kita akan memantau situasi arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, yaitu di Jalan Gatot Subroto Dalam. Dapat kita saksikan situasi arus lalu lintas dari arah Sungai Lulut menuju Veteran dan Gatot menuju Badua Anyar. Situasi arus lalu lintas terpantau aman dan lancar. Dihimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan dihimbau kepada pengguna roda 2 untuk selalu menggunakan helm yang ber-SNI dan pengguna roda 4 untuk selalu menggunakan safety belt. Selanjutnya kita beralih ke Kota Banjarbaru, yaitu di Jalan Tugu Adipura. Terpantau situasi arus lalu lintas seperti ini dari arah Banjarbaru menuju Martapura maupun sebaliknya, situasi aman dan lancar. Dihimbau kepada pengguna roda 2 maupun roda 4 untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda. Dan dihimbau juga untuk selalu menaati peraturan lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Dan menyikapi situasi cuaca saat ini dikarenakan sedang berkabut asap, kami himbau untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas. Selanjutnya kami ingin informasikan juga bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar arus lalu lintas dapat menghubungi kami ke Instagram yaitu @rtmc_poldakalsel atau @ditlantas_poldakalsel. Demikian laporan dari saya, kembali ke studio.
2: Bribda Angel melaporkan dari Ditlantas Polda Kalsel.

0: Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker, dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
6: Baik, pendengar, tidak hanya informasi kondisi arus lalu lintas kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pagi ini juga kami mengajak bersama untuk memantau bagaimana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin edisi Jumat 2 Oktober 2026. Untuk informasi cuaca pagi ini akan disampaikan Saimul Qadri. Saimul, silakan informasi Anda selengkapnya.
7: Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini, Kalimantan Selatan kondisi cuaca pada cerah. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudikun juga terpantau cerah. Namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap di wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya di perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan hari ini Jumat 2 Oktober 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 37 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 99%. Untuk kondisi cuaca pada umumnya di wilayah Kalimantan Selatan berpotensi cerah berawan. Untuk informasi perkiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Banjarmasin, 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, feri, dan kapal berukuran besar terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.co.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Syaimul Qadri, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
5: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Di Banjarmasin Pagi dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Informasi dari RTMC sudah berlalu, dari BMKG juga sudah kami hadirkan. Dan selanjutnya kami akan sapa Anda juga pagi ini yang berada di wilayah kota Banjarmasin dan memantau bersama volume kendaraan ya pagi ini yang akan nanti melintas di seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Dan untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung bersama reporter RRI Banjarmasin Robi Angga. Robi, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Almona dan juga pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat ini saya berada di kawasan Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini terpantau di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ramai lancar. Kendaraan yang melintas di Jalan Ahmad Yani dari arah luar kota menuju dalam kota tidak begitu padat volume kendaraan dan didominasi oleh kendaraan roda 2, dan nampak beberapa kendaraan roda 4 juga banyak yang melintas, namun tidak begitu padat di jalan kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5 ini. Dan untuk sebaliknya, dari arah dalam kota menuju luar kota juga nampak volume kendaraan tidak begitu padat seperti biasa-biasanya di pukul 7.47 waktu Indonesia Tengah ini. Dan kendaraan yang melintas juga didominasi oleh kendaraan roda 2. Namun di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di arah putar balik sendiri, jadi dalam kota menuju luar kota, ada sedikit antrian kendaraan yang ingin berputar balik. Namun antrian kendaraan ini juga tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk di kawasan Jalan Ahmad Yani sendiri, kendaraan yang melintas ke arah Jalan Pangeran Antasari juga terpantau ramai lancar dan nampak begitu lengang. Hanya saja sedikit ada antrian kendaraan yang di simpang 3, tepatnya di bawah traffic light yang mengular 50 hingga 100 meter. Namun antrian kendaraan ini juga tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan kami melaporkan juga untuk transportasi umum yang melintas di Jalan Ahmad Yani dari arah luar kota menuju dalam kota juga sejak pagi tadi nampak transportasi umum selalu dipenuhi oleh penumpang. Dan ini menjadi salah satu minat juga masyarakat yang masih memilih transportasi umum seperti Trans Banjarmasin untuk beraktivitas dari luar kota menuju dalam kota. Dan sebaliknya juga, transportasi umum yang melintas dari dalam kota menuju luar kota sejak pagi tadi juga nampak lalu dipenuhi lah penumpang. Dan ini juga masyarakat kita di Kota Banjarmasin yang memilih menggunakan transportasi umum untuk berpergian atau bahkan yang memang ada kegiatan di luar kota sendiri. Dan untuk aktivitas masyarakat di Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, terpantau masyarakat tidak banyak lah yang beraktivitas di luaran, berjalan kaki atau berolahraga yang seperti biasa-biasanya. Dan ini juga dikarenakan kondisi pagi ini asap yang turun di kawasan Kota Banjarmasin dan sekitarnya cukup tebal. Dan ini juga menjadi maksud saya kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada yang ingin berpergian keluar rumah atau beraktivitas. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker karena menjadi salah satu untuk melindungi dari paparan langsung asap. Dan pantauan cuaca juga terpantau di pagi hari ini juga nampak cerah namun tertutup oleh awan yang disertai kabut ini. Dan sekali lagi kami juga tetap mengimbau dengan cuaca yang seperti ini, masyarakat yang memang tidak ada kepentingan untuk beraktivitas di luar rumah bisa tetap tinggal di rumah saja karena agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika terpapar asap. Dan kami juga tetap mengimbau kepada pengendara khususnya roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati saat di luar rumah, selalu periksa kendaraan sebelum berpergian dan selalu lengkapi surat-surat berkendara seperti SIM dan juga STNK. Untuk pengendara roda 2 untuk selalu mengenakan helm saat berkendara, sedangkan untuk pengendara roda 4 untuk mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin pantauan lalu lintas, aktivitas dan juga cuaca di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Robi yang melaporkan.

Ya, baik pendengar, ada beberapa tadi ya informasi terkait dengan arus lalu lintas, kondisi arus lalu lintas terkini ya yang dipantau dari Ditlantas RTMC Polda Kalsel dan juga dari reporter RRI Banjarmasin serta juga informasi cuaca. Nah, terkini pendengar, informasi yang kami pantau dari CCTV Kota Banjarmasin ya di wilayah Simpang 4 Hotel Mentari ini terpantau arus lalu lintas terkini aman lancar ya, baik menuju arah kawasan Siring Wali Kota Banjarmasin ataupun sebaliknya ya, menuju arah Masjid Raya Sabilul Muhtadin Banjarmasin. Nah, ini untuk informasi terkini dan

Ya, informasi terkini yang kami pantau dari CCTV ya, dari kawasan Jalan Pasar Lama juga simpangan 4 ya, Pasar Lama juga terpantau aman dan lancar pagi hari ini. Nah, untuk di simpang 4 Sungai Andai, Sultan Adam juga walaupun ada kepadatan ya arus lalu lintas baik itu roda 2 ataupun roda 4, tapi untuk saat ini masih terpantau aman dan lancar karena ada pengatur lalu lintas yang ikut membantu ya mengatur lalu lintas di sana. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sesaat lagi Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.